0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Atau silahkan membaca riwayat dari salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya ya, karena riwayat salawat Ibrahimiyah ini ternyata banyak ya. Silahkan dibaca sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih tersebut, dan tidak satupun ya dalam riwayat yang banyak itu yang ada tambahan sayyidinanya. Yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, setelah kita takbir yang ketiga, kita dianjurkan untuk membaca doa. Takbir yang ketiga, setelah itu kita dianjurkan untuk membaca doa untuk mayit. Dan inilah yang paling, atau inilah yang menjadi tujuan utama sholat itu disyariatkan. Sholat jenazah disyariatkan adalah untuk mendoakan jenazah. Untuk mendoakan jenazah. Sholatul jenazah. Sholat artinya doa. Sholatul jenazah berarti doa untuk jenazah. Sholat jenazah ini disyariatkan tujuan utamanya adalah untuk mendoakan jenazah tersebut. Maka harusnya kita fokus di sini. Jadi kalau kita di takbir yang ketiga sebaiknya dipanjangkan. Sebaiknya apa? Dipanjangkan, karena inilah tujuan utamanya sholat jenazah. Tujuan utamanya sholat jenazah adalah untuk mendoakan jenazah. Dibuka dengan Al-Fatihah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takbir yang pertama Al-Fatihah, di situ ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di takbir yang kedua ada selawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini selaras dengan adab dalam berdoa. Yang pertama muji-muji Allah Subhanahu Wa Taala ya, di takbir yang pertama muji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, di takbir yang kedua membaca selawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di takbir yang ketiga inilah saatnya kita berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Untuk jenazah. Apa doanya? Ya, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa untuk mayit. Misalnya, Allahumma fir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'wasi' mudkhalahu, wa'awsilhu bilma'i wa thalju wal barad, wa'naqihi minal khataya, kama yunaqa thawbul abyadu minal danas, wa'abdilhu daran khairan min darih, wa'ahlan khairan min ahlih, وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Kalau misalnya mayitnya perempuan ya, maka kata gantinya harus diganti. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa aghsilha bil ma'i wath-thalj wal barad ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طيب. Ada juga doa lain, ini lebih umum sehingga bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai untuk jenazah yang lebih dari satu, misalnya dua atau tiga. Ini lebih umum ya. Kalau bingung dengan penggantian kata ganti ya dalam doa, bisa menggunakan doa ini. Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyil islam ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ini tanpa yang terakhir ya, Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudilana ba'da. Tanpa ini, doa ini bisa umum. Untuk laki-laki, untuk perempuan cocok, untuk yang besar, untuk yang kecil cocok, untuk satu orang, untuk dua orang, untuk tiga orang cocok. Ya. Tidak perlu menggantinya. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Ya, sampai di sini kita bisa menjadikan doa ini umum ya untuk semua mayit. Kemudian ada doa ya. Jadi doa ini pintunya luas ya. Pintunya luas maksudnya tidak harus dari redaksi hadis ya. Tidak harus dari redaksi Al-Qur'an. Tapi boleh ya kita membuat doa sendiri untuk mayit yang ada di depan kita. Karena memang doa itu pintunya luas. Makanya ada sebagian ulama yang menentukan doa untuk anak kecil. Khusus untuk anak kecil. Dan doa ini masyhur ya di kalangan para ulama. Doa tersebut adalah Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayh wa faratan wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi bi rahmatika adzabal jahim. Ini doa untuk anak kecil. Karena anak kecil itu belum punya dosa. Jadi doa untuk memintakan ampun untuk anak kecil menjadi kurang pas ya. Walaupun ya boleh-boleh saja. Tapi kurang pas. Karena anak kecil kan belum punya dosa. Bagaimana kita memintakan ampun untuk anak kecil? Maka akhirnya ya ada doa seperti ini. Ya boleh ya. Yang penting maknanya itu sesuai. Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayhi. Artinya ya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan pahala bagi kedua orang tuanya. Wa faratan wa syafi'an mujaba. Dan sebagai pendahulu orang tua yang menantinya di syurga. Dan pemberi syafaat yang dikabulkan permohonannya. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Ini doa untuk kedua orang tuanya. Ya Allah beratkanlah timbangan amal kedua orang tua karena anak ini. Wa'adhim bihi ujurahuma. Dan perbesarlah pahala kedua orang tuanya karena anak ini. Wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin. Dan kumpulkanlah ia bersama orang-orang saleh terdahulu dari kaum mukminin. Wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim. Dan jadikanlah ia di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Waqihi bi rahmatika adzabal jahim. Dan peliharalah dia dengan rahmatmu dari siksa api neraka. Dari api neraka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini doa yang disebutkan oleh banyak ulama dalam sholat jenazah apabila jenazahnya anak kecil ya. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi memang doa itu tidak harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoa seperti ini dibolehkan karena maknanya yang sangat bagus ya. Dan insyaallah sangat bermanfaat bagi anak yang mati dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anak tersebut. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, setelah takbir yang keempat ya, ada yang mengatakan doa juga yang dibaca, ada yang mengatakan tidak perlu berdoa. Takbir yang keempat setelah itu langsung salam ya. Kalau ingin berdoa lagi ya silahkan. Tapi kalau ya kepengen langsung salam, ya tidak ada masalah. Masalah yang berikutnya adalah salam dalam sholat jenazah. Apakah salamnya sekali ataukah salamnya dua kali? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ini masalah khilafiyah atau masalah ijtihadiyah. Ada yang mengatakan salamnya dua kali. Ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini juga dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ada atsar yang menjelaskan masalah ini, tapi riwayatnya lemah. Ya, ada atsar yang menjelaskan tentang salam dalam sholat jenazah itu dua kali. Tapi sayangnya atsarnya lemah. Pendapat yang kedua, salamnya sekali saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan ada juga riwayat dari Imam Syafi'i. Dan pendapat ini ana lihat lebih kuat ya. Kenapa? Karena ada atsar yang sahih yang menjelaskannya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada juga atsar dari sahabat Wasilah Ibnu Al-Asqa'. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa salam dalam sholat jenazah itu sekali lebih kuat. Walaupun kalau ada yang melakukannya dua kali, ya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah karena ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau kita sudah memilih satu pendapat ya, maka kita harus konsisten dengan pendapat itu. Kalau kepingin, kalau sudah menganggap bahwa pendapat yang mengatakan salamnya sekali itu lebih kuat dalilnya, ya sudah konsisten dengan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika imamnya salamnya dua kali, sedangkan menurut kita pendapat itu lemah. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita salamnya sekali ataukah kita salamnya dua kali? Anda melihat wallahu ta'ala alam, ini seperti masalah doa kunut dalam sholat subuh. Masalah ijtihadiyah, kalau imamnya doa kunut, ya kita aminkan, kita angkat tangan kita ikuti imamnya. Ini pendapat yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sesuai dengan kaedah, dan ini bisa menjauhkan kaum muslimin dari perpecahan. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya imamnya tidak kunut, ya maka makmumnya jangan kunut. Makmumnya jangan kunut. Karena makmum itu mengikuti imam. Dan ini masalah ijtihadiyah. Begitu pula dalam masalah ini. Dalam masalah ini, kalau misalnya imamnya itu salamnya sekali, maka ikuti imam. Innama ju'inal imamu liyu'tamma bihi. Imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Imamnya salamnya sekali, ya sudah ikuti. Salam sekali. Kalau imamnya salamnya dua kali, ikuti. Ini masalah ijtihadiyah. Ya. Jadi menurut imam itulah yang sunnah. Menurut imam, dalam pandangan imam itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita statusnya sebagai pengikut imam itu. Maka ikuti imam tersebut. Ya. Demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada satu pembahasan lagi. Ini saya sampaikan karena tinggal satu. Dan setelah ini kita akan membahas tentang menguburkan mayit ya. Kalau misalnya kita ketinggalan takbir, apakah kita mengqadanya? Allah Ta'ala alam, sebaiknya kita mengqadanya. Jadi misalnya takbir, takbirnya 4 kali, kita dapat takbir 2 kali saja. Maka sebaiknya setelah itu kita mengqadanya dengan menambahkan takbir 2 kali. Baik. Ketika kita masuk di takbir ketiganya imam, dan kita baru takbir pertama, apa yang kita baca? Jawabannya wallahu ta'ala alam, ya ini juga tidak ada dalil pasti ya, tapi ini yang asalnya, ya kita baca Al-Fatihah ketika itu. Di takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Nanti imam takbir lagi, takbir yang keempat imamnya. Sedangkan kita takbir yang kedua, maka kita baca apa? Salawat. Sesuai dengan keadaan kita di takbir yang kedua. Kita membaca salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti imamnya salam, kita takbir lagi, membaca doa untuk mayit, kemudian takbir lagi, setelah itu salam. Ya, ini masalah yang terakhir dalam sholat jenazah. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: إنهم أعجاز نخل خاوية.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arukani di surat Al-Haqqah dengan nomor urut surat ke-69 di beberapa ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati Islam jazakumullah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saat ini pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah telah kita simak juga tadi program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah dengan tema tata cara sholat jenazah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati Islam jazakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi di bab ringkasan dari kitab tersebut disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir. Dan di kesempatan siang hari nanti, pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan simak juga program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah. Demikian ikhwati Islam jazakumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini. Edisi Senin 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 5 Oktober 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Eman Al-Mansari di surat Al-Hujurat dengan nomor urut surat ke-49. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.

0: الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
5: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
4: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
6: Kematian adalah pintu dan semua orang akan
4: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?
1: Wala

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya mun.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Anda, wahai Syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini, wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairun min salatuki fi masjid hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibba rabbuna wa yardha. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain, agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan, yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Andai ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
8: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
7: Allah akan berikan kecukupan baginya.
9: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
8: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
9: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
8: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
10: Tawakal itu bukan malas.
7: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
8: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
7: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
8: Intirah.
7: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
8: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Roja.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

0: Kemudian Malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."
1: Ayat-ayat Al-Quran.

0: sombong dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya, karena sungguh iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مُتِيَرَ السَّلَفُ مُتِيَرَ السَّلَفُ.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya, semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam dunia di Rojja TV dan Radio Rojja.
1: Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rojja TV dan Radio Rojja. Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Rojja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, dan di kesempatan ini melanjutkan ringkasan dari kitab tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah yang akan membahas dari ringkasan kitab tersebut. Nah, ikhwati Islam jazakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan kami persilakan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal, masykur Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Rojja TV dan pendengar radio Rojja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian yang kedua dalam ringkasan dari kajian kita menuju negeri abadi. Sebagaimana yang sudah kita infokan di kajian lalu, bahwasanya kajian kita menuju negeri abadi kita ambil dari dua kitab, yaitu kitab Qiyamatul Kubra dan kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yang kedua-duanya ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar rahimahullah. Ikhwan azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah ringkas sebagian daripada kitab Qiyamatul Kubra, dan kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Ikhwah, dahsyatnya hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahsyat atau hari yang sangat agung. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Mutaffifin ayat 4-6. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dengan hari ar-ra'bu wal-faz'u. Artinya hari di mana para hamba-hamba Allah pada waktu itu dirundung dengan ketakutan yang sangat luar biasa dan kepanikan yang sangat luar biasa. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Lantas ikhwah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan al-inqita'u 'ala al-ansab ya fi yaumil qiyamah, di mana di hari tersebut terputusnya hubungan ansab, hubungan nasab antara satu dengan yang lain, karena di waktu itu orang-orang lebih mementingkan dirinya ketimbang keluarga-keluarganya. Pada waktu itu mereka sudah melihat bagaimana neraka yang menyala-nyala, yang mengeluarkan suara, yang siap untuk membakar habis orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu, maka di sana jika ada yang menzalimi yang lainnya, maukah ibu, apakah ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, terhadap saudara dan lain-lainnya, maka pada waktu itu tidak ada lagi manfaat sedikit pun hubungan kekeluargaan. Tidak ada lagi hubungan privilege sebagaimana yang pernah terjadi di semasa mereka di dunia. Di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan nasab. Ya, karena memang hubungan nasab itu bermanfaat jika kita berada di dunia. Kalau dia orang yang kurang mampu, maka dikarenakan ada hubungan kekeluargaannya masih bisa dinilailah. Tapi nanti di hari akhirat, maka tidak ada yang bisa menaikkan penilaian kecuali hanya amalan-amalannya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah katakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya sedikit, enggak akan bisa diperbanyak ataupun dipercepat oleh nasabnya. Kemudian yang keempat ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang isti'dadul kuffar fi yaumiddin. Artinya orang-orang kafir punya persiapan. Maksudnya dia punya mau persiapkan untuk menebus azab yang mereka tahu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka. Jadi hari itu orang-orang kafir seandainya dia diberikan seluruh yang ada di muka bumi ini, atau dia diberi wewenang untuk menebus azab tersebut dengan memberikan orang-orang yang terdekat dia, bahkan dengan menyerahkan semua yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan melakukannya. Yang penting mereka bebas dari api neraka. Ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan soal Ma'arij ayat 11-15 bahwasanya orang-orang kafir pada waktu itu mereka akan sangat rela, ya. Mereka akan sangat tega untuk mengorbankan orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang yang pernah melindunginya, bahkan kalau bisa, kalau bolehlah, kalau mereka dibolehkan untuk menebus dosa mereka.

hari kiamat, yaitu tentang lamanya. Tentang lamanya. Dalam soal Ma'arij ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'arujul malaikatu waruhu fi ilahi fi yaumin kana miqdaru khamsina. Pada waktu itu malaikat dan malaikat Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala di hari di mana perbandingannya dengan hari sekarang, yaitu 1000 khamsina alfasanah, 50 ribu tahun. Jadi satu hari di sana sebanding dengan 50 ribu tahun di sini. Begitulah dahsyatnya, lamanya nanti di hari kiamat. Makanya saat kita membahas ini, ya kita sudah singgung bahwasanya sungguh sangat rugi orang-orang yang mengorbankan waktu yang jauh lebih lama demi untuk dunia yang kalau dibandingkan hanya tidak sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Jika dibandingkan dengan dunia yang nanti di hari akhirat, kalau dibanding-bandingkan, intinya dunia yang tempat kita tinggal sekarang ini itu sangat sebentar sekali jika dibandingkan dengan hari akhirat yang akan kita jalani nanti. Sangat sebentar sekali. Usia kita, apalagi usia kita, usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sab'in wa ma baina sittin wa sab'in wa qalla ma yajuzu dhalik. Umur usia umatku itu hanya 60 sampai 70, sedikit yang melewati 70. Itu ikhwah, beda dengan umur usia umat-umat yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti umat Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri usianya alfusanatin ila khamsina ama, alfusanatin ila khamsina ama, usianya 1000 tahun kurangi 50 tahun, berarti 950 tahun. Itu usia Nabi Nuh alaihi salam. Usia umat Nabi SAW 60 ke 70. Itu dia usia idealnya. Coba bayangkan betapa singkatnya kita di dunia jika kita bandingkan dengan hari-hari yang akan kita jalani nanti di hari kiamat. Coba bayangkan apakah kita sehat akal kita mengorbankan hari yang demikian panjang, yang demikian lama, hanya dengan beberapa menit, hanya dengan beberapa jam kita di dunia. Demi untuk beberapa jam kita korbankan dengan hari yang cukup panjang, cukup lama, bahkan selamanya di sana. Itu menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat ya, kita lihat lagi bagaimana pula jagat semesta atau alam semesta atau jagat raya pada waktu itu. Pada waktu hari kiamat terjadi. Ikhwah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut qabdul ardi wa tayus sama. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Zumar ayat 67 dan beberapa hadis yang lainnya. Kemudian ikhwah rahimallahu, Allah juga menyebutkan tentang hari kiamat, dakul ard wa nasful jibal, di mana bumi diguncangkan dan gunung diluluh lantahkan. Bumi diguncang seguncang-guncangnya. Ikhwah semua kita saya yakin pernah mengalami, merasakan di saat gempa. Gempa yang hanya 7 skala Richter atau 8 skala Richter itu sudah sangat luar biasa kita rasakan, ikhwah. Dan pada waktu kiamat tak seperti itu. Itu bumi diguncang seguncang-guncangnya, wa nasful jibal, dan bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Qariyah ayat 5, wa taqunul jibalu kal'ihnil manfush, dan pada waktu itu gunung itu berhamburan bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Artinya bukan gunungnya berhamburan, gunungnya hancur dan berhamburan bagaikan kapas. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana lagi jagat raya yang lain? Bagaimana dengan lautan? Bumi sudah, kemudian gunung sudah, kemudian bumi, langit, gunung, kemudian bagaimana dengan lautan?
Allah Subhanahu

0: telah mengatakan tafcirul bihar wa tasjiruha. Ya. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, Al-Infitar ayat 3 dan Takwir ayat 6. Di mana di situ bumi lautan tafjir artinya diledakkan. Diledakkan. Wa tasjir dipanaskan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita bisa membayangkan misalnya kita ambil minyak lampu atau yang sekarang adalah Pertalite misalnya atau Pertamax, kita tuangkan di lantai kemudian kita bakar, itu gimana, apa yang terjadi? Marak ya, marak. Coba bayangkan kalau lautan itu berubah jadi Pertamax kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kira-kira di muka bumi ini? Kita tahu bahwasanya bumi ini ya mayoritas yang ada itu adalah lautan, bukan daratan. Coba bayangkan seluruh lautan itu terbakar, menyala-nyala. Itu jadi dari tafjir, dia meledak bagaikan bagaikan apa namanya, bagaikan bagaikan apa namanya, Pertalite yang disiramkan. Jadi air laut itu berubah menjadi Pertalite, kemudian terbakar. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Begitulah dahsyatnya pada waktu itu. Demikian. Dan dipanaskan ya. Ketika dibakar tuh terpanaskan dia, ikhwan, menggelegak, kemudian terpanaskan. Itulah yang terjadi ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di mana pada waktu itu ternyata lautan bisa berubah menjadi bahan yang bisa menyala. Kemudian mauran sama wal infitar wa infitaruha, yaitu terguncangnya langit dan terbelahnya langit. Ini disebutkan dalam surat At-Tur ayat 9. Kemudian takwiru syams wa khusuful qamar wa tanathuri al-nujum, yaitu berguncangnya, digulungnya matahari, ditenggelamkannya bulan, dan bintang pun berjatuhan. Bayangkan ikhwah, ketika sekarang ini bintang, bulan, matahari, bumi itu berjalan sesuai dengan orbitnya. Tidak ada satupun yang pernah benturan. Sangat rapi, sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Nanti di hari kiamat semuanya akan tak lagi beraturan. Bumi, matahari, bintang berjatuhan. Ya, itulah fenomena ataupun kondisi yang terjadi pada waktu itu. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah mengenai jagat raya. Ya. Mengenai jagat raya. Dalam sesi kedua ini kita baca, kita sebutkan bagaimana kondisi, bagaimana Allah mengungkapkan dahsyatnya hari kiamat ya dengan beberapa ungkapan. Kemudian Allah menceritakan kepada kita tentang kondisi jagat raya pada hari kiamat. Kemudian ikhwah, kita bacakan lagi, kita sekarang bagaimana pula dengan kondisi orangnya. Ya. Bagaimana pula dengan kondisi orangnya? Orangnya bagaimana jadinya? Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di hari kiamat nanti ya tentunya ada tiga golongan besar. Yang pertama yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua yaitu orang-orang mukmin yang pendosa, orang-orang muslim yang berdosa, dan orang-orang yang bertakwa. Mereka ini akan mengalami kondisi yang berbeda tentunya. Sekarang kita bahas terkait dengan kondisi orang kafir gimana nanti di hari kiamat. Tentang kondisi orang kafir di hari kiamat, ikhwah, penulis menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang kafir. Bagaimana ikhwah? Pertama, yaitu mereka akan keluar dari kuburan mereka dengan cepat lalu bergegas menuju suara panggilan. Bergegas dengan menuju panggilan. Jadi ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan segera menuju. Menuju tempat di mana panggilan. Di mata mereka dipanggil. Bergegas mereka ini menuju suara yang memanggil mereka, itu seperti mereka ketika dahulu waktu di dunia, mereka dalam menuju kuil tempat berhala mereka itu juga mereka agak cepat jalannya. Demikian juga seperti itu ikhwah. Di saat mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mereka langsung menuju suara yang memanggil mereka. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaikan belalang. Sebutkan surat Qamar ayat 7 sampai 8. Ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu bagaikan belalang yang bertebaran. Jadi kalau kita lihat ada hama belalang itu kan ikhwah berterbangan menuju satu arah. Begitulah kondisi orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Kemudian ikhwah, dan mereka pada saat itu mendoakan celakanya diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Mereka katakan, celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kita dari kami, dari tempat, dari tidur kami, maksud dari kematian kami. Ikhwah, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya ketika seorang itu berada di dalam kuburan mereka, mereka sudah tahu bagaimana nasib mereka nanti di hari kiamat. Ya, bagaimana nasib mereka di hari kiamat. Ketika seorang mukmin telah berhasil melewati ujian, yaitu fitnatul qabur, ujian, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat nungkar nangkir, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia nikmat kubur. Allah bukakan pintu surga dan dia bisa melihat surganya walau mereka belum bisa masuk. Kemudian ikhwah, mereka berdoa, Rabbi akimis sa'ah, ya Allah segerakan terjadi hari kiamat. Beda halnya dengan orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat nungkar nangkir. Mereka akan diazab habis-habisan. Ya, sebagaimana yang juga pernah kita bahas dalam kitab Qiyamatus Sughra sebelumnya, sebelum kitab ini ikhwah, bahwasanya mereka azab kubur itu pernah Rasulullah SAW dibawa oleh seseorang, dia adalah malaikat, melihat bagaimana azab kubur. Ada yang azab tersebut digancu mulutnya, digancu kemudian tarik, putus. Kemudian digancu sebelah kiri, yang sebelah kanan yang sudah digancu tadi itu, gancu ini apa ya, pengait, besi pengait yang gini. Biasanya untuk ngambil, apa, mengkait daging gitu kan. Ketika digancu lagi mulutnya sampai tembus, robek, yang sebelah kanan sudah utuh. Gancu lagi sebelah kanan, sebelah kiri utuh. Begitu seterusnya hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW dibawa ke tempat seorang yang dia itu tidur. Sementara yang satu lagi ambil batu dan menghempaskan batu ini ke kepala si orang tersebut. Hancurlah kepala orang itu. Kemudian batu tadi pun menggelinding. Ketika orang yang berdiri tadi mengambil batu, maka kepala orang yang sudah hancur tadi itu kembali utuh. Kemudian dihancurkan lagi, gelinding kembali batunya, diambil lagi. Ketika diambil, si orang yang berdiri mengambil batu, yang tidur ini sudah utuh lagi, begitu seterusnya. Ada yang mereka dibakar dalam tanur, setiap kali mereka berhasil mau keluar, dibakar, kemudian jatuh lagi ke dalam tanurnya. Ada lagi mereka yang, ikhwah, azallahu wa iyyakum, mereka yang berenang-renang di sungai darah, ya, di sungai darah. Sementara di tepi itu ada seorang yang pegang batu. Apabila orang ini sudah berada di pinggir, dilempar sehingga dia kembali tercampak, kembali dia terpelanting ke dalam, ke tengah sungai tersebut. Begitu seterusnya hingga hari kiamat. Begitu seterusnya yuf'alu bihi ila yaumil kiamah. Diperlakukan mereka seperti itu hingga hari kiamat. Inilah menunjukkan bahwasanya ini kisah azab ini bukan kisah azab yang ada di alam di hari kiamat atau di neraka. Ini azab yang terjadi di dalam di alam kubur. Ikhwah, karena di akhir hadis sebutkan dan mereka diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Makanya mereka yang mendapatkan azab kubur, apa doa mereka? Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu di saat itu walaupun mereka sedang disiksa, pintu neraka sudah dibukakan untuk mereka sehingga mereka merasakan bagaimana panasnya neraka, bagaimana racun-racun neraka menerpa diri mereka. Mereka sudah lihat bagaimana dahsyatnya azab neraka tersebut. Makanya mereka katakan doanya, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu persis kalau mereka nanti hari kiamat, mereka akan mendapatkan azab lebih dahsyat ketimbang azab yang sedang mereka derita di alam kubur. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah, dalam masalah ini, ya dalam masalah ini, apa namanya, orang-orang kafir, ya orang-orang kafir yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya mereka akan mendapatkan, mereka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum akan keluar, ya mereka akan keluar dan mereka katakan keluar dari kuburan, mereka katakan ya wailana man ba'athana min marqadina, ya wahai celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kami dari kuburan kami. Karena dia tahu persis kenapa dia katakan celaka. Bukankah dia terbebas dari azab kubur? Betul, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka terbebas dari azab kubur, tapi ada azab yang jauh lebih dahsyat yang sedang menanti mereka. Makanya mereka doanya, wahai celakalah kami, gitu. Itu doanya orang kafir. Kemudian ikhwah, yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mata mereka terbelalak dan hati mereka kosong. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim 42 dan 43. La yartaddu ilaihim tarfum wa afidatuhum hawa. Mata mereka terbelalak, hati mereka kosong. Kosong di sini maksudnya ikhwah tak tahu mau berbuat apa. Bingung berbuat apa. Karena saking dahsyatnya apa yang sedang mereka lihat. Di luar dari apa yang jauh, terlalu jauh dari apa yang pernah mereka pikirkan. Ternyata apa yang mereka sangka-sangka dahulu itu yang mereka hadapi jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang telah mereka pikirkan. Makanya mata terbelalak, terkejut, kemudian hati kosong, gak ngerti mau buat apa. Karena terkejut, takut, panik, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nafas mereka itu sampai ke kerongkongan. Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 18. Ya, nafas mereka itu sampai ke kerongkongan. Karena takutnya, bingungnya, paniknya, ya, ditambah dengan doa-doanya, doa-doa celaka mereka sendiri, ya, nafas mereka itu hanya sampai kerongkongan. Betapa sesaknya dada mereka pada waktu itu. Betapa luar biasanya ketakutan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan pada kita sekarang ini, ya, tentang orang-orang yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ikhwah, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ini akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari tir atau pakaian yang terbuat dari tembaga panas. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48 sampai 50. Muqarranina fil asfad, sarabiluh min qatiran, dan seterusnya. Yang ketujuh ikhwah, rahimanillah wa iyyakum, Allah menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang matahari pada waktu itu, ya, tentang matahari pada waktu itu, matahari itu jaraknya hanya 1 mil dari atas kepala manusia pada waktu itu. Kita ketahui ikhwah, matahari yang sekarang saja ribuan kilometer kita sudah rasakan panasnya. Bagaimana kalau jaraknya hanya 1 mil? Dan manusia akan kepanasan tapi tak mati. Beda kalau kita sekarang. Kalau di dunia kalau terlalu panas dia nggak tahan, dia bisa mati. Tapi nanti di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian. Panas-panaslah, ya. Berpanas-panaslah dan tidak ada yang namanya kematian. Yang ada hanya siksaan. Ya, yang mana? Hanya siksaan. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi di hari tersebut, seperti Allah lindungi dengan naungannya, Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri naungan di hari akhirat nanti, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir, ya, bagaimana orang-orang kafir itu menyesal dengan sesesal-sesalnya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 39. Kemudian yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana pupusnya harapan mereka untuk mendapatkan keampunan. Sebutkan dalam surat Rum ayat 12. Yauma taqumus sa'ah yublisul mujrimun. Pada hari terjadinya hari kiamat, yublisul mujrimun. Tidak ada lagi harapan bagi orang-orang pendusta, bagi orang-orang pelaku dosa pada hari kiamat. Artinya tidak ada lagi harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 ikhwah, orang-orang kafir tersebut dia akan berharap Allah jadikan dia seperti menjadi tanah. Mengapa mereka minta jadi tanah ikhwah? Karena di hari kiamat nanti seperti yang sudah kita bahas di kajian lalu, di review yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membangkitkan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan hewan-hewan sehingga mereka itu bisa saling membalas. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan mereka saling mengkisos. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, hewan yang dahulu pernah ditanduk, pernah menanduk hewan yang tak bertanduk, nanti di hari kiamat, hewan yang tak bertanduk itu akan membalas. Ya, membalas ke hewan yang bertanduk. Kalau sudah selesai semua pembalasan tersebut, ikhwah, ya, maka Allah katakan kepada hewan-hewan ini, kuni turoba. Jadilah kalian semua itu menjadi tanah. Itulah yang dilihat orang-orang kafir. Sehingga mereka berdoa. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Karena mereka tahu persis bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya. Yeah. Kalaupun mereka sudah dikisos, bukan berarti sudah selesai ceritanya. Masih ada yang menanti dia, imma surga jannatun na'im atau neraka jahannam jahim. Itu dia enggak bisa selesai sampai di padang mahsyar saja. Hewan-hewan tadi sudah selesai di padang mahsyar, mereka sudah saling kisos, Allah katakan jadilah dia tanah. Itulah sebabnya makanya orang-orang kafir, wa yaqulul kafir, berkata orang kafir, ya laitani, wahai seandainya aku juga ikut jadi tanah. Tentunya itu enggak akan terjadi untuk manusia. Manusia perjalanan yang masih ada setelah itu. Karena waktu itu masih ada yang namanya hisab, masih ada yang namanya sirat, masih ada yang surga dan neraka. Demikianlah ikhwah, azinallah wa iyyakum. Bagaimana kondisi orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ikhwah, azinallah wa iyyakum. Di antara kondisi mereka adalah amalan kebaikan mereka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai sama sekali. Ya, tidak ada nilai sama sekali. Amalan orang kafir itu ikhwah ada dua. Amalan orang kafir itu ada dua. Yang pertama yaitu perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi Allah ini, ya. Itu ya Allah sebutkan tentang amalan yang seperti ini, sudah dia kafir, melakukan kejahatan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, yaitu kegelapan dilapisi oleh kegelapan-kegelapan berikutnya. Dia sudah kafir, berbuat onar, berbuat rusuh, berbuat dosa, menzalimi orang, dzulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Allah menyebutkan orang seperti ini dosanya, kegelapannya di atas kegelapan yang lain, jadi berlapis-lapis. Sampai Allah mengungkapkan Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Bahkan saking gelapnya, saking parahnya dosa orang ini, sudahlah kafir, buat onar, buat dosa dan lain-lainnya, sampai-sampai kalau seandainya mereka mengeluarkan tangannya, tangannya pun enggak kelihatan. Begitulah Allah mengungkapkan dosa-dosa orang-orang kafir yang berbuat onar, buat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua yaitu amalan kebaikan mereka, karena ikhwah bagaimanapun manusia itu pastilah ada berbuat baik. Ya. Iblis pun ada pernah berbuat baik. Dia pernah ajarkan kepada Abu Hurairah doa ataupun ayat yang bisa membuat setan menjadi takut. Diajarkan baca ayat kursi. Artinya ikhwah, seburuk-buruk makhluk tetaplah ada kebaikannya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Ya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Tapi ikhwah, kebaikan ini Allah umpamakan bagaikan sarob. Sarob itu ikhwah fata morgana. Artinya ketika seorang melihat di tempat kejauhan itu ada bagaikan air yang sedang tergenang. Namun ketika didatangkan ternyata tidak ada air sama sekali. Jadi orang-orang kafir ini menganggap bahwasanya kebaikan-kebaikan dia semasa di dunia itu ada manfaatnya di hari akhirat. Mereka menganggap, ah kami kan punya kebaikan juga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai habaan manzuro, sebagai amalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Ternyata sesuatu yang mereka harapkan, yang mereka jadikan bekal untuk menyelamatkan mereka dari siksaan, ternyata tidak ada sama sekali. Itu bagaikan fata morgana. Yang tadinya terlihat air yang sangat banyak, kemudian didatangi ternyata itu bukan air, hanya fata morgana. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, mengumpamakan bagaikan apa namanya? Bagaikan tumbuhan yang diterpa angin yang sangat kencang, angin dingin, sehingga tumbuhan yang tadinya hijau berubah menjadi kuning dan akhirnya hancur. Itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 111. Dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu bagaikan pasir yang berada di atas batu. Kemudian pasir ini dihembus, diterpa dengan angin yang sangat kencang. Dan akhirnya pasir ini tidak ada, pasir yang ada di atas batu ini sudah pupus sama sekali. Batu itu tidak ada pasirnya sama sekali. Jadi pasir itu ibarat perbuatan baik mereka. Ketika datang angin, pasir pun berhamburan, kemudian batu pun menjadi bersih dari pasir. Jadi pasir itu adalah ibarat amalan mereka. Karena dia kafir, amalan mereka tidak ada guna sama sekali. Tadinya ada, ketika dihembus angin hilang sama sekali. Itulah tiga permisalan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada kita, yaitu permisalan kebaikan-kebaikan orang kafir alias yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian ikhwah azallahu ayakum. Selanjutnya yaitu bagaimana pertengkaran pada waktu itu. Ya, bagaimana pertengkaran? Pertengkaran yang terjadi ikhwah, saling tuding yang terjadi, pertama yaitu al-mukhasamatu al-abidin al-ma'bubin, yaitu pertengkaran, tuding-tudingan antara yang menyembah dengan yang disembah. Penyembah dengan yang disembah. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala surat Syuara ayat 91 sampai 99. Di mana yang menyembah, penyembah akan menuding-nuding yang dia sembah. Ada pertengkaran yang sangat luar biasa. Ya tentunya yang disembah tidak akan menerima hal itu. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. yang disembah tentunya pertengkaran ini ya antara penyembah dengan yang disembah, karena mereka sama-sama akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tentunya mereka adalah, kalau dia berbentuk manusia, artinya manusia-manusia yang memang dia itu ridho untuk disembah, seperti Fir'aun, Dinamruj. Itu nanti akan saling tuding-tudingan dengan orang yang pernah menyembah dia. Katanya, ini ya Allah, ini yang pernah menyuruh-nyuruh kami untuk menyembah dia. Dia gak akan diam. Aku kan hanya menyuruh, siapa maksa kalian? Nah, demikian ikhwah. Atau dipaksa. Dipaksa, kenapa kalian mau? Jadi intinya terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa. Yaitu antara yang menyembah dengan yang disembah. Namun kalau yang disembah itu berupa batu, ya ngikut gitu sajalah ikhwah. Ya. Bagaimana kalau berupa malaikat? Malaikat enggak akan Malaikat nggak akan terima dia disembah karena mereka nggak pernah mengajarkan mereka untuk disembah. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mengatakan bahwa kami menyembah Nabi Isa, pasti mereka akan Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari itu semua karena Nabi Isa tidak tidak ridho dengan sesembahan itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian at-takhasum al-atba' ma'a qadatid dhalal min ashabil fikr. Yaitu pertengkaran antara ya antara pengikut dengan yang diikut. Pengikut dengan yang diikut. Terkadang ikhwah kan seorang ustadz, kiai, habib, apalagi atau pimpinan, para pemimpin penasihat spiritual, kadang dia banyak pengikutnya. Tapi yang dia ajarkan adalah kesesatan demi kesesatan. Maka nanti di hari akhirat pengikutnya akan komplain, ya Allah, dia yang telah mengajarkan kami kesesatan itu, ya Allah. Begitu. Pertengkaran terjadi. Mereka juga enggak akan mau ambil diam, enggak mau diam saja, pasti mereka juga pakai alasan untuk melepaskan diri mereka dari pengikut-pengikut setia mereka. Jadi nanti di hari kiamat tak ada lagi pengikut-pengikut setia. Mereka akan saling tuding antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga ikhwah, yaitu al-mukhasamatu bainad du'afa li sa'adati, yaitu pertengkaran antara masyarakat dengan pemimpin yang mereka ikut. Dengan pemimpin-pemimpin yang mereka ikut. Yang lemah mengikuti yang sombong. Mereka akan ngikutin dan mereka akan bertengkar. Seperti rakyat akan bertengkar saling tuding dengan rajanya. Di saat rajanya itu mengajak pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwah, terjadi pertengkaran yaitu bentar. Baik, ada tiga ya, saya ulangi. Pertama pertengkaran antara penyembah dengan yang disembah. Yang kedua pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga, pertengkaran antara masyarakat dengan pimpinan mereka. Yang keempat, ikhwah, al-khisam fi dzalikal yaum bainal kafir wa qarinu syaitan. Pertengkaran antara orang kafir dengan temannya setan. Jadi setan nanti akan dituding-tuding oleh orang kafir. Ini Allah, setan ini pernah ngajak-ngajak kami agar jadi kafir. Disitulah ikhwah azallahu wa iyyakum, setan enggak akan diam diri, dia tetap membela diri. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam surat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di mana waqala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan, Allah itu kan telah memberikan kalian janji. Dan janji Allah itu betul. Aku juga ngasih janji. Tapi janjiku itu ecek-ecek. Nah, itu bahasa Medannya gitu lah ikhwah. Tapi janjiku itu adalah janji yang bohong-bohongan. Wa makana liya alaikum sultan. Kata setan, aku gak pernah pasah-pasah kalian loh. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak-ngajak kalian. Ternyata kalian ikut. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Makanya jangan sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma'ana bi musrikikum wa ma'antum bi musrikhi. Aku enggak bisa menyelamatkan kalian sebagaimana kalian enggak bisa menyelamatkan aku. Tuding-tudingan ikhwah, ya. Tuding-tudingan antara orang-orang kafir dengan teman mereka, yaitu dengan syaitan-syaitan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, pertengkaran apa lagi yang terjadi? Yaitu antara, ini lebih dahsyat ikhwah, pertengkaran antara manusia dengan anggota badannya. Jangankan ya, si manusia mengatakan dari kiamat lima syahid. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Mereka katakan, kenapa kalian tuh wahai kulit bersaksi kepada kami, bersaksi atas perbuatan kami? Kata si kulit, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kull syai. Kata si kulit, Allah telah membuat kami bisa berbicara, Allah maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Kulit bersaksi atas perbuatan manusia. Demikian juga dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari ini kami bungkam mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka, kaki mereka juga akan jadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan. Pertengkaran, ya. Pertengkaran antara manusia dengan anggota badannya. Karena anggota badannya akan memberikan persaksian yang benar atas apa yang pernah dilakukannya semasa di dunia. Ikhwah, tangan kita ini merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh diri kita ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang itu meninggal dunia, ucapannya inna lillahi, kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dipinjamkan, tangan dipinjamkan, mata dipinjamkan. Makanya gunakan untuk perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala senangi, cintai. Kalau tidak, nanti dia akan berbicara, dia akan bersaksi, kaki bersaksi, tangan bersaksi, ya, mata bersaksi, telinga bersaksi. Ikhwah rahimnallahu wa iyyakum, itulah pertengkaran yang terjadi. Kemudian ikhwah, apalagi yang terakhir, yaitu pertengkaran antara badan, jasad dengan ruh. Jasad dengan ruh. La haula wala quwata illa billah. Si jasad mengatakan, ya, si ruh si ruh mengatakan, kamu yang buat jahat, kamu yang buat dosa. Kata si jasad ini, jadi si ruh berkata kepada jasad, ruh berkata jasad, kamu yang buat dosa, kata ruh kepada jasad. Kata jasad, loh, kalau kamu nggak nyuruh saya mana mbak lakukan apa-apa. Begitu ikhwah, saling salah menyalahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan seseorang yang bisa, yaitu malaikat yang menyelesaikan urusan mereka. Lantas si malaikat ini pun menceritakan antara roh dengan jasad itu memang kerjasama. Tidak bisa beban kesalahan itu hanya pada jasad saja dan tidak bisa juga pada roh saja. Karena memang yang berbuat itu adalah jasad, tapi perintahnya perintah roh. Jadi antara roh dengan jasad sudah bekerja sama untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ikhwah, yang dahsyat itu sampai bertengkar. Ini kan menunjukkan, pertengkaran ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya yang telah dia lihat di hari kiamat nanti. Begitulah, gak tanggung-tanggung. Antara ruh dengan jasad bertengkar, saling tuding siapa yang salah. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Waktu kita sudah habis sepertinya. Terima ikhwah, ke depan kita akan bahas tadi kan kondisi orang kafir, ya, kondisi orang kafir. Insyaallah sampai akan datang bagaimana juga kondisi orang-orang mukmin. Tadi telah kita sebutkan manusia itu, sebutkan bahasanya, sudah kita bahas bagaimana kondisi jagat raya, kemudian kita masuk bagaimana kondisi manusianya. Adapun manusianya telah kita bagi pada kondisi orang kafir, orang muslim yang durhaka, dan orang muslim yang bertakwa. Orang kafir dan musyrik sudah kita bahas. Insyaallah kedepannya kita akan bahas tentang orang yang kafir, orang muslim yang berdosa dengan orang muslim yang bertakwa. Dan kalau masih ada waktu, kita lanjutkan lagi sampai selesai. Demikian ikhwah, aku luka lihada wa astaghfirullah li walakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Ummu Salma di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, apakah orang yang sudah meninggal itu mengetahui kalau keluarga yang ditinggalkannya di dunia mendoakannya? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, tentang apakah mereka mengetahuinya, kalau kita lihat dari sebuah hadis ya, di mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil sepasang suami istri yang dia merupakan orang tua dari beberapa anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia untuk menempati surga yang tinggi. Lantas sepasang suami istri ini mengatakan, "Ya Allah, mengapa kami bisa mendapatkan tempat yang tinggi seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika waladuka lak." Ini dikarenakan permohonan ampun anakmu, ya, permohonan ampun dari anakmu untuk kalian. Dari dialog ini Allahu a'lam bissawab, ya, berarti kan orang tua tidak tahu apakah anaknya itu memohonkan ampun untuknya ataukah tidak. Karena dia ternyata dia enggak tahu sebab mengapa diangkatnya tempat dia dari tempat tersebut. Dari tempat yang rendah kita tempatkan tempat yang tinggi. Demikian ikhwah. Zahirnya seperti itu. Atau bisa jadi diketahui, ya, artinya dia tahu kalau anaknya mendoakan untuk dia, tapi dia enggak tahu kalau hasil doa itu dapat mengangkat derajatnya di hari kiamat. Allahu a'lam bissawab. Intinya adalah ikhwah, ya, intinya adalah kita ajarkan anak kita semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh dan soleha. Mengenai hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bertugas untuk berbuat, berusaha dengan semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pengajaran yang terbaik, akhlak yang terbaik, sekolah yang terbaik, semua yang terbaik yang kita mampu. Harapannya agar anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, itu yang terpenting semasa kita hidup sekarang ini. Ya, adapun nanti, apakah nanti kita sudah, di saat kita sudah dipanggil oleh Allah, kita tahu atau tidak tahu, Allahu a'lam bissawab. Namun, ikhwah, sekali lagi, yang terpenting adalah sekarang. Sekarang kita ajarkan mereka dengan pengajaran yang maksimal. Allahu a'lam bissawab. Nah.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menasehati seseorang yang terlalu takut terhadap neraka sampai merasa dirinya mungkin mendapatkan, ya maksud kami, sampai merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia kehilangan harapan dan akhirnya malas beribadah karena merasa dosa-dosanya sudah terlalu banyak dan dia menganggap dirinya sudah terlalu kotor. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Minallahi wa iyyakum. Salah satu jebakan syaitan, salah satu perangkap syaitan, yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas sekali mengatakan, "Wala tai'asu mir rauhillah." Jangan kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ingat, kecuali orang-orang kafir. Hanya orang kafir saja yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian, seorang yang muslim dia tidak akan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat dosa sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk tobat tobat nasuha, Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Bacakan kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis qudsi. Ya bena Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, lau anna dhunubaka balagat anana sama, seandainya dosamu sampai ke langit, summastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni semuanya, wala ubali, dan aku enggak peduli hal itu. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah menuntut kita untuk taubat. Untuk taubat. Fatubu ilallahi jami'an. Wahai kalian semua, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya perasaan terlalu banyak dosa, sudah bergelimang dosa, enggak layak untuk diampuni, itu berarti dia tidak meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak meyakini Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika dia mau tobat, ingat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Tawwab, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu penerima tobat, wa ghafur, Allah itu Maha Pemaaf. Ingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat ingin hamba-hambanya itu mereka yang bertaubat. Allah juga sudah sebutkan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Ikhwah, kalau sudah salah dikaitkan dengan taubat, berarti salah yang dimaksud adalah dosa. Berarti kita bisa artikan semua anak Adam itu berdosa. Tidak ada anak Adam yang tak berdosa. Semua berdosa. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala maksumkan. Sisanya semua berdosa. Apakah orang semua berdosa ini adalah orang-orang ahli neraka? Belum ikhwah. Tapi wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, manusia enggak akan terlepas dari dosa, tapi Allah tuntut kita, kalau kalian tahu kalian berdosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa yang terjadi itu dosa berupa syirik, dosa kekufuran. Setan itu merupakan, setan memiliki prioritas pertama dalam penggodaannya, gimana caranya agar manusia itu kafir, mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan musyrik, sehingga dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang-orang yang kepingin untuk taubat, niat taubat, dia akan pakai senjata taswif. Senjata taswif ini khas senjata nantilah, belum kuat, nantilah, belum selesai, nantilah, belum ini, nantilah, belum itu. Inginnya dia ini, orang ini belum sempat taubat, meninggal belum sempat taubat. Itu yang diinginkan oleh setan. Makanya ikhwah rahimahullah, sebanyak apapun dosa kita, ikhwah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha menerima taubat, diampunkan semuanya. Apa ada di antara kita yang dosanya sampai ke langit? Tapi kan hadis kudusi tadi menyebutkan, kalaupun dosa kalian sampai langit, Allah akan hapuskan semuanya dan Allah enggak peduli. Itu ikhwah. Jadi wala ta'asu min rahillah. Janganlah kalian itu berputus asa atas rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah, putus asa atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, putus asa atas keampunan Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Para pemirsa, azinallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari ringkasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar, Menuju Negeri Abadi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memotivasi kita untuk senantiasa ya melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
3: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat-ayat

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وباطن ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kerusakan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Awa amina ahlu.

0: Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
1: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
2: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Roja 756 kHz.
4: قال الرسول
5: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan silsilah fikih doa dan zikir. Kami hadirkan dalam format rekaman berkaitan dengan penjelasan doa masuk toilet. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 207 mengangkat tema doa masuk toilet. Kenapa toilet? Kamar mandi, WC, ya, tempat untuk buang hajat. Kenapa sampai masuk toilet saja diatur di dalam agama kita? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Ajaran yang apa? Sempurna. Berhubung Islam itu ajaran yang sempurna, maka semua hal ada aturannya di dalam Islam. Bahkan sampai hal-hal yang dianggap remeh, yaitu buang hajat. Itu sesuatu yang dianggap remeh, padahal ini bukan hal yang remeh. Buktinya apa? Buktinya kalau jenengan enggak bisa buang pripun, repot apa mboten? Banget. Orang aku repot. Enggak bisa buang air kecil, enggak bisa buang air besar. Itu repot banget itu. Makanya di dalam agama kita sampai hal yang kelihatannya remeh diatur, karena ini bukan hal remeh. Kelihatan remeh menurut pandangan banyak orang, tapi sejatinya bukan hal remeh. Jenengan tahu orang yang enggak bisa buang air, enggak bisa buang air besar maupun air kecil itu, kalau dioperasi itu butuh berapa duit itu? Belasan juta. Nah, setiap hari kita bisa buang air besar maupun kecil, itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kotoran itu enggak bisa dikeluarkan, apa akibatnya? Tubuh kita akan keracunan. Karena yang kita keluarkan itu adalah sisa. Sisa yang memang enggak boleh menetap di mana? Di dalam tubuh kita. Maka sampai masalah masuk toilet saja diatur dalam agama kita. Saking napone buwau, saking sempurna. Berarti seharusnya kalau kita ini beragama Islam, kita ini seorang muslim dan muslimah, itu seharusnya kita itu pede apa minder? Pede apa minder? Pede. Kita seharusnya itu senang. Kita seharusnya itu bahagia. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Beragama apa? Islam. Anehnya ada sebagian orang Islam enggak pede dengan keislamannya. Ada sebagian orang minder dengan keislamannya. Arep kudungan be izin. Mau kelihatan identitas keislamannya saja malu. Malu itu kalau kita punya aib, punya celah, ajaran kita itu enggak sempurna, malu. Lah wong ajaran Islam itu ajaran yang paling sempurna, kok malu sih? Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus bahagia, kita harus senang. Kita harus pede dengan ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran yang paling apa, Bu? Sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke toilet, ada doa yang diajarkan di dalam agama kita. Dan kayaknya sudah banyak yang hafal. Nggih. Apa itu? Bismillah. Pun hafal? Terus? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Udah hafal? Gak lihat catatan bisa? Alhamdulillah. Tadi pagi udah baca belum? Sudah. Sehari baca berapa kali? Tergantung. Tapi biasanya bangun tidur itu pasti baca. Karena bangun tidur itu mesti aktivitas, salah satu aktivitas utamanya kemana? Ke kamar mandi, ke toilet. Apa dalilnya? Ya, kita disuruh baca doa ini. Pertama, bismillahnya. Jadi ada bismillah sama ada apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita bahas bismillahnya dulu. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.

0: Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."
1: Al-yawma

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
5: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang
3: berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada 2 malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
10: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

0: عمارتها بعبادته صلاة وذكرا لله وقراءة للقرآن وتعلما للعلم ودعوة إلى الهدى والخير. ويكفي المساجد شرفا أنها بيوت الله عز وجل، أضافها الرب عز وجل إلى نفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها وبيانا لعظيم مكانتها. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sesungguhnya rumah Allah Subhanahu wa taala masjid merupakan di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan di antara tempat kenyamanan bagi seorang muslim yang bisa memberikan kenyamanan dalam hatinya, ketenangan dalam jiwanya, menyejukkan matanya, dan diangkat derajatnya, dimuliakan kedudukannya, diampunkan dosanya, dan dihilangkan kesalahannya, serta mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasarnya. Yang demikian karena masjid memiliki berbagai hal yang menyebabkan dia berlebih dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Karena itu ada tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah salat, membaca Al-Qur'an, halaqah ilmu, mendengarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan masalah lainnya, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berbanding terbalik dengan pasar, karena di dalamnya terdapat teriakan, kemudian muamalah-muamalah yang diharamkan, perkara-perkara yang buruk, serta perkara lain yang terdapat di dalam pasar. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian hal-hal yang bisa mengampunkan dosa, mengangkat derajat?" Maka para sahabat mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Menyempurnakan wuduk dikala kita benci atau dikala kita tidak suka, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid, kemudian menunggu salat kepada salat berikutnya, dan itu adalah ribat, yaitu berjuang di jalan Allah Azza wa Jal." Dan masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan oleh Allah untuk mengangkat suara, berzikir, menyebut namanya, beribadah, mengangkat bangunannya, dan juga memberikan hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat, zikir, baca Quran, belajar ilmu, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah itu sebagai kemuliaan untuk masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menyandarkan kalimat masjid kepada dirinya untuk memuliakan dan mengagungkannya, dan menunjukkan bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya masjid itu semuanya milik Allah, maka janganlah engkau berseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala." Begitu juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tentukan, maka setiap langkah yang ia lakukan, satu langkahnya akan menghapus dosanya, dan langkah yang lain akan mengangkat derajatnya."
0: وللمساجد معاشر الكرام آداب خاصة لا بد من رعايتها والعناية بها، فإن ذلك من التعظيم لبيوت الله التي هي أحب بقاع الأرض إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

0: تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقوله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جماع ما يتعلق بالمساجد من أحكام وآداب، فرفعها يتناول تشييدها وبناءها وتنظيفها والعناية بها وصيانتها من كل مؤذن، وذكر الله فيها يتناول الصلاة والقرآن والعلم وغير ذلك. فجمعت الآية أحكام المساجد كلها. وتأمل رعاك الله ذكر الله عز وجل للرجولة في هذا السياق: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها أن يقف الرجل مع الرجال في بيوت الله 5 مرات في اليوم والليلة، حيث ينادى بها فيهن: واركعوا مع الراكعين. وقد غاب هذا المعنى العظيم من معاني الرجولة عند المفرطين في ارتياد المساجد، فتراهم رجالا بأجسام قوية وأبدان صحيحة لكن لا يشهدون الصلاة في المساجد، فأين هم عن هذا المعنى العظيم للرجولة حيث أثنى الله عز وجل على رواد المساجد بهذا الوصف: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهم يتاجرون ويكتسبون ويعملون على تحصيل مصالحهم، لكن شيئا من ذلك لا يشغلهم عن المساجد ولا يبعدهم عن بيوت الله تبارك وتعالى، بل قلوبهم معلقة بالمساجد. عرفوا لبيوت الله حقها ومكانتها، ورعوا ما ينبغي أن يقوم به المسلم تجاهها، فعمروها حقا وصدقا طاعة وعبودية لله. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية الكريمة فيها بيان العمارة الحقيقية لبيوت الله، وأنها تجمع تحقيق أمرين عظيمين: صلاح العقيدة وحسن العمل. أما صلاح العقيدة ففي قوله سبحانه: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن الأساس الذي تبنى عليه العمارة الحقيقية لبيوت الله صحة المعتقد وسلامة الإيمان. قال: من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله ربا خالقا رازقا منعما متفضلا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، وأنه عز وجل المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فله يخضع وإليه ينتجئ، وله سبحانه وتعالى يركع ويسجد، وإياه يدعو وإليه يتوسل، ومنه يطلب جميع حاجاته وكل رغباته، لا مفزع له ولا ملجأ إلا إليه سبحانه، لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. فصحت عقيدته بالله وصح إيمانه به سبحانه. وعندما يقع الخلل في هذا الأصل العظيم تبطل الأعمال وتحبط ولو كثرت، لأن عمارة المساجد أساسها الذي عليه تبنى صحة العقيدة وصحة الإيمان بالله واليوم الآخر دار الجزاء والحساب.
1: Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki adab-adab khusus yang mesti diketahui oleh kaum muslimin agar mereka bisa menjaganya. Karena itu merupakan di antara bentuk pengagungan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sebuah rumah yang diizinkan untuk mengangkat kemudian mengingat Allah Azza wa Jal yang bertasbih di dalamnya pagi dan sore, laki-laki atau laki-laki yang tidak disibukkan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah salat. Firman Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan mengingat namanya, ini merupakan di antara kalimat yang mengumpulkan tujuan rumah Allah Subhanahu wa taala dibangun serta adab-adab yang harus diketahui. Mengangkat termasuk di dalamnya adalah membangunnya, membersihkannya, menjaganya, dan memberikan perawatan yang mulia. Dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di dalamnya salat, baca Quran, belajar agama Allah, dan yang semisalnya. Sehingga ayat ini merupakan ayat yang mengumpulkan hukum-hukum yang ada berkaitan dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, di antara sifat lelaki yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu laki-laki yang dijelaskan dalam ayat yang tadi telah kita bacakan, di rumah Allah yang diizinkan untuk mengangkat dan mengingat nama Allah Azza wa Jal, kemudian bertasbih kepadanya pagi dan sore, laki-laki. Nah, disebutkan laki-laki, ini merupakan di antara sifat yang terindah bagi seorang lelaki, yang mana mereka senantiasa berdiri di rumah Allah subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari semalam ketika mendengarkan panggilan azan. Dan makna ini banyak diingkari atau banyak tidak diketahui oleh kebanyakan orang laki-laki yang mereka melalaikan kedudukan, kemudian ikatan mereka dengan masjid. Banyak akan kita melihat lelaki yang mungkin badannya kuat, kekar, memiliki fisik yang sehat, akan tetapi mereka tidak melakukan ibadah salat. Maka mana sifat lelaki yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jal, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, dan juga tidak dilalaikan dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berdagang, berniaga, bermuamalah untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat, akan tetapi sedikit mereka yang sibuk dan menyibukkan diri dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka jauh dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lelaki yang sesungguhnya adalah mereka yang terikat hatinya dengan masjid. Mereka mengetahui bagaimana kedudukan rumah Allah Azza wa Jal. Mereka mengetahui bagaimana kewajiban yang harus mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jal. Pada akhirnya mereka senantiasa datang ke rumah Allah dengan jujur, dengan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Dan ayat ini juga merupakan di antara bentuk imarah masjid yang sesungguhnya, yang di dalamnya terdapat dua hal yang harus diketahui, dua hal yang sangat agung. Yang pertama, benarnya akidah, dan yang kedua, benarnya amalan. Adapun benarnya akidah, disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, karena sesungguhnya pondasi untuk membangun dan meramaikan rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya adalah mereka yang benar keyakinan dan akidahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang benar akidahnya, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mereka yang beriman kepada Allah sebagai Rabb yang memberikan rezeki, yang memuliakan, memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang agung, kemuliaan yang sempurna, kedudukan yang luar biasa, sehingga dengannya kepada Allah senantiasa berubudiyah dan merendahkan diri, serta menyerahkan semua kepadanya. Karena apabila seorang hamba menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mesti mereka rukuk dan sujud, kemudian bertawassal, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala keinginan, keperluan, dan segala hajat, dan senantiasa akan lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ia akan meminta kecuali kepada Allah. Tidak akan ia memohon kecuali kepada Allah. Tidak beristighasah kecuali kepada Allah. Ia juga tidak akan menyembelih kecuali kepada Allah. Tidak meminta pertolongan. Tidak meminta sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia ataupun akhirat kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu mereka yang benar akidahnya. Dan barang siapa yang salah dalam masalah ini, tentu akan bisa membatalkan amalannya, walaupun amalannya banyak. Karena orang yang memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala, pondasi yang benar adalah mereka yang benar akidah dan keyakinannya, betul keimanannya kepada Allah, dan juga betul keimanannya kepada hari pembalasan.
0: Wa awwalu ma yus'al anhu al-'abd fi al-yawm al-akhir, yawma yalqa Allah azza wa jal, hadhihi as-salah. فهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، إن صلح الأول صلح الثاني، وإن فسد الأول خاب العبد وخسر. الموقف الأول في الدنيا هو هذه الصلاة، والثاني وقوف العبد بين يدي الله عز وجل في اليوم الآخر للجزاء والحساب على الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي. أما حسن العمل ففي قوله: وأقام الصلاة وآت الزكاة، فهذه عمارة المساجد بالأعمال والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل. وقيام العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة الكرام، والمساجد قرة عيون أهل الإيمان، وسلوة نفوسهم، وبهجة صدورهم، ومهوى أفئدتهم، وأنس خواطرهم، وراحتهم وسعادتهم. فيها المصلي، وفيها الذاكر، وفيها التالي للقرآن، وفيها المنتظر للصلاة بعد الصلاة المرابط المحتسب. فهي أمكنة مباركة وبقع فاضلة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل من أكرمه الله بأن كان من أهل المساجد ومن أهل الصلاة في بيوت الله وممن يجيب نداء الله، أن يرعى لبيوت الله آدابها، وأن يعرف ما ينبغي أن يتحلى به تجاه هذه البقاع الفاضلة والأماكن الحبيبة إلى الله.
1: Dan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika bertemu dengan Allah di akhirat adalah masalah salat. Dan keduanya merupakan di antara hal yang bisa memudahkan seorang hamba ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama benar, maka tentu benar yang kedua. Akan tetapi kalau sekiranya yang pertama rusak, maka tentu dia akan rugi. Dan yang pertama adalah bagaimana kedudukannya di dunia tentang salat, dan yang kedua bagaimana kedudukannya di akhirat dikala di hari hisab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba di hari kiamat tentang amalannya adalah salat. Kalau sekiranya salatnya benar, maka dia telah beruntung, dan kalau sekiranya salatnya rusak, maka dia telah rugi. Adapun kebaikan amalan yang bisa dilahirkan dari salat tersebut terdapat dalam firman Allah Azza wa Jal, yaitu mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat. Karena inilah merupakan di antara bentuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dan ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan amalan-amalan saleh dengan penuh keikhlasan dan ubudiyah dalam rangka mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid merupakan di antara bentuk penyejuk hati orang-orang yang beriman, menyegarkan jiwanya, melapangkan dadanya, memberikan ketenangan dalam kehidupannya, memberikan kebahagiaan kepada dirinya dengan melaksanakan ibadah salat. Di dalamnya ada salat, di dalamnya ada zikir, sebagaimana juga membaca Al-Quran dan juga menunggu salat kepada salat berikutnya. Dan itu merupakan ladang pahala. Masjid merupakan di antara tempat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, yang dicintai oleh Ar-Rahman. Dan mesti bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi penduduk masjid, dan mereka yang senantiasa melakukan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagi mereka yang senantiasa menjawab seruan Allah Azza wa Jal. Kemudian juga mesti mereka menjaga adab-adab yang harus diketahui di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mesti mengetahui keutamaan-keutamaan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah tersebut dan mempelajari sehingga mereka melakukan dan mendapatkan keutamaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: والحديث معاشر الكرام عن آداب المساجد يتناول أولا استعداد من سيذهب إلى المسجد وهو في بيته، بما يستعد وكيف يستعد وكيف يتهيأ، ويتناول ما ينبغي أن يكون عليه من أدب في طريقه إلى بيت الله، ويتناول ما يكون عليه من أدب عند دخوله بيوت الله، وما يكون عليه من أدب داخل بيوت الله، وكذلك في خروجه منها. فالشريعة جاءت بآداب عظيمة جليلة، تحقيق العبد لها وقيامه بها عنوان فلاحه ودليل صلاحه وأمارة قيامه بما أمر به، ولهذا حري بالمؤمن الذي هو من أهل المساجد أن يعنى بآداب المساجد. معاشر الكرام، يشرع للمسلم وهو يتهيأ في بيته ليخرج إلى الصلاة جملة من الآداب يجدر به أن يعنى بها، أساسها وأعظمها بل أساس كل أمر أن يصلح نيته وأن يخلص مقصده وأن ينوي بعمله وجه الله، ولا يزال المرء إلى أن يموت يزاحم على نيته وتأتيه الأمور التي تخل بنيته وتفسد عليه مقصده، فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحرص أن يكون خروجه من بيته إلى المساجد قائما على الإخلاص وقصد الله تبارك وتعالى بالعمل. وقد تقدم قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فينوي بخروجه طاعة الله والتقرب إليه وطلب رضاه والفوز برحمته، فيكون مخلصا في عمله لله، وليس كل من أتى المساجد يكون مخلصا بإتيانه إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه منه. رواه أبو داود، أي فهو نصيبه منه. قد يكون إتيانه مراءة أو سمعة أو يبتغي حظا من الدنيا، فمن أتى المسجد لشيء أي أي شيء كان فهو حظه منه. من أتى المسجد مرائيا لا ينال أجور المخلصين وثواب الصادقين حتى وإن وقف إلى جنبهم في الصف. ولهذا يتفاوت المصلون مع اشتراك في صورة العمل تفاوتا عظيما في صلاتهم بحسب ما قام في قلوبهم من إخلاص لله عز وجل. والله سبحانه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
1: Perbincangan tentang adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Yang pertama yang harus diketahui adalah bagaimana persiapan untuk pergi ke masjid ketika mereka berasal atau berada dari rumahnya. Bagaimana mereka melakukan persiapan, bagaimana persiapannya, dan apa yang harus dilakukan dalam persiapannya. Maka mesti seorang muslim mengetahui adab-adab berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka harus mengetahui bagaimana adab masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikala masuk mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan, begitu juga dikala mereka keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam datang dengan membawa adab yang mulia, mewujudkan bagaimana ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya seorang mukmin mesti mereka yang menjadi penduduk dan ahli masjid untuk menjaga adab-adab masjid yang telah ditentukan. Seorang muslim ketika mereka melakukan persiapan dari rumahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mereka harus ketahui. Dan asas yang paling indah, paling agung adalah memperbaiki niatnya dan untuk menjadikan semua tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim sampai dia meninggal senantiasa tercampur baur niatnya. Kadang dia berniat dengan sesuatu yang bisa merusak amal ibadahnya, sehingga dengannya niat perlu untuk diobati, perlu untuk dijaga. Sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, aku tidak mengobati sesuatu yang paling berat lebih sulit daripada niat. Sehingga dengannya ketika seorang keluar dari rumahnya mereka perlu untuk menjaga niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau seru bersama Allah dengan yang lainnya. Sehingga seorang muslim ketika mereka keluar mereka berniat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepadanya, mencari keridhaannya, mendapatkan keuntungan dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dengannya dia ikhlas dalam setiap amalan untuk Allah Azza wa Jal. karena tidak semua orang yang datang ke masjid bisa jadi mereka ikhlas untuk mencarinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid untuk sesuatu, maka itulah bagiannya. Karena bisa jadi seseorang datang ke masjid untuk tujuan yang lain, untuk dilihat oleh orang lain, atau untuk mencari keuntungan dunia. Karena barang siapa yang datang ke masjid untuk tujuan yang ia inginkan, maka itulah untuknya. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala orang-orang yang ikhlas, kecuali mereka yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang melakukan ibadah salat, tentu mereka tidak sama pahala yang mereka dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua tergantung niat yang ada dalam hatinya. Semakin besar niatnya karena Allah azza wa jal, semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Sehingga penting sekali seorang hamba senantiasa mengulang-ulang niat agar senantiasa dijadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak memerlukan kesyirikatan. Dan barang siapa yang melakukan amalan yang dia mensyirikatkan aku dengan yang lain, aku akan tinggalkan dirinya dan juga kesyirikan yang dia lakukan. Rawahu Muslim.
0: ثم على من أراد الخروج إلى المسجد أن يعنى بنظافة بدنه أن لا يكون فيه روائح تؤذي المصلين وتؤذي أيضا ملائكة الله في بيوت الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رواه مسلم وهكذا من كان مبتلا بالتدخين عليه أن يراعي لبيوت الله حرمتها وأن يعرف لها حقها ومكانتها فلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة إن تمكن من تركه كليا فهو خير له وإن لم يستطع وغلبته نفسه فلا أقل من أن يعنى بنظافة نفسه وبعده عن دخول بيوت الله تبارك وتعالى بتلك الرائحة فهي رائحة يتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ومن الاستعداد للصلاة في البيت أن يحرص على أن يتطهر في بيته وهذا جاء فيه أحاديث وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر وربما أجل الطهارة إلى أن يصل إلى دورات المياه التي تكون إلى جوار المساجد فالأولى بالمسلم أن يتطهر في بيته ليخرج من بيته إلى المساجد طاهرا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم كذلك من الآداب أن يحرص المسلم على سماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم وسماع الأذان والترداد مع المؤذن يكسو العبد طمأنينة في نفسه وإقبالا على الصلاة وانصرافا عن شواغل الدنيا وملهياتها بخلاف من لا يستمع للأذان ويمضي متشاغلا بأحاديثه ومشاغله فمثل هذا قد يؤثر عليه ذلك حتى في حضوره للصلاة أو في التأخر عنها كذلك من الآداب أن يحرص على التبكير والتهجير فإذا سمع الأذان أجاب داعي الله ولبى النداء فيترك أعماله وأشغاله إن كان في سوق الدنيا فليتركه لأن سوق الآخرة أقبل، فيتوقف عن جميع أعماله وأشغاله وأموره ويتوضأ ويذهب إلى المسجد. بل من الأفضل ألا يؤذن إلا وهو على طهارة حرصا على العبادة ومبادرة إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: Kemudian bagi mereka yang ingin menuju masjid, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mesti melihat bagaimana kebersihan badannya sehingga dia tidak keluar dengan aroma yang mengganggu kaum muslimin, yang mana juga akan mengganggu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan buah ini, yaitu bawang putih, dalam riwayat yang lain bawang merah dan bawang putih, maka janganlah mereka mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang anak Adam terganggu dengannya. Dan begitu juga sekarang kita lihat bagaimana orang-orang yang diuji dengan merokok, kemudian mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mengetahui bagaimana kedudukan, dan dengannya pula mereka akan mengganggu orang-orang yang salat dengan aroma yang bau busuk dan yang semisalnya. Hendaklah mereka meninggalkan yang demikian, karena itu lebih baik baginya. Kalau tidak, sekiranya mereka tidak sanggup, maka perkecillah untuk memurnikan rumah Allah Subhanahu wa taala dari aroma yang tidak bagus. Dan setiap kali mereka masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah aroma tersebut, karena itu merupakan aroma bau yang akan mengganggu orang-orang yang melaksanakan ibadah salat, yang dengannya pula para malaikat juga akan merasa terganggu. Kemudian juga di antara persiapan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bersuci dari rumahnya. Dan ini terdapat dalam hadis yang sangat banyak, karena banyak di antara manusia mereka yang melalaikan masalah ini. Bahkan ada di antara mereka, dikala mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang tidak memiliki tempat bersuci atau tidak sempurna bersucinya, sehingga ketika mereka bersuci dari rumah, tentu lebih sempurna mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan menuju rumah Allah Azza wa Jal untuk menunaikan kewajiban Allah, maka satu langkahnya akan menghapuskan dosanya dan langkah yang lain akan mengangkat derajatnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga di antara adab yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah mendengarkan azan dikumandangkan dan melakukan atau mengatakan apa yang telah dia ucapkan. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kau mendengarkan muazzin, maka ucapkanlah apa yang dia ucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya siapapun yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui diriku. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan aku akan berharap akulah yang diberikan wasilah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapapun yang meminta wasilah kepada Allah, maka aku akan halalkan syafaat untuknya. Mendengarkan azan dan mengulang-ulangnya atau mengulang apa yang diucapkan oleh muazzin, itu merupakan di antara bentuk ketenangan jiwa, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalaikan diri dari hal-hal yang bisa menyibukkan dengan dunia. Dan itu tidak sama dengan mereka yang lalai kemudian menyibukkan diri dengan dunia sehingga mereka akan meninggalkan menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara adab yang harus mereka lakukan adalah bersegera menuju masjid. Kemudian apabila mereka mendengarkan azan sehingga mereka menjawab panggilan azan tersebut, meninggalkan amalan dan kesibukan dunia lainnya. Kalau mereka berada di pasar, maka mereka meninggalkan pasarnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, memutuskan segala amalan yang ia lakukan, menyibukkan diri, memfokuskan datang ke masjid, berwuduk dari rumahnya, pergi ke masjid. Bahkan kalau sekiranya yang terbaik, Kalau dia bisa, tidaklah dia azan, tidaklah orang azan kecuali dia dalam keadaan bersuci untuk mendapatkan semua pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya manusia tahu pahala yang dijanjikan oleh Allah terhadap azan atau di dalam azan dan juga sab yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan hal tersebut kecuali kalau diundi, maka mereka akan diundi. Dan kalau seandainya mereka tahu pahala yang didapatkan bagi mereka yang cepat datang ke masjid, maka mereka akan berlomba-lomba. Dan kalau sekiranya mereka tahu pahala yang Allah sediakan untuk mereka yang mengakhirkan solat isya dan solat fajar, kalau mereka tahu apa pahala yang disediakan untuk orang yang solat isya dan solat subuh, maka mereka akan datang ke masjid walau dalam keadaan merangkak.
0: ثم إذا خرج من بيته متجها إلى المسجد عليه أن يأتي بذكر الخروج من المنزل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فيتنحى الشيطان عنه فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي رواه أبو داود. وهذا يشرع أن يقال في كل مرة يخرج فيها المرء من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية بأن يخرج مستعينا بالله متوكلا عليه، لأن هذه الكلمات كلها كلمات استعانة. وإذا أضيف إليه ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في سنن أبي داود اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فهذا أكمل، فيكون محفوظا بحفظ الله معانا من الله ويتنحى عنه الشيطان. والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما صح بذلك الحديث، ومن ذلك طريقه إلى المسجد، فيجدر بالمسلم إذا خرج من بيته أن يأتي بهذا الذكر ليتنحى عنه الشيطان فيكون في سلامة من وساوسه. ثم في طريقه المسجد يحرص على السكينة والوقار، فهو ليس في أي طريق، وإنما في طريق لبيت من بيوت الله لإقامة فريضة من أعظم فرائض الله، فيستشعر ذلك فيمضي إلى بيت الله راشدا بسكينة ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري. ويعين على ذلك أن يذكر أن من يعمد إلى المسجد للصلاة فهو في صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة يعني أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، رواه مسلم. فيقبل على بيت الله بهذه الصفة، وهذا أعون على الخشوع في الصلاة وحسن الإقبال فيها على الله، بخلاف من يأتي مسرعا أو عدوا فإنه لا يتمكن من أن يؤدي صلاته بخشوع وطمأنينة.
1: Kemudian di antara adab yang harus dijaga seorang muslim ketika mereka keluar dari rumahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka berzikir dari rumahnya. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang keluar dari rumahnya, maka ucapkanlah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena apabila dia mengucapkan kalimat tersebut, maka malaikat akan mengatakan engkau telah diberikan petunjuk, telah dicukupkan, telah dijaga, dan syaitan akan berlindung atau syaitan akan lari darimu. Maka di saat itu pula lah syaitan akan mengatakan bagaimana kita akan mengganggu orang yang telah diberikan petunjuk, telah dicukupkan, dan telah diberikan penjagaan. Dan ini juga dianjurkan kita mengucapkannya setiap kali kita keluar dari rumah untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Keluar dari rumah, minta tolong kepada Allah Azza wa Jal dengan kalimat-kalimat yang tadi telah disebutkan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ada tambahan, yaitu hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajahala au yujahala alai. Dan ini merupakan di antara bentuk doa yang lebih sempurna, sehingga dengannya dia akan berada dalam penjagaan Allah Azza wa Jal, perlindungan dari Allah Azza wa Jal, dan syaitan pun akan menjauhi dirinya. Dan dalam riwayat yang lain, dan syaitan, karena syaitan akan duduk menggoda anak Adam di jalan-jalan yang mereka lewati. Dan dalam hadis ini, ketika mereka menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu syaitan akan menjauhi orang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tujuannya berzikir kepada Allah, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan jaga dari gangguan dan waswas syaitan. Kemudian ketika menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan keadaan yang tenang, nyaman, karena dia berada dalam tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju rumah Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tentukan kepada hambanya, sehingga dengannya dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat dikumandangkan, maka janganlah kalian terburu-buru, datanglah dalam keadaan tenang, yang kalian dapatkan maka lakukanlah, yang tertinggal maka sempurnakanlah. Dan yang demikian untuk lebih sempurna dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah salat. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dikumandangkan salat, maka janganlah datang secara terburu-buru, datanglah dalam keadaan tenang, yang kalian dapatkan maka salatlah, yang tertinggal maka sempurnakanlah. Karena seseorang senantiasa dihitung melaksanakan ibadah salat ketika tujuannya datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah salat. Sehingga seorang hamba datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini, dan ini merupakan di antara hal yang bisa membantu mendatangkan kekhusyukan dalam salat, datang dalam keadaan tenang, dan itu tidak sama dengan mereka yang datang secara terburu-buru, karena nanti dengannya mereka tidak akan mendapatkan kekhusyukan dan ketenangan dalam salatnya.
0: ومن الأدب في الطريق إلى المسجد ألا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه الترمذي. وهذا من تمام السكينة والبعد عما يشغل الإنسان، فتكون أعضاؤه ساكنة لا يعبث بأصابعه ولا يلهو بها. ثم إذا وصل إلى باب المسجد يدخل بيت الله معظما لبيته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مستشعرا عظمة المكان ليدخل المسجد دخولا يليق بشرف الموضع الذي دخله. وعند دخوله المسجد يقدم رجله اليمنى اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم. ثم يأتي بذكر الدخول فيقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا ثبت في أحاديث، ويضاف إليه التعوذ من الشيطان. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود. وعند الخروج من المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك.
1: Dan juga di antara adab menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka datang ke rumah Allah tidaklah memasukkan jari jemarinya ketika mereka melaksanakan ibadah salat. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian berwudu, maka perbaikilah, sempurnakanlah wudunya. Kemudian apabila mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan masukkan jari jemarinya ketika mereka ingin melaksanakan ibadah salat. Dan ini merupakan di antara bentuk kesempurnaan, ketenangan, kenyamanan, jauh dari hal-hal yang bisa menyibukkan manusia, baik itu dengan gerakan ataupun dengan perbuatan, bahkan mereka tidak bermain-main dengan tangannya, dengan jari jemarinya. Dan kalau kita lihat sekarang, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rokok, ketika mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan bertanya, apakah engkau akan merokok sedangkan engkau pergi melaksanakan ibadah salat? Karena orang yang salat tentu akan menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang yang salat dan juga mengganggu para malaikat. Kemudian, apabila mereka sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka masuk ke rumah Allah mengagungkan rumah Allah Azza wa Jalla, karena Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda mereka yang bertakwa. Mereka menyadari, membayangkan bagaimana kedudukan rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimasuki kecuali dengan kemuliaan dan ketawaduan. Kemudian dikala mereka masuk masjid, hendaklah mereka mendahulukan kaki kanan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa dia mengatakan, di antara sunnah apabila memasuki masjid dimulai dengan kaki kanan, dan apabila keluar darinya dimulai dari kaki kiri. Kemudian apabila dia datang, hendaklah dengan berzikir kepada Allah dan mengucapkan kalimat di kala masuk masjid, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwa barahmatik. Dan ini merupakan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga terdapat di dalamnya bentuk perlindungan dari syaitan. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila dia memasuki masjid, Nabi mengatakan, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Ini merupakan di antara bentuk doa masuk masjid yang meminta perlindungan dari syaitan. Kemudian Nabi mengatakan, apabila mereka mengatakan kalimat ini, syaitan akan berkata, dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kemudian dikala seseorang keluar dari masjid, mereka akan mengatakan, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaba fadlik.
0: Thumma idha dakhala al-masjid yubadir ila at-tahiyyah, tahiyyah al-masjid. An Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qal, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري. ثم يحرص على التقدم إلى الصفوف الأول، كما في الحديث الذي مر معنا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وينبغي أن يحرص على أداء الصلاة وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وتتم الصفوف الأول فالأول، وتسد الفرج ولا تترك فرجات للشيطان، وأن يلين المسلم بأيدي إخوانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود. وبعد انقضاء الصلاة يعتني بالأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات المكتوبة، فإن فيها زيادة الثواب وجبر النقص الذي يكون في صلاته. ثم إن حرص المرء على البقاء في المسجد منتظرا للصلاة ثوابه عند الله جل وعلا عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، متفق عليه. ولهذا يقول معاذ رضي الله عنه من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه. ويجب أن تصان المساجد عن الأقدار والأوساخ وإن كان شيئا يسيرا. عن محمد ابن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربر في المسجد، فدفعت من لحيته قذات مثل الذرة، يعني صغيرة جدا، فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: ألقها خارجا من المسجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المسجد يصان حتى عن القذات التي تقع في العين. انتهى كلامه رحمه الله. فما الشأن إذن في قطع المناديل وقوارير الماء ونوى التمر ونحوها مما لا يبالي البعض بتركها في المسجد؟ ومن رسالة المسجد العظيمة تعليم العلم وتعلمه، وفي ذلك ثواب عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kemudian setelah mereka mengucapkan doa-doa tersebut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka bersegera untuk masuk masjid untuk melaksanakan salat tahiyat. Seperti hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk masjid, maka janganlah duduk sampai mereka salat dua rakaat. Kemudian hendaklah mereka berusaha untuk mencari sahab yang pertama, seperti hadis yang telah kita sebutkan. Kalau sekiranya manusia tahu keutamaan apa yang terdapat dalam azan dan sahab yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan azan dan sahab pertama tersebut kecuali dengan diundi, maka mereka akan mau diundi. Sebagaimana juga sebagai seorang Muslim, hendaklah mereka melakukan salat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah menyebutkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Untuk menyempurnakan saf yang pertama dan yang pertama, kemudian begitu juga menutupi kerenggangan yang ada dalam saf, kemudian tidak meninggalkan celah untuk syaitan tanpa harus mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Dalam salah satu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kalian, kemudian sejajarkan antara pundak kalian, tutuplah yang celah atau celah-celah yang ada, kemudian hendaklah kalian berlunak lembut dengan saudara kalian, dan jangan kalian biarkan kelonggaran untuk syaitan. Dan barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung dengannya, dan barang siapa yang memutuskan saf, Allah pun akan memutuskan hubungan dengannya. Kemudian setelah melaksanakan ibadah salat, maka hendaklah seorang muslim mereka berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan ibadah salat wajib, karena di dalamnya terdapat pahala lebih dan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam salat. Sebagaimana juga dianjurkan bagi seorang muslim untuk menunggu sejenak setelah melaksanakan ibadah salat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan rumah Allah azza wajalla. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dihitung sedang melaksanakan ibadah salat ketika dia berada di tempat salatnya, dan tidaklah yang melarang dia keluar dari keluarganya kecuali untuk melaksanakan ibadah salat. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang melihat seseorang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ia terhitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah salat, dan itu merupakan di antara pahala yang sangat luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga seorang muslim harus menjaga masjid dari kotoran, dari sampah, walau sesuatu yang sedikit, seperti yang dibawakan oleh Muhammad bin Abbas Al-Farabri. Dia mengatakan, aku pernah duduk bersama Abu Abdullah Al-Bukhari di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku pun mengambil sedikit jenggotnya. Seperti semut kecil, kalau aku tidak salah. Kemudian aku ingin membuangnya di masjid. Maka dia mengatakan, buanglah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan buang di dalam rumah. Di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka sesungguhnya masjid mesti dijaga dari sesuatu yang bisa mengotorinya. Yang nampak oleh pandangan manusia. Kalau seandainya demikian keadaannya, mungkin sehelai jenggot atau dua ataupun yang semisalnya, bagaimana dengan mereka yang membuang sampah di rumah Allah Azza wa Jal, tisu, kemudian botol air, begitu juga kurma atau biji kurma dan yang semisalnya, kemudian dengan mudahnya mereka meninggalkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu merupakan di antara salah satu adab-adab yang juga dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengajarkan agama Allah dan mengajarkan kepada manusia, karena di dalamnya terdapat pahala yang luar biasa. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkumpul di suatu rumah, di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Mereka akan dijaga oleh para malaikat. Dan Allah pun akan menyanjung mereka di sisinya. Rawahu Muslim. Ini merupakan di antara beberapa adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaganya. Dan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini kami hadirkan bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, di mana kita telah menyimak adab di rumah Allah sangat bermanfaat sekali, memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya untuk senantiasa mengagungkan rumah Allah, menjaganya, menghormatinya, dan menjadikan rumah Allah sebagai tempat untuk kita beribadah, mengerjakan amalan-amalan ketaatan, dan menuntut ilmu dalam sebuah majelis. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan pengembaca di kesempatan sore hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtara,
1: fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
10: Radio Roja. Radio Roja.
11: للذاكرين والذاكرات
12: إذاعة القرآن الكريم.
13: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
14: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
15: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
16: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan hadirkan kajian ilmiah edisi malam pada maghrib bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Alsi langsung dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Guna melanjutkan dari pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan keberkahan di setiap pertemuan kita, khususnya dalam rangka kita menuntut ilmu, membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi cahaya untuk menuntun kita melewati beraktivitas kehidupan kita sehari-hari. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz Abu Yala Qurnadi Alsi telah hadir di kesempatan malam hari di Masjid Al-Barakah untuk memulai kajian ini. Kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan kajian. Fala tafadhal maskurun ya Ustaz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bermajlis di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dan memberikan ilmu, kemudian mengangkat derajat kita semua dengan ilmu tersebut. Ikhwah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita membahas al-hadafu al-awwal. Jadi tujuan pertama dari tujuan-tujuan jihad. Di halaman 117 dari kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tujuan-tujuan jihad, di mana beliau berkata, ibadallahi al-jihadu fisabilillahi lahu ahdafuhu wa ghayatuhun nabilah. Beliau berkata bahwa jihad fisabilillah itu punya tujuan-tujuan, ya, ahdaf, ya, tujuan-tujuan dan maksud-maksudnya yang tinggi. Yang pertama dari tujuan al-jihad fisabilillah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah itu tinggi, wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan kalimat orang-orang kafir itu rendah atau hina. Liyu'badallahu wahdahu fil ardi, agar Allah semata yang diibadahi. Jadi agar Allah saja yang diibadahi di atas muka bumi ini. Lidakwati nasi ilal Islam, dan untuk mendakwahi manusia ke Islam. Ini tujuan yang pertama dan kita sudah bahas, ya. Al-hadafu tsani, tujuan yang kedua dari tujuan jihad, ya, adalah bisa antum lihat di halaman yang sudah anda sebutkan, ya. Ah, enggak, di halaman ke 125 yang punya kitabnya. Itu disebutkan oleh Syekh Abu Islam rahimahullahu taala, adalah raddu i'tida'il mu'tadin alladzina ya'taduna ala biladil muslimin. Artinya menangkal serangan orang-orang yang melampaui batas. Jadi menangkal serangan orang-orang yang melampaui batas. Alladzina ya'taduna ala biladil muslimin, yang menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini perintah dari Allah, wa qatilu, fil amr bentuknya, wa qatilu, dan perangilah. Jadi fil amr perintah dari Allah, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wa la ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Allah larang kita, tidak boleh kita ini melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin,
Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah juga berfirman, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Barang siapa atau oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Jadi setimpal, kita enggak boleh melampaui batas. Ini keadilan Allah. Allah memerintahkan kita untuk berjihad, dan Allah juga yang melarang kita untuk melampaui batas. Ya. Ini tujuan yang kedua. Ya. Jadi tujuan pertama li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menangkal atau menolak orang-orang yang menyerang kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin. Ya, kita membela negeri-negeri kaum muslimin. Yang ketiga, al-hadafu al-thalith. Jadi tujuan yang ketiga, idlalul kafirin hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Tujuan yang ketiga dari jihad adalah menghinakan atau menundukkan. Idlal ini menundukkan orang-orang kafir. Hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayar jizyah. An yadin, dengan patuh. Wahum sagirun, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini tujuan yang ketiga dari tujuan al-jihadu fi sabilillah. Dalilnya itu ada di surat At-Taubah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agamanya Allah. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab kepada mereka. Hatta yu'tul jizyata, hingga mereka membayar jizyah ayyadin dengan patuh. Wahum saghirun, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surat At-Taubah ayat 29. Inilah tujuan jihad atau salah satunya, ya, idlalul kafirin, menundukkan orang-orang kafir. Al-hadafur rabi', tujuan yang keempat. Sekarang tujuan yang keempat. Azabul kafirin wa shifa'u suduril mu'minina wa nasrihim atau wa nasruhum. Ya. Jadi yang pertama, azabul kafirina wa shifa'u suduril mu'minin, kemudian wa nasruhum. Maksudnya mengazab orang-orang kafir, memberi sanksi kepada mereka. Kemudian wasyifa'u suduril mu'minin, membuat lega dada-dada orang yang beriman. Wa nasruhum, serta menolong mereka. Ya, memberikan kemenangan. Ini tujuan jihad juga, ya.
Jadi memberikan sanksi kepada orang-orang kafir, ya, mengazab orang-orang kafir, kemudian melegakan dada-dada orang yang beriman dan menolong mereka, memenangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-14, qatiluhum yu'adzibuhumullah yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghukum mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Jadi qatiluhum, Allah bilang perangi mereka. Allah menghukum mereka lewat tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah menghinakan mereka. Kemudian menolong kamu, menolong kalian terhadap mereka. Kemudian disebutkan di sini wa yashfi sudur qaumin mu'minin, serta melegakan dada-dada orang yang beriman. Nah, ini juga salah satu dari tujuan jihad fisabilillah, ya. Nah, juga ada di surat At-Taubah 52, ya. Ini salah satu dalilnya. Sekarang tujuan yang kelima, al-hadafu al-khamis, tujuan yang kelima, tamhisul mu'minin wal husulu ala fadli syahadati fi sabilillah. Tujuan yang kelima adalah memurnikan, yakni menguji orang-orang yang beriman dan meraih keutamaan mati syahid di jalan Allah. Jadi orang yang berperang sudah harus tahu, ya, imma nasr, imma menang, imma syahadah, imma mati syahid. Karena orang ketika masuk medan peperangan bisa jadi mati. Oleh karena itu niat harus diluruskan. Ikut perang jihad fisabilillah, ya, itu diantara tujuannya adalah asyhadah, mendapatkan mati syahid. Dan mati syahid dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, ini jaminannya sorga. Semua dosa diampuni. Ya, semua dosa yang dilakukan oleh orang yang meninggal dalam medan jihad fisabilillah, semuanya dosanya diampuni. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Kecuali satu, apa itu? Utang. Ya, hutang itu tidak bisa, karena utang urusannya dengan manusia, hak orang lain. Ini menunjukkan juga bahwa hutang itu sesuatu yang harus selalu diperhatikan. Kalau kita utang harus bayar, jangan kita tidak mau bayar atau pura-pura lupa. Ya. Jadi sebagian orang kalau ketika mau berutang kayaknya merendah sekali. Ketika bayarnya susah. Ya, malah yang punya duitnya itu merendah untuk minta agar bayar. Nah, dalilnya surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-139 sampai 140, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Dan janganlah kamu merasa lemah. Jangan pula bersedih hati. Wala tahzanu wa antum al-a'laun. Padahal kamu adalah orang-orang yang paling

Salah ya. Nah, ini menghibur kaum mukminin. Jika kamu di perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun di perang Badar mendapat luka yang serupa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan serta masa kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kadang menang, kadang kalah. Dan ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius. Ketika ditanya sama Raja Heraklius, bukan Raja Hercules ya. Heraklius. Herakl. Bagaimana peperangan kalian ya? Al-harbus sijal. Kadang menang, kadang kalah. Ini peperangan yang normal. Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini Allah bilang, kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Kadang manusia di atas, kadang manusia di bawah. Itu sesuatu yang biasa di dunia ini. Allah bilang, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, serta supaya Dia menjadikan sebagian di antara kamu sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini tujuan jihad, supaya mati syahid. Makanya aneh kalau ada orang yang mengklaim mau mati syahid, mau berjihad, bunuh diri ya, atau pakai jimat sebelum berangkat jihad. Jadi kalau sebelum berangkat jihad ya, itu antum perhatikan akidahnya. Ada sebagian orang supaya kebal. Gimana akhi supaya kebal? Ya. Dikasih mantra-mantra tertentu. Nah, itu. Nah, jadi ini tujuan jihad. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah menjadikan sebagian di antara kamu sebagai syuhada. Ini yang bilang siapa? Allah. Allah menginginkan di antara para sahabat ada yang mati syahid, syuhada. Dan itu kehendak Allah. Dan meninggal mati syahid ini tujuan daripada jihad. Makanya ketika jihad itu harus betul-betul memang bukan orang yang apa ya sembarangan gitu. Ada sebagian kita nggak apa-apa maksiat nanti kalau udah perang jihad. Saya mati syahid. Enggak, akhi, masuk dunia perang itu diuji dengan ujian yang sangat berat. Harus kuat mentalnya, imannya juga. Ya. Ah itu. Wallahu la yuhibbul zalimin. Kemudian ayatnya ditutup dengan firman-Nya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin." Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka, "Wa yamhaqal kafirin." Dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dijelas di sini, ikhwan ya. Jadi jihad itu juga untuk mengetahui orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Kemudian untuk tamhis. Ini membersihkan orang-orang yang
beriman dari dosa

0: dosa. Kemudian beliau berkata, ibadallah, wa qabla an yakhruja al-jaysu al-muslimu li tahqiqi hadhihi al-ahdaf wal ghayat allati shuri'a min ajliha al-jihad fi sabilillah, yajibu alayhi awwalan mujahadatu an-nafsi fi ta'atillah wa tamassuku bi dinillah wal yaqin bi anna an-nasr la yakunu illa min 'indillah. Jadi kata beliau, sebelum al-jaysul muslim, sebelum tentara muslim itu keluar, litahqiqi hadhihi al-ahdaf wal ghayat, untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan maksud-maksud ini, allati syuri'a min ajliha al-jihad fi sabilillah, yang karenanya jihad fi sabilillah disyariatkan, maka wajib atasnya beberapa perkara yang disebutkan di sini. Nah, jadi jihad itu perlu diketahui niatnya seperti itu. Jadi niatnya itu bukan ingin dikatakan pemberani, ya, bukan ingin dikenal menjadi pahlawan, bukan. Tapi jihad itu pertama niatnya lurus, li'la'i kalimatillah, menolong kaum mukminin, menundukkan orang-orang kafir untuk mati syahid. Ini tujuan-tujuan jihad, bukan untuk dikatakan jari pemberani. Karena kalau salah tujuan, kalau salah niat, bukannya masuk surga, tapi masuk ke neraka. Hadisnya sahih. Ada tiga orang yang dimasukkan oleh Allah ke neraka. Di antaranya mujahid, orang yang berjihad. Ya, didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang berjihad. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dikenalkan nikmat-nikmatnya dan dia pun ingat, dia tahu nikmat-nikmatnya. Kemudian ditanya, apa yang kau kerjakan? Dia bilang, aku berjihad, aku berperang karena engkau di jalanmu. Tapi dikatakan, kadzabta, engkau dusta. Subhanallah. Ada orang keluar rumah, kemudian mengangkat senjata, dan dia pun mati berdarah-darah, meninggal, ya, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, kampung halaman, meninggal di medan pertempuran. Tetapi ketika berjumpa dengan Allah, Allah bilang, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, kata Allah. Walakinnaka, kata Allah, karena tapi engkau berperang, qatal tali yuqal huwa qari, akan supaya dikatakan jari, huwa jari, supaya dikatakan pemberani. Ada enggak orang yang berperang supaya dinilai sama orang pemberani, pahlawan, masya Allah, pahlawan yang tangguh, tidak pernah takut? Nah, ini niat-niat yang keliru, ya, dilemparkanlah ke api neraka, waliyadzubillah. Dilemparkan ke nerakanya itu, fasuhiba ala wajhihi, diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Ini gara-gara apa? Niat. Niat itu harus lurus. Makanya udah capek-capek jihad, malah masuk neraka. Ini gara-gara niat. Jadi ketika orang mau jihad, jangan mengharap namanya disandingkan menjadi pahlawan nomor sekian, kemudian makam dan kuburannya diletakkan bunga kepahlawanan, dinaikkan pangkatnya setelah itu. Ini enggak dapat pahala. Orang berjihad seperti ini tidak dapat pahala, malah diseret ke api neraka, waliyadzubillah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang mau berangkat jihad. Awalan yang pertama, mujahadatun nafsi fi ta'atillah. Yang pertama ini bersungguh-sungguh menundukkan dirinya sendiri, hawa nafsunya. Mujahadatu an-nafs. Ini pertama nih. Menundukkan diri menundukkan hawa nafsu. Jadi ada sebagian kita, enggak apa-apa kita minum arak, kita berzina, nanti ada perang kita ikut perang masuk surga, mati syahid. Bukan begitu jihad. Jihad itu persiapannya luar biasa. Harus yang pertama mujahadatu an-nafas. Menundukkan diri, ya, menjaga dan melawan hawa nafsu. Ini yang pertama, ya. Fi ta'atillah, dalam menaati Allah. Wa tamassuku bidinillah, dan berpegang teguh kepada agama Allah. Berpegang teguh pada agama Allah. Wal yakin, serta yakin. Bi anna an-nasra la yakunu min indillah. Bahwa pertolongan itu, ya, meyakini bahwa pertolongan itu tidak lain hanya datang dari Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-mujahid, maksudnya al-mujahidu haqqan, orang yang berjihad benar-benar. Karena ada orang yang berjihad macam-macam, kan. Di sini disebut al-mujahid, maksudnya al-mujahidu haqqan, orang-orang yang berjihad benar-benar. Man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang menundukkan nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Ini mujahid. Ini mujahid. Kita tundukkan diri kita untuk taat sama Allah. Salat subuhnya sudah aktif belum di masjid? Ya. Mau jihad, bangunnya jam 6, gimana ceritanya? Di Indonesia jam 6. Sudah siang. Ya tidak? Gimana mau jihad? Jihad itu tundukkan dulu nafsu kita dan berat akhi. Ya. Al-mujahidu fi sabilillah huwa man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mau jihad masih makan riba, gimana? Masih berlumuran dengan harta ribawi. Ini yang pertama, ya. Tsanian, yang kedua, mujahadatu syayatinil insi wal jinni, memerangi setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi ternyata setan itu bukan dari kalangan jin saja, ada dari kalangan juga manusia. Nah, itu, ya. Jadi memerangi setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Fa inna syaitana aqsama bi'izzatillah. Ya, sebab setan telah bersumpah dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Setan berkata, maksudnya setan di sini iblis. Qala la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itu perhatikan, tidak ada orang yang mau berjalan di jalan yang lurus melainkan ada penghalangnya. Jadi jangan aneh kalau ada orang-orang yang mau menghalangi manusia dari jalan Allah. Karena memang itu perkataan syaitan, dan syaitan menggoda manusia untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa jannada asy-syaitanu syayatinal insi. Ya. Jadi syaitan sebagaimana disebutkan di sini, syaitan itu membuat bala tentara, ya, membuat bala tentara dari kalangan manusia. Lihat, jannada syaitanu syayatina al-insi. Jadi pasukan dari setan-setan jenis manusia. Liya'malu fid-dakhil. Liya'malu fid-dakhil. Jadi untuk memperlemah kaum muslimin, bekerja di dalam diri kaum muslimin. Untuk apa tujuannya? Ala dha'fil muslimin, untuk memperlemah kaum muslimin. Makanya ada orang-orang munafik. Ya. Wa hadza ma narahu min al-khawana. Ini yang kita lihat dari orang-orang yang berkhianat. alladzina ba'u dinahum, orang-orang yang menjual agama mereka, ya. Wa dhamairuhum, dan hati nurani mereka, ya, dijual agama mereka juga hatinya, hati nurani mereka dijual. Bi aradhi minad dunya, dengan harta dunia, dengan kesenangan dunia. Fayuballighuna al-yahud anil muslimina liyaqtuluhum. Nah, ini ngeri nih. Sehingga mereka memberi petunjuk, informasi kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada kaum Yahudi tentang kaum muslimin, agar Yahudi itu membunuh orang Islam. Ada tuh di antara orang yang ngakunya Islam menjadi mata-matanya kaum Yahudi, dikasih beritanya kepada orang-orang Yahudi, orang Islam begini, begini, begini. Dapurnya dikasih tahu, ya, supaya orang-orang Yahudi membunuh orang Islam. Ya. Taib. Ya, ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah mujahadatu an-nafas, ya. Menundukkan diri. Kemudian yang kedua, memerangi syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yang ketiga, ini penting sekali, ya. An ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraqu bisyi'arati wat tasmiyatil mubtada'ati allati la yardaha al-Islam. Berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah. Jadi diperintahkan untuk berpegang teguh pada agama Allah, ya, semuanya. Wa la yatafarraqu, tidak boleh bercerai-berai. Bercerai-berai dengan apa? Bisyi'arat wa tasmiyatil mubtada'ah. Asy'arat itu artinya dengan slogan-slogan, ya, dengan syiar-syiar, dengan slogan-slogan. Wa tasmiyatil mubtada'ah, dan penamaan-penamaan bid'ah, penamaan-penamaan yang baru yang tidak diridhoi oleh Islam. Allah menamakan kita sebagai kaum muslimin di surat Al-Hajj, ya. Ayat 78, Allah berfirman, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dia Allah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Ya, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Jadi kita gunakan nama Islam, bukan dengan slogan-slogan yang jelek, ya, yang bisa memecah belah kaum muslimin. Nah, ini nasihat dari Syekh rahimahullahu taala untuk orang yang berjihad harus seperti itu, siap-siap. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Siapakah yang agamanya lebih baik dari orang yang tunduk menundukkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah Nabi Ibrahim yang lurus. Allah juga berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Islam, kepada Allah, wa amila saliha, dan dia beramal dengan amal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Nah, kemudian kita lihat ikhwan, di sini ada tiga dalil yang disebutkan di halaman 127. Jadi kita enggak boleh membuat kelompok-kelompok hizbi, ya. Lihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jusa jahannam." Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk penghuni jahannam, neraka jahannam. Qala rajulun, ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wa in sama wa shala, walaupun dia berpuasa dan salat. Qala na'am, Rasul berkata na'am. wa in shoma wa shalla, walaupun dia puasa dan salat. Fad'u bi da'watillahi allati sammakum bihadza atau bihal muslimin almu'minina ibadallah. Maka serulah dengan seruan Allah yang Allah namai kalian dengannya, yakni Allah namai kalian dengan al-muslimin al-mu'minin. Ya, al-muslimina al-muslimin al-mu'minin ibadullah, hamba-hambanya hamba-hambanya Allah. Jadi enggak boleh kita memakai seruan jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La takumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud." Hari kiamat tidak akan tegak sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahum al-muslimun hatta yakhtabi'a al-yahudiyu min wara'il hajari wasyajar. Mereka orang-orang Yahudi diperangi oleh kaum muslimin sampai Yahudi itu bersembunyi di balik bebatuan dan pohon. Fayaqulul hajaru awis syajaru, dan batu tersebut serta pohon tersebut berkata, "Ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi." Ini ada Yahudi di belakangku. Lihat pohon dan batu sampai berkata demikian, bisa ngomong. Ini ada Yahudi di belakangku. Fata'al, mari kemari. Faktulhu, bunuh dia. Illal gharqat fa innahu min syajaril yahud. Kecuali pohon yang namanya pohon gharqat. Pohon gharqat ini pohonnya Yahudi, kata Rasulullah SAW. Dia diam aja tuh. Makanya orang-orang Yahudi katanya nanam pohon gharqat. Itu. Jadi di sebelum hari kiamat tegak, orang Yahudi itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Sampai mereka sembunyi-sembunyi. Lari sembunyi di bawah pohon, sembunyi di balik pohon, di balik batu. Tapi pohon dan batu enggak mau mereka itu selamat. Mereka, pohon dan batu itu membongkar Yahudi itu. "Ya muslim, ada Yahudi di belakang ini, di belakangku. Ta'al, ta'al, fata'al. Mari, kemari, bunuh dia." Pohon dan batu ngomong, subhanallah. Kecuali satu pohon, namanya pohon gharqat. Karena pohon gharqat ini pohonnya Yahudi, kata Rasulullah SAW. Enggak ngomong. Ya. Nah, kita lihat juga. Wa yakulu Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, semoga Allah ridainya, "Kunna fi ghazatin wa hiya ghazwatu Bani al-Mustalik." Maaf, sebelum saya lanjutkan, sudah masuk azan atau belum? 3 menit lagi. Nanti 3 menit lagi selesai ya. Insyaallah. Kata Jabir, "Kunna fi ghazwatin." Kami pernah berada di sebuah peperangan. Dan peperangannya namanya peperangan Bani Mustalik. Ya, peperangan Bani Mustalik. Fakasaha rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Kemudian ada orang dari kalangan muhajirin memukul sahabatnya dari kalangan ansar dengan kakinya. Kemudian orang-orang ansar berkata, "Ya lal ansar." Dipanggillah orang-orang ansar, "Wahai orang-orang ansar." Ya. Wa qala al muhajiri, berkata orang-orang muhajir, dia berkata, "Ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin." Saya tanya, ikhwan, penyebutan kaum ansar dan muhajirin ini syar'i atau tidak syar'i? Syar'i, karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansar. Ya, minal muhajirin wal ansar. Tapi kita lihat di sini. Fasami'a dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu da'wal jahiliyah. Didengar oleh orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Kenapa kalian menggunakan seruan-seruan jahiliyah?" Subhanallah. Padahal yang diseru nama yang syar'i awalnya. Al-Ansar, Al-Muhajirin. Tapi ketika seruan ini buat berkelahi, buat berantem, buat perang, buat saling bermusuhan, gontok-gontokan, enggak boleh. Apalagi nama-nama yang tidak syar'i. Sebagian kita punya nama sendiri, bangga namanya apa gitu. Oh, kelompok sendiri gitu ya. Nah, ini enggak boleh. Apalagi nama itu jauh dari kebenaran. Nama yang syar'i saja digunakan untuk begini enggak boleh. Ya. Kemudian qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kasaha rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Ada orang dari kalangan muhajirin mukul orang ansar dengan kakinya. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu karena muntinah, jelek. Ya, tayyib. Ini yang bisa kita bahas, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tayyib. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kami bersama Ustaz Abu Ya'la Qurandi Alasi dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kamu Tengah Cilangsi Bogor, yang kami hadirkan live pada kesempatan malam hari ini. Al-Burhan min Qasasil Quran. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan simak kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi. Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban

0: الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini kami sampaikan informasi qadarullah wa syafa'al Ustaz Dr. Syafiq Riza wassalam MA berhalangan untuk menyampaikan pembahasan Adabul Mufrad secara live. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu mengenai hadis ke 1018 hingga 1021. Kita murojaah kembali pelajaran ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bagaimana seharusnya kita beradab tatkala kita hidup bermasyarakat? Bagaimana seharusnya etika kita? Kita telah membahas cukup panjang tentang masalah mengucapkan salam. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepada dia. Dan kita juga sudah membahas secara panjang lebar tentang keutamaan mengucapkan salam. Tapi subhanallah, di bab 468 Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab yang merupakan pengecualian dari orang-orang yang tatkala kita berjumpa kita mengucapkan salam kepada mereka. Ternyata ada orang-orang yang sepertinya kita gak perlu mengucapkan salam. Lalu dia kan muslim, iya. Apa bab ini? Bab ini berbunyi, babu la yusallamu ala fasiq. Bab tidak mengucapkan salam kepada orang fasik. Orang fasik inilah orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan dia. Ada orang fasik yang sembunyi-sembunyi berbuat dosa. Dia punya dosa, tapi dia malu. Tapi ada orang yang berbuat dosa tanpa rasa malu di depan orang. Dan orang seperti ini akan memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Boleh jadi dia mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang melihat akan terpengaruh dengannya. Maka seharusnya orang-orang yang seperti ini dikucilkan. Ada dalam agama kita bab namanya bab hajar. Bab pemboikotan seseorang. Di mana kita tidak bergaul dengan dia, masyarakat mengucilkan dia dengan harapan dia bertobat. dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan bab hajar ini, memboikot saudara kita, tidak menegur dia, tidak berbicara dengan dia, itu adalah salah satu bentuk terapi yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Dosisnya harus tepat. Kadangkala obat itu kalau berlebih membahayakan, kalau kurang nggak berguna. Jadi harus tepat. Apakah kita tepat memboikot fulan umpamanya? Dia ada orang fasik di kampung kita, dia nggak sholat umpamanya. Orang-orang tahu dia nggak sholat. Apakah tepat kalau kita memboikot dia? Artinya upaya kita untuk memperbaiki orang tersebut dan menyelamatkan diri kita dari dampak buruk orang tersebut itu akan berbuah kebaikan atau membuat orang itu semakin jauh dari agama. Maka perlu pertimbangan yang matang. Karena boleh jadi, tatkala kita menjauhi dia, mengucilkan dia, dia bukan semakin mendekat kepada agama. Bahkan boleh jadi dirinya semakin benci kepada orang-orang yang agamis. Di masa Nabi AS di tahun ke-9 Hijriah, ada 3 sahabat yang mereka tidak hadir atau tidak mengikuti perang Tabuk tanpa memiliki alasan. Salah satu adalah Ka'ab bin Malik. Ada 80 lebih orang-orang munafikin yang mereka datang kepada Nabi AS. Mereka mengatakan, minta maaf ya, kita gak bisa ikut karena alasan ini, alasan itu. Mohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi AS menerima alasan mereka, menyerahkan rahasia mereka, isi hati mereka kepada Sang Pencipta. Sedangkan Ka'ab bin Malik bersama 2 sahabat lainnya, Hilal bin Umayyah dan satu lagi, dia mengatakan, kami gak punya alasan. Kami hanya menunda-nunda, akhirnya gak berangkat. Kata Nabi SAW, ini orang jujur. Eh sudah, engkau pergilah dan engkau nunggu. Nunggu wahyu yang turun untuk menjelaskan hukuman apa buat mereka ini. Ternyata mereka diboikot selama 50 hari. Ka'ab bin Malik, kalau yang 2 orang ya, Hilal bin Umayyah, itu diem di rumahnya, gak keluar. Kalau Ka'ab enggak, Ka'ab datang ke masjid, sholat di masjid, dia salam, dia dijawab sama orang-orang. Gak ada ngajak ngomong dia. Sampai dia ke tempat saudaranya, mengucapkan salam, gak dijawab sama saudara. Ini salah satu bentuk terapi untuk memperbaiki orang. Dan akhirnya setelah 50 hari, Allah Azza wa Jal menurunkan ayat di surat At-Taubah yang menunjukkan bahwasanya Allah telah menerima taubatnya. Taibah, kita kembali kepada pembahasan kita. Pembahasan kitab Adabul Mufrad, ana ingin kita memahami bahwasanya kadangkala ada orang-orang yang kita enggak perlu mengucapkan salam kepada dia. Dia salam pun enggak perlu dibalas. Lu gimana sih muslim ini? Ya, ini salah satu bentuk terapi pengobatan yang dilakukan. Taib, di bab ini Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa asar. Yang pertama beliau mengatakan, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله تعالى عنه لا تسلموا على شراب الخمر. Janganlah kalian mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang minum khamr. kepada rombongan, mereka mungkin di pinggir jalan, mabuk-mabukan, jangan mengucapkan salam kepada mereka. Babnya fasik, dan tadi sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan fasik ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Dan tadi sudah disinggung bahwa hak seorang muslim seharusnya mendapatkan salam. Tapi karena dia melakukan kefasikan, maka hak itu gugur. Sebagaimana nanti kita akan membaca ucapan Hasan al-Basri ketika mengatakan, "Laisa bainaka wa bainal fasiqi hurma." Antara engkau dan orang fasik itu enggak ada hurma, enggak ada kehormatan buat dirinya. Gara-gara dia yang menyingkap aibnya sendiri. Dan tadi kita juga sudah sebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan ada dua kondisi orang fasik. Ada yang melakukan dosa terang-terangan, ada yang menutup dirinya. Kita enggak tahu dia berbuat dosa. Maka untuk yang menutupin seperti itu, tetap kita mengucapkan salam. Maka di sini Abdullah bin Amr bin As melarang orang-orang untuk mengucapkan salam kepada mereka yang minum khamr. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat muslim itu bukan berarti enggak ada dosa di sana. Bersih dari kemaksiatan. Ada orang-orang yang berbuat dosa. Dan tugas kita membersihkan negeri dari pelaku-pelaku kemaksiatan, bukan membiarkannya. Apalagi kalau sudah ada normalisasi kemungkaran, dianggap oh nggak masalah gitu ya. Ingat, dosa tetap dosa walaupun sudah merajalela. Maka Abdullah bin Amr bin As ketika menyampaikan pesan ini dalam rangka menjaga, dan kita tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Artinya orang-orang yang punya kekuasaan dan dia dapat mengingkari kemungkaran tersebut, merubah kemungkaran yang terjadi, maka lakukan dengan tangan, dengan kekuatan. Fa in lam yastati fa bi qalbi fa bi lisani. Ketika dia tidak mampu dengan tangannya, dia tidak punya kuasa di sana, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Dan dia juga tidak mampu merubah dengan lisannya, maka fa bi qalbi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan hatinya, dengan cara dia membenci dan tidak ridha dengan dengan perbuatan mungkar yang dilakukan. Nah, sekarang kita lewat di depan orang-orang lagi minum khamr. Kita enggak bisa mengingkari. Apa yang kita lakukan? Maka jangan salam kepada mereka. Ini apabila berdampak positif baik kepada pelaku kemungkaran tersebut atau kepada yang lewat. Karena boleh jadi dia enggak salam malah digebukin. Ya berarti salam lah. Atau kalau dia tidak salam, orang-orang itu semakin tidak peduli dengan agama. Oh berarti kau salam supaya mereka paling tidak malu. Tatkala kau datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mereka jadi malu gitu loh, dengan dosa yang mereka lakukan. Maka dilihat, tujuan tidak mengucapkan salam adalah memperbaiki mereka dan menjaga diri kita. Ada sebuah azhar, cerita di masa Khalifatul Muslimin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ditangkaplah sekelompok orang yang minum khamr. Subhanallah, khamr ini diharamkan. Tapi sebagian orang sampai hari ini ya sedih anak melihat di beberapa tempat dijual secara legal. Ini ditangkaplah beberapa orang yang minum khamr. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk ditegakkan hukum had buat mereka. Ada yang mengatakan ta'zir, mereka didera 80 kali. Lalu dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, inna fihim fulanan. Di tengah orang-orang yang ditangkap itu ada fulan. Dia enggak ikut minum. Dia kumpul sama mereka aja. Waqad kana sha'iman lillah wa lam yashrab ma'ah. Dia puasa, enggak minum sama mereka, tapi kumpul sama mereka. Faqala bihibda'u. Maka mulailah memberikan hukuman dengan dia. Artinya hukum dera dipecut. Dia ini orang yang puasa ini yang pertama dihukum. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ama sami'tumullah yaqul?" Apakah kalian tidak mendengar Allah berfirman? Waqad unzila 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Bukankah telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Kitab bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, dihina, jangan kalian duduk sama mereka sampai mereka merubah topik pembahasan mereka atau kondisi mereka. Kalau kalian tetap di sana, innakum idzam mithluhum. Kalian sama seperti mereka. Apa bedanya kalian sama mereka? Subhanallah. Maka ingat, kemungkaran itu tidak akan merajalela kecuali karena ada yang membiarkannya. Tidak merubah kemungkaran tersebut. Tapi kalau orang-orang itu mencegah kemungkaran tadi, yang salah satunya tidak kumpul sama mereka, meninggalkan mereka, mengucilkan mereka, harapannya mereka berubah. Mereka tahu diri. Ingat, hal yang seperti ini perlu melihat kondisi masyarakat yang ada. Karena ada tempat-tempat yang kalau kita mengucilkan mereka, mereka malah menyerang, membuat kerusakan yang lebih besar. Taib, ini asar dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Bagaimana seharusnya seorang muslim ketika mengucapkan salam, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kemudian jemaah, asar yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Mahbub wa Mu'alla wa Arim. Qalu haddatsana Abu Uwana an Qatadah an al-Hasan, yani al-Hasan al-Basri. Qala laysa bainaka wa bainal fasiqi hurmah. Ini asar dari Hasan al-Basri. Dia mengatakan, laisa bainaka, tidak ada antara engkau dan orang fasik hurmah, kehormatan buat dia. Satu hal yang terlarang buat engkau, enggak ada. Artinya seharusnya orang itu dihormatin kepribadiannya, enggak boleh diribain. Makanya sebagian ulama mengatakan, nahu la yabqa lahu ghibah. Enggak ada lagi hukum ghibah buat orang itu. Orang yang berbuat dosa terang-terangan, udah gugur kehormatan dirinya, dia yang menggugurkan. Maka orang yang seperti ini di masyarakat kita kadangkala banyak. Kalau mau tahu orang fasik, orang enggak sholat tuh orang fasik. Bahkan sebagian ulama sudah menghukuminya kafir. Kita ngucapin salam enggak? Ini orang pada enggak sholat. Nongkrong di jalan. Azan dikumandangkan. Lalu qomat. Enggak ke masjid dia. Enggak sholat memang mereka. Kita ngucapkan salam tadi. Perlu ada pertimbangan. Apakah ucapan salam kepada dia akan memperbaiki dia, akan menyelamatkan kita? Atau meninggalkan salam membuat dia sadar? Ini tentunya jamaah, ketika masyarakat semuanya melakukan yang seperti ini, orang ini akan merasa dikucilkan. Tapi kalau cuma kita yang melakukan, sedangkan masyarakat umum menghormatin dia, menghargai dia, terus mengucapkan salam kepada dia, bergaul sama dia, ya gak ada gunanya akhirnya. Kita perlu memikirkan cara lain untuk memperbaiki mereka. Ingat, kemungkaran yang dibiarkan akan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian asar yang selanjutnya, qala hadatsana Ibrahim ibnu al-Munzir qala hadatsani Ma'an ibn Isa qala hadatsani Abu Zuraik annahu sami'a Ali ibn Abdullah yakrahu al-Asbiranj wa yaqulu la tusallimu ala man la'iba biha wa hiya min al-maisir. Ini ada athar, tapi sanadnya dhaif. Berkaitan dengan ucapan Ali bin Abdullah, dia membenci orang yang main catur. Orang yang main catur. Apa hukum main catur sebenarnya? Kalau kita ngelihat, ada dua pendapat para ulama. Tapi sebelum membahas dua pendapat tersebut, hukum main catur ini, apabila ada unsur judi taruhannya, haram. Apabila membuat mereka lalai dari kewajiban, orang main catur sampai lupa sholat, haram hukumnya. Sepakat semua ulama. Apabila dalam permainan itu ada makian, ya, ada hal-hal yang haram untuk dilakukan, tapi dilakukan, maka permainan itu jadi haram. Bagaimana kalau permainan itu bersih dari perkara-perkara yang tadi disebutkan? Maka ada dua pendapat para ulama. Yang satu mengharamkan, dan ini termasuk pendapat jumhur, ya, para ulama. Pendapat yang kedua, memakruhkan saja. Dan ini pendapat sebagian besar dari mazhab Syafi'i. Tapi ingat, kalau membuat lalai dari kewajibannya haram. Tapi kalau hanya permainan dan tidak membuat mereka lalai, enggak ada unsur haramnya di situ, sebagian memakruhkan. Dan sikap seorang muslim ketika mendapati masalah seperti ini, akhirnya dia bingung. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Bagaimana jalan keselamatan sedangkan kita mencari keselamatan dalam hidup ini? Tinggalkan. Tinggalkan, kau selesai, selamat engkau. Maka al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antaranya ada perkara syubhat yang banyak orang enggak ngerti. Barang siapa yang berhati-hati dengan meninggalkan yang syubhat, selamat dia, jemaah. Agamanya terjaga, kehormatannya terjaga. Karena tadi ketika ada orang main catur, mereka yang beranggapan catur itu haram, maka ini gimana sih orang-orang main di pinggir jalan? Lihat orang lagi. Buat mereka yang berpendapat haram, maka kehormatan orang ini akan jatuh. Apalagi kalau ternyata nggak sholat juga mereka. Karena permainan itu adzan pun tetap main. Selesai sudah. Maka ada hal-hal yang seharusnya kita tinggalkan dan itu akan lebih selamat. Di atas ini disebutkan, la tusallimu ala man la'iba biha. Jangan kalian mengucapkan salam kepada orang yang bermain, yang bermain catur itu. Fa inna wa hiya minal maisir. Karena menurut pendapat beliau, ini termasuk dari judi yang diharamkan. Jadi kebanyakan orang yang main catur itu ya ada taruhannya biasa. Tapi secara hukumnya kadangkala orang main catur nggak ada sih, nggak ada taruhannya Ustaz. Kita cuma ya main aja sih, ngabis-ngabisin waktu. Taib. Bab yang selanjutnya, Imam Bukhari di bab 469. Beliau mengatakan, babu man taraka salam alal mutakhalliq wa ashabil ma'asi. Bab tentang orang yang meninggalkan salam, yakni tidak mengucapkan salam terhadap orang yang pakai parfum wanita, kepada laki-laki yang menggunakan parfum wanita, wa ashabil ma'asi, dan para pelaku kemaksiatan. Di sini Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala haddatsani al-Qasim ibnu al-Hakam al-Urani qala akhbarana Sa'id ibnu Ubaid al-Ta'i an Ali ibn Rabi'ah an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qaumin فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل فقال الرجل أعرضت عني قال بين عينيه جمرة. طيب في سني علي بن أبي طالب مروايات كان bahwa suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam melewatin para sahabat yang sedang duduk mungkin, dan di antara mereka ada laki-laki yang mutakhalliq bi khaluqin, yang menggunakan parfum, parfumnya wanita. Jadi parfumnya wanita zaman dulu itu yang sampai saat ini mungkin masih dipakai di beberapa negara, itu ada warnanya. Aromanya itu tidak semerbak, tapi lebih ada warnanya. Biasanya ditaruh di jidatnya mungkin. Biasanya warnanya oranye, ya, kemerah-merahan seperti za'faron. Jadi berwarna parfumnya wanita itu, tapi tidak semerbak. Ini ada sahabat laki-laki pakai itu. Nabi alaihi salatu wassalam melihat kepada mereka lalu mengucapkan salam, dan beliau berpaling dari yang pakai parfumnya wanita tadi. Ahibati fillah, Allah azza wa jal berfirman, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki itu enggak sama dengan wanita. Saat ini ada kelompok yang dengan serius, yang dengan masif berusaha untuk menyetarakan antara laki-laki dengan wanita. Sehingga yang wanita ini memotong rambutnya seperti laki-laki, dipotong pendek, pakai baju-bajunya laki-laki. Ini termasuk orang-orang yang dilaknat. Dan bab Imam Bukhari, bab tentang mereka pelaku dosa. Secara khusus yang tadi menyerupain wanita. Menggunakan parfumnya wanita. Laki-laki itu membiarkan jenggotnya, menipiskan kumisnya. Artinya kelihatan bagaimana laki-laki dan bagaimana wanita. Nah, tadi ada kelompok yang ingin menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Ini wanita. Ingin menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Dan ada laki-laki yang dia ingin menyamakan dirinya dengan wanita. Ada laki-laki yang sibuk dengan wajahnya, ya, yang apalagi beberapa penceramah. Ana terus terang, ana melihat di video Roja ini, ana lihat wajahnya jadi putih banget, padahal ana coklat gitu. Ada orang-orang yang ketika dia bikin konten, ya, dia pakai filter sehingga wajahnya jadi mulus. Yang mulus tuh perempuan. Perempuan tuh yang mulus. Makanya kadang-kadang terus terang lihat ada konten, ya Allah, enggak macho. Laki-laki itu macho, ya mungkin enggak tahu apa salah bahasanya. Laki-laki itu macho, kelihatan laki dia gitu. Makanya ada wanita yang ingin menyerupai laki-laki untuk menjadi macho. Dia enggak mau pakai anting, ya. Dia enggak mau pakai kalung umpamanya, ya.

ini yang ya Allah jemaah, kadangkala fitrah itu terbalik ya. Apalagi dengan adanya media, ada propaganda yang ingin menampakkan nih laki-laki yang udah hampir kayak perempuan ini laki-laki yang kulitnya halus. Perempuan yang kayak gitu. Bukan berarti laki-laki tidak merawat dirinya. Oh, silakan dia merawat dirinya. Tapi ingat, laki-laki itu maco. Makanya Nabi SAW ketika melihat nih ada sahabat yang pakai parfumnya perempuan, Nabi gak mau salam sama dia. Dan Nabi mengatakan di antara kedua matanya ada api neraka. Jamur ada bara api. Artinya yang dia lakukan itu akan membawanya ke azab Allah Azza wa Jalla. Seharusnya laki-laki gak kayak gitu. Maka sahabat ini tanya, ya Rasulullah, engkau berpaling dari aku? Iya. Apa penyebabnya? Di antara kedua matamu ada bara api. Tabarakallahu fi. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang selanjutnya dalam bab ini. Beliau mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جده يعني عمر بن عاص عبد الله بن عمر بن عاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم bahwa ada seorang yang datang menjumpai Nabi SAW وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر هذا حلية أهل النار فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa datang seorang laki-laki menjumpai Nabi alaihi salatu wasalam sedangkan di tangannya ada cincin dari emas. Ingat, emas ini buat perempuan. Nabi alaihi salatu wasalam pernah membawa emas dan sutra. Lalu beliau mengatakan, hadani haramun ala dhukuri ummati. Ini dua barang ini haram untuk dipakai oleh laki-laki dari umatku. Halal buat wanita-wanita mereka. Jadi kalau bicara laki-laki sama wanita, mereka secara fisik berbeda, tapi secara syariat, secara umum, mereka sama-sama punya kewajiban taat dan patuh, beriman. Tapi ada hal-hal yang dikecualikan. Sebagaimana wanita nggak wajib Jumatan, mereka nggak disyariatkan berjamaah juga. Dan juga di sini perempuan tidak diperbolehkan pakai emas dan sutra. Nih sahabat pakai cincin dari emas. Fa'aradhan Nabi SAW. Nabi berpaling dari dia. Dia datang, Nabi malah enggak menyambut dia. Ketika orang ini lihat Nabi enggak suka, maka dia lepaskan. Itu cincin dari emas. Dia mengambil cincin dari besi. Dia pakai. Lalu Nabi SAW menjelaskan, ini lebih parah. Ini adalah perhiasan penghuni neraka. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau bicara emas terlarang. Bicara perhiasan cincin dari besi. Karena memang ada beberapa hadis yang menjelaskan bolehnya menggunakan cincin dari besi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam yang dia mau nikah, beliau mengatakan iltamis walau khataman min hadid, carilah cincin walaupun dari besi untuk dijadikan mahar ya.

0: Maka di sini ada perbedaan pendapat, mungkin pekan datang kita akan bahas lebih detail tentang perhiasan ini. Kemudian dibuang lagi sama orang ini, lalu dia pakai cincin dari perak, dan Nabi SAW mendiamkannya, ini memperbolehkan hal itu. Maka ahibati fillah, seorang muslim harus berhati-hati. Ketika dia mau beramal, dia mau berbuat, dia perlu ilmu. Hukum asalnya yang berkaitan dengan urusan dunia itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka sahabat ini ketika tahu haram, ya dibuang sama dia. Dan kita pun sebagai seorang muslim jangan berhenti menuntut ilmu, sehingga kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kita masih melihat ada pemuda-pemuda ya pakai kalung ya, pakai gelang. Engkau laki loh. Apakah dalam agama diperbolehkan? Ya, coba ditanyakan. Jangan setiap ada public-public figure yang dia tonton, yang pakai kalung ya, ada yang pakai kalung emas ya, ada yang pakai cincin, pakai gelang. Macam-macam kalau gelang, ada yang dari emas, ada yang dari kayu, ada yang dari kulit, dari apa. Coba lihat apakah ini kekhususan buat wanita. Dan engkau untuk membuat dirimu macho, engkau olahraga gitu loh. Dengan tubuhmu engkau jadi macho. Tanpa aksesoris yang ada di, yang dibeli kemudian dipasang kepada dirimu. Kalau perempuan enggak. Memang dengan aksesoris itu mereka tumbuh besar. Sedangkan engkau tumbuh besar dengan fisikmu, dengan keahlianmu, dengan keterampilanmu. Bukan dengan aksesoris yang engkau pasang di tubuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silahkan kau bertanya, kau cari. Supaya engkau tahu bagaimana menjadi seorang laki-laki. Sehingga tadi Nabi SAW enggak mengucapkan salam kepada sahabat yang menggunakan sesuatu yang sebenarnya menjadi kekhususan buat wanita. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Tafadhal. Barakallahu fiik.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Senin malam ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Mawardi dan tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, ada teman saya Ustaz yang awam terhadap agama Ustaz, namun akhlaknya baik dalam bersosial. Namun terkadang juga mereka bergibah Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah meninggalkan pertemanan tersebut dengan alasan tidak boleh berteman kecuali karena agamanya baik atau karena Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadol.
0: Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia itu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau kita melihat ada kawan kita yang awam ya, yang secara hubungan sosial dia baik, tapi dia masih tadi mungkin melakukan riba. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kita perlu kasih tahu. Jadi seorang muslim itu seperti pohon kurma dan seperti lebah yang dimanapun dia tumbuh dan kemanapun dia terbang, dia memberikan manfaat. Tapi dalam kondisi kita tidak bisa merubah. Jadi ada kondisi tatkala kita di majelis ribah itu, Kalau yang pertama kita bisa memberikan teguran, maka kita tegur. Kita boleh jadi dengan cara memalingkan topik kepada topik yang lain. Sambil mengatakan, udahlah gak usah ngomongin dia lah. Apa sih kita manfaatnya? Boleh jadi kita malah dapat dosa. Kita palingkan. Kalau kita gak mampu dan kita bisa meninggalkan, maka tinggalkan. Tapi kalau kondisinya kita tidak bisa meninggalkan majelis itu, karena satu dan lain hal, umpamanya, maka sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Kita gak perlu dengerin mereka. Artinya kita di majelis gak bisa kita pergi. Ini di pesawat umpamanya. Gak bisa kita pergi. Ya udah kita di situ duduk bertiga umpamanya. Jadi ada kondisi kita memang gak bisa pergi. Ya udah, tetap di tempat itu, tapi engkau gunakan waktumu bersama mereka untuk memikirkan yang lain. Dengan berzikir umpamanya, merenungkan ciptaan Allah SWT, atau baca buku kayak, atau apa. Sambil didoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Tapi ingat, ada kondisi seorang muslim itu tetap di sana untuk memperbaiki, ada kondisi dia pergi, meninggalkan majelis tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ibu Sophia, tidak disebutkan dari mananya. Izin bertanya Ustaz, jika seorang ayah sudah meninggal dunia Ustaz, lalu si anak perempuan yang sudah menikah lalu tidak berhijab Ustaz, apakah ayahnya akan mendapatkan dosa dari perbuatan anak perempuannya tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Jama'a rahimakumullah. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada para orang tua untuk merawat anak-anaknya, mengajari dan mendidik mereka. Tapi orang tua tidak bisa memberikan hidayah kepada anak-anak. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah Azza wa Jal. Maka apabila orang tua sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Baik dan benar ini bukan persepsi, tapi kenyataan. Oleh karena itu nanti akan ada pengadilan pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak, pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau orang tua sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, maka dia gak berdosa. Baik orang tuanya masih hidup, anaknya gak sholat umpamanya, anaknya minum khamr, anaknya main judi, anaknya murtad, tapi orang tua sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, selesai. Dia akan mempertanggungjawabkan, iya. Tapi apakah dia berdosa? Enggak, kita tuh enggak nanggung dosa orang lain. Ungkapan bahwa sang ayah itu akan menanggung dosa istri, anak. Enggak. Laki-laki ini bukan menanggung, artinya dia bertanggung jawab, na'am. Dia bakal ditanya, apakah dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia gak akan bisa masuk surga sampai mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan dirinya. Engkau itu pemimpin loh. Maka engkau akan ditanya. Sebagai pemimpin-pemimpin di masyarakat ya. Dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma urusan dunia akan ditanya, urusan agama. Mereka bakal ditanya. Sebagaimana tadi, ini orang tua akan ditanya. Apakah dia menjalankan tugasnya dengan baik dan benar? Anaknya sudah diajarin sholat sejak umur 7 tahun. Kemudian tumbuh besar, ya, dimasukkan pesantren. Lulus pesantren, anaknya berhenti sholat. Apakah orang tua menanggung dosa? Enggak. Itu dosa mereka. Tapi sang ayah tetap akan ditanya nantinya. Begitu pula tadi masalah hijab atau jilbab, ya. Tahu-tahu anaknya setelah bapaknya meninggal dunia, dia lepas jilbab. Itu sudah orang tua sudah mendidik. Sebagaimana kita tahu Nabi Nuh alaihissalam sudah mendidik dengan baik dan benar istri dan anaknya. Tapi ternyata mereka berkhianat. Ya udah selesai. Dan Allah sebutkan, enggak ada gunanya akhirnya. Mereka menjadi istrinya Nabi, anak menjadi anaknya Nabi, kalau mereka tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, masih di nomor 0218236543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan tentang parfum tadi Pak Ustadz, yang parfum cewek katanya nggak boleh dipakai cowok Pak Ustadz. Nah sekarang ini kan banyak parfum yang baunya hampir mirip-mirip dengan cewek, tapi juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya milik cewek Pak Ustadz. Dan kebetulan saya kayaknya seneng yang seperti itu Pak Ustadz, karena saya menghindari yang parfum yang terlalu maskulin atau macho Pak Ustadz. Apakah saya juga termasuk yang di hadis itu Pak Ustaz, yang dijauhi oleh Rasulullah SAW Pak Ustaz? Karena memang dari kecil nggak suka yang bau-bau maskulin gitu Pak Ustaz. Agak pusing gimana sih Pak Ustaz. Ya itu atas jawabannya saya ucapkan dasar pemukairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya. Dengan perkembangan zaman sekarang, akhirnya ada parfum yang unisex, yang laki, perempuan boleh pakai. Tapi ingat ya, para wanita itu ketika pakai parfum, dia di rumahnya, bukan dibawa keluar. Kalau yang dulu itu ada warnanya, tapi tidak tercium oleh orang lain, kecuali orang yang mungkin cipika sama dia. Kembali kepada pertanyaan Bapak ini, kalau memang parfum ini identik dengan bau wanita, artinya ini perempuan yang pakai di rumah ya, sama teman-temannya. Sehingga kalau ada orang lewat, orang lihat ini perempuan nih. Artinya ini khas. Maka lebih baik ditinggalkan. Kalau itu memang menjadi ciri khusus wanita. Tapi kalau ternyata enggak unisex, artinya perempuan pakai, laki pakai. Karena memang ada laki-laki yang nggak suka aroma-aroma yang strong gitu ya. Dia suka yang soft mamanya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, jangan sampai itu parfum memang identik milik wanita. Artinya memang dibuat, ditulis woman. Lalu kita pakai. Sehingga ketika di rumah pakai parfum itu, istrinya pakai parfum apa akhirnya? Sama-sama baunya ini. Tapi kalau memang enggak, itu unisex, memang aromanya kalem umpamanya, enggak ada masalah insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan nama dan tempat. Izin bertanya Ustaz, saya seorang wanita yang diceraikan Ustaz. Saya merasa dizolimi dalam banyak hal, terutama dalam masalah hasil bekerja sama selama 15 tahun berumah tangga. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan ini Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Afwan. Tadi masalahnya apa?
1: Permasalahannya dari penanya Ustaz, merasa dizolimi dalam banyak hal, terutama dalam masalah hasil bekerja sama Ustaz dalam berumah tangga selama 15 tahun ini. ada usahanya mungkin Ustadz yang ada hasilnya selama 15 tahun. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tafadhol Ustadz.
0: Oke, siap. Jamaah rahimakumullah. Kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam perjalanan menuju kepada Allah itu disyariatkan menikah. Dan dalam pernikahan ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Islam agama yang benar-benar hadir untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman. Kalau tadi suami istri ini sudah menikah 15 tahun dan mungkin mereka punya usaha bareng, sehingga di situ ada hak istri, ada hak suami. Maka kalau merasa ada kezaliman di sana, hendaklah duduk bareng untuk menjelaskan ini usaha seperti apa. Seorang istri punya hak nafkah. Ketika dia bekerja di sebuah usaha yang menghasilkan uang, maka di situ ada modalnya dia juga mungkin, ada andilnya dia di sana, dia punya hak sebagai orang yang bekerja. Sehingga hendaklah diberikan haknya. Dan suami memberikan hak istri karena ada andil dia di sana, ada modal dia juga di sana, kemudian umpamanya dia dikasih nafkah lagi. Ada dua berarti yang diberikan kepada istri. Suami, ya dia akan mendapatkan sesuai dengan kinerja dia atau modal atau seperti apa. Jadi kerjasama itu kadangkala perlu kejelasan. Apabila ada cinta dan kasih sayang, biasanya aman gitu loh. Udahlah gak usah lah. Tapi lama-kelamaan kalau ternyata sang istri ini juga berpikir dia ingin ngasih orang tuanya, ingin berbagi pada orang lain, suami juga seperti itu. Maka nasihat ana, hendaklah kau duduk bersama. Kalau butuh orang lain, maka panggillah siapa yang bisa menjelaskan ini usaha ini seperti apa. Sehingga tidak ada yang mendzalimi dan tidak ada yang merasa dizalimi. Karena sebagian orang dalam kehidupan dunia ini merasa dizalimi. Padahal dia yang zalim. Contoh nih, ada pasar-pasar yang tumpah ke jalan. Akhirnya orang naik mobil susah, macet ini itu. Mereka yang jualan di pinggir jalan itu merasa pengendara ini yang zalim. Sedangkan jalan itu punya siapa gitu. Pemerintah kan yang kalau sudah mengatur ya, engkau jualan di mana, atau contoh sekarang mereka yang menggunakan trotoar ya untuk jualan padahal sudah dilarang ya. Mereka enggak merasa zalim. Orang yang naik motor beda arah ya, mereka merasa enggak ada masalah, enggak zalim. Maka tadi agar tidak berkelanjutan perasaan merasa dizalimin ini, maka perlu duduk bersama mencari orang yang bisa menengahi tentang yang tadi disebutkan. Karena boleh jadi engkau merasa dizalimi padahal sebenarnya enggak gitu loh. Maka semua dengan cara itu urusan Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi sesi pertanyaan penutup dalam sesi tanya jawab ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
0: Barakallahu fiik ahibati fillah. Allah azza wa jalla berfirman, اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Kata Allah pada hari ini, yakni kelak pada hari kiamat, disitulah hari pembalasan. Setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas apa yang dia perbuat. Kita mengucapkan salam kepada orang. Mungkin saat ini gak dapat apa-apa kita. Tapi kita akan mendapatkan balasan. Kita meninggalkan salam. Tidak memberikan salam kepada muslim, padahal dia menjadi hak dia. Nanti akan dibalas. Ketika meninggalkan, kita meninggalkan salam kepada orang yang memang tidak pantas untuk mendapatkan salam tadi, dalam rangka memperbaiki dia, kita juga akan mendapatkan balasan. Tidak akan ada yang dizalimi pada hari itu. Maka hendaklah seorang muslim, ketika bergaul dengan orang lain, dia menjadikan agama sebagai panduannya. Tradisi dan budaya tetap dia pakai selama tidak bertentangan dengan agama. Doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Doakan saudara kita, kerabat kita, dan teruslah mohon kepada Allah agar diberi istiqamah dan hidayah sampai ajal menjemput kita. Jazakumullah khairan. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini hingga pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Syafiq Disabah Salama MA. Hafizallahu taala. Adabul Mufrad. Hadis ke-1018 hingga 1021. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah ke ruang dengar Anda.
3: Radio Roja.
5: Lidzakirina wadzakirat.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itu nar. Wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan solat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin bil amsar min al ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara

0: ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun li ulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun." Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Quran, sholat taraweh, yang mana hati manusia, iman manusia, ketika bulan yang suci itu, yang penuh dengan ibadah kepadanya, itu bertambah. Yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fa huwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafirun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya. Gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lu qali hada wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal habad. Kita akan hadirkan kembali kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC. Salah penting untuk muslimah, bab menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Silakan falyatafadal maskuran ya Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة عبد المحسن البدر حفظهم الله تعالى. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Masih kita membaca risalah yang pertama, Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam kepada wanita. Dan masih kita di dalam bab karamatul mar'ah fil Islam, pemuliaan wanita di dalam agama Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahum Allah Ta'ala, bahwa Islam menjaga kemuliaan wanita muslimah, dan dengan cara Islam menjaga kemuliaan wanita muslimah dengan cara yang pertama, yaitu menjaga pandangan. Karena dengan menjaga pandangan maka akan terjaga kemuliaan, akan terjaga kesucian. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang beriman, laki-laki, hendaknya mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang menahan pandangan maka terjaga kemaluannya. Begitu juga wanita muslimah. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan hendaknya katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Siapa yang menjaga pandangan maka niscaya akan terjaga kemaluannya. Ini kiat Islam yang pertama untuk menjaga kesucian, kemuliaan, kehormatan wanita muslimah. Kiat Islam yang kedua, yaitu tidak membiarkan wanita muslimah untuk al-khudu' bil-qawl, yaitu melemah lembutkan perkataan. Maka nanti laki-laki hidung belang, laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat akan tamak terhadap wanita tersebut. Ini adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan kita bahas ayat ini, kita baca dulu tafsiran dari ayat ini di dalam kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah." Ya nisa an-nabi, di ayat yang ke-32 maksud saya, "Ya nisa an-nabi lastunna ka ahli minan nisa in ittaqaitun fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita lainnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hati, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadhi adabun amara Allah taala biha nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nisa'al ummati tab'un lahunna fi dhalik." Ini adalah adab-adab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mengerjakan adab-adab tersebut kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, dan perempuan-perempuan umat Islam ikut terhadap istri-istri Nabi di dalam adab-adab ini. Maksudnya, redaksi adab-adab ini juga berlaku bagi para perempuan-perempuan muslimah selain istri-istri Nabi. Faqala mukhatiban li nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahunna idza ittaqainallaha kama amarahunna fa innahu la yushbihuhunna ahadun minan nisa. Maka mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah wanita-wanita jika bertakwa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak ada yang menyerupainya. Maka mereka adalah wanita yang tidak menyerupainya. Wala yulhiquhunna fil fadhilah wal manzilah. Tidak ada yang menyamai wanita-wanita tersebut, istri-istri Nabi tersebut, jika bertakwa, di dalam keutamaan dan kedudukan. Fala takhda'na bil qawl. Maka janganlah tunduk dalam berbicara. Janganlah tunduk dalam berbicara. Imam As-Suddi rahimahullah berkata, "Talqiqul kalam idza khatabna ar-rijal." Yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah melemah lembutkan pembicaraan jika berbicara dengan para lelaki. Melemah lembutkan pembicaraan jika berbicara dengan para lelaki. Maka fayatma alladhi fi qalbihi marad. Maka berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, ad-daghal, yaitu penyakit syahwat. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Qawlan hasanan jamilan ma'rufan fil khair, yaitu mengucapkan perkataan yang baik, indah dan ma'ruf di dalam kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Wa ma'na hadha annaha tukhatibul ajanib bikalamin laysa fihi tarkhim, ay la tukhatibul mar'atul ajaniba kama tukhatibu zawjaha." Yaitu bahwa maksudnya adalah seorang perempuan ketika berbicara dengan laki-laki yang asing, yang bukan mahram, dengan sebuah pembicaraan, maka pembicaraannya jangan sampai di dalamnya ada tarkhim. Tarkhim adalah pembicaraan yang mana seorang istri berbicara dengan suaminya. Seorang wanita berbicara dengan suaminya, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kemanjaan, penuh dengan kasih sayang. Maka ini tidak diperbolehkan. bagi seorang perempuan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Taib. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala, salah satu kiat Islam menjaga agar jangan sampai terjadi di tengah kaum muslimah hilangnya kemaluan, hilangnya kesucian, kemudian bobolnya kemaluan, kemudian jatuhnya kehormatan disebabkan karena terlalu melemah lembutkan perkataan. Ahibati hafizakumullahu taala, kalau kita perhatikan lagi di dalam agama Islam, seorang wanita ketika ingin membenarkan imam lelaki di dalam sholat, maka wanita tidak bersuara sebagaimana lelaki bersuara ketika membenarkan imam. Akan tetapi wanita hanya cukup dengan menepukkan tangan, tidak bersuara. Ini juga agar tidak terjadi godaan di dalam sholat. Kemudian juga di dalam haji, wanita tidak mengangkat suaranya ketika mengucapkan talbiyah. Yang diperintahkan untuk mengangkat suara oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengangkat suara saat bertalbiyah adalah hanya para lelaki. Begitu juga tidak disyariatkan bagi perempuan untuk mengumandangkan azan sholat di masjid. Begitu juga tidak disyariatkan bagi para perempuan untuk menjadi imam bagi para lelaki. Maka benar-benar Islam sudah menutup jalan sarana agar jangan sampai terjadi perempuan melemah lembutkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan apabila kemaluan bisa berzina, maka ketahuilah bahwasanya pendengaran pun bisa berzina dan lisan pun bisa berzina. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahuma zinahul kalam." Dan kedua telinga berzinanya adalah dengan mendengarkan perkataan yang tidak pantas untuk didengarkan. Di antaranya tarhim. Tarhim, ucapan lemah lembut seorang wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan lisan, zinanya adalah berbicara. Yaitu berbicaranya seorang perempuan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, yang tidak pantas dikatakan kecuali kepada para suami. Baik. Kemudian lanjutan ayat pada surat Al-Ahzab ayat 32, yaitu ayat yang ke-33. Tetapi perlu diingat di sini, ketika kita katakan wanita tidak boleh melakukan perkataan yang terhim seperti perkataan seorang istri kepada suaminya, maka bukan berarti perempuan tidak berbicara sama sekali dengan para lelaki. Tetapi kalaupun berbicara, qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kepadanya ucapan yang baik. Kalau seandainya si perempuan diperlukan untuk berbicara dengan para lelaki. Kemudian ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kita baca tafsiran pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Ilzamna min buyutikunna fala takhrujna li ghairi haja." Diamlah para wanita di rumah-rumah kalian, maka janganlah kalian keluar kecuali tanpa ada sebab keperluan. dan tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk keluar tanpa ada sebab keperluan. Wa minal hawaij syar'iyyah as-salatu fil masjid bi syartih. Dan termasuk daripada hajat-hajat yang sesuai dengan syariat, keperluan-keperluan yang sesuai dengan syariat yang dengannya seorang perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah, yaitu salat di dalam masjid dengan syaratnya. Salat di dalam masjid dengan mengerjakan atau mengumpulkan syarat-syaratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kalian larang hamba, budak-budak wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah. "Wal yakhrujna wa hunna tafilat." Hendaknya mereka keluar rumah dalam keadaan tidak berdandan. "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan termasuk adab yang Islam dengannya menjaga adab perempuan tersebut, termasuk adab dalam Islam yang dengannya kesucian perempuan terjaga adalah seorang perempuan dianjurkan dengan sangat untuk senantiasa selalu di dalam rumahnya. Untuk senantiasa selalu di dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk hajat keperluan yang sesuai dengan syariat. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan riwayat dari Al-Hafidz Al-Bazzar rahimahullah. Dari dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ji'nan nisa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah dhahaba ar-rajulu rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah. Fama lana amalun nudriku bihi amal al-mujahidin fi sabilillah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amal al-mujahidin fi sabilillah." Artinya, wahai Rasulullah, kata para perempuan, para lelaki membawa pahala yang begitu banyak dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak memiliki amalan. Lalu amalan apakah yang kami bisa mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk di rumahnya, fa innaha tudriku amal mujahidin." Barang siapa yang duduk di rumahnya, sesungguhnya dia mendapati pahala-pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada ikhwah ahibati hafizakumullah taala bahwa barang siapa perempuan yang duduk di rumahnya, maka niscaya dia akan mendapatkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil penjelasan yang lain tentang hal ini, bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan dia untuk banyak keluar rumah kecuali ada sebab syar'i. Seorang perempuan dilarang untuk banyak keluar rumah kecuali ada sebab syar'i. Lihat ahibati hafizakumullah taala, apabila seorang perempuan keluar rumah, maka pada saat itu yang terjadi adalah banyaknya mata-mata yang melihat kepada perempuan tersebut, yang melihat kepada para perempuan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya. "Wa aqrabu ma takunu bi ruhati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Dan keadaan yang paling dekat seorang wanita muslimah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia di dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar rumahnya. Nah, ini menunjukkan seorang wanita muslimah dijaga oleh Islam kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, kemaluannya dengan cara Islam senantiasa tidak membenarkan seorang wanita muslimah sering keluar rumah kelayapan, sering keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu kiat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Baik. Kemudian di sini Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala menyebutkan ayat yang lain. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan wanita jahiliyah yang pertama. Ini salah satu kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Yaitu tidak boleh tabarruj. Tidak boleh bertabarruj. Ya. Dan bertabarruj ahibati hafizakumullah taala maksudnya adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwasanya bertabarruj adalah berdandan izharuz zinah lil mar'ah li ghairi mahrimiha. Seorang wanita memperlihatkan dandanannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya akan sedikit bercerita tentang tabarruj ini. Ahibati hafizakumullah taala, bertabarruj yang dimaksud dan yang diharamkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah bertabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, memperlihatkan perhiasan di ghairil mahrim, kepada selain mahramnya. Adapun kepada mahramnya seperti suaminya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Lihat perkataan Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Beliau mengatakan wattabarruj bizina ay idharuha linnas al-ajanib wa huwa al-madhmum fa amma liz-zawji fala wa huwa ma'na qawli li ghairi mahalliha. Dan yang dimaksud dengan tabarruj memperlihatkan perhiasan adalah memperlihatkannya untuk manusia yang asing, yang bukan mahram. Dan ini perbuatan tercela. Adapun untuk suami, maka tidak tercela. Dan ini adalah makna perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu li ghairi mahalliha. Untuk selain tempatnya. Untuk selain tempatnya adalah untuk selain suaminya. Ya, untuk selain suaminya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini kiat Islam agar wanita muslimah terjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya, ya, kepribadiannya. Maka Islam mengharamkan untuk bertabarruj. Coba sekarang kita baca apa yang dimaksud dengan bertabarruj, ya. Apa yang dimaksud dengan bertabarruj? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan seperti wanita generasi pertama berdandan. Disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, at-tabarruj annaha tulqil khimara ala ra'siha. Muqatil bin Hayyan rahimahullah berkata, tabarruj adalah meletakkan, seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya. Wala tashudduhu fayuwari qala'ila qala'idaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha. Dan tidak diikat di lehernya. Maka akhirnya memperlihatkan qalaidaha, kalungnya. Kemudian qurutaha, antingnya. Kemudian unuqaha, lehernya. Seluruhnya hal itu terlihat. Jadi meletakkan kain tetapi cuma diletakkan di belakang, tidak diikat di sini. Tidak seperti jilbab yang dipakai oleh para perempuan. Wa dzalika tabarruj. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Tsumma ammat nisaul mu'minina fi tabarruj. Lalu banyaklah orang-orang, wanita-wanita di tengah kaum mukminin yang bertabarruj seperti ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk tafsiran dari bertabarruj adalah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Atau Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal. Fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah para wanita berjalan di hadapan para lelaki. Itulah yang disebut dengan tabarrujul jahiliyah. Para wanita berjalan di hadapan para lelaki. Tidak suka berseliweran di hadapan para lelaki. Itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Adapun Imam Qatadah bin Da'ama As-Sadusi rahimahullahu taala berkata, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj, fanahallahu an dzalik." Jika para wanita keluar dari rumah mereka, maka mereka memiliki tata cara jalan yang melenggak-lenggok, lemah gemulai. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mereka melakukan itu. Nah, ini yang disebut dengan tabarruj. Maka hati-hati seorang wanita memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, perhiasan. Ya, kecantikan, kemolekan tubuh, perhiasan. Kecantikan berkaitan dengan wajah. Kemolekan tubuh berkaitan dengan tubuh. Dan perhiasan berkaitan dengan baju perhiasan. Baju dan perhiasan. Seperti cincin, gelang, gelang kalung, gelang kaki, gelang lengan, kemudian aksesoris-aksesoris lainnya. Dia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan kecantikannya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Dan sudah saya sering menyebutkan tentang tabarruj ini, tetapi tidak mengapa kita ulang. Tabarruj maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bertabarruj sebagaimana dalam ayat tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan tentang tabarruj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Muawiyah berkhutbah di hadapan manusia di kota Homs, yaitu di Suriah. Dan di dalam khutbahnya Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama sab'ata asya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Wa inni uballighukum dzalik, aku menyampaikannya untuk kalian akan hal itu. Wa anhakum anhu, dan aku larang kalian mengerjakannya. Salah satu dari 7 tersebut adalah at-tabarruj. Jadi an-nawh, meratapi mayat terlalu berlebihan, wasyar, menggundur rambut ketika terjadi musibah, wattasawir, membuat gambar makhluk hidup, watabarruj, dan berdandannya para wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wajuludus sibak, memakai kulit binatang buas, wadzahab wal hadir, dan memakai emas serta sutra bagi para lelaki. Kemudian tabarruj adalah maksiat, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Umaymah binti Ruqayqah, ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uhu 'ala al-Islam. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat beliau di atas Islam. Faqal, lalu beliau berkata, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billah." Aku membaiat engkau hai Umaymah untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. wala tasriqi, dan janganlah engkau mencuri, wala tazni, dan janganlah engkau berzina, wala taqtuli waladaki, janganlah engkau membunuh anakmu, wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki, dan janganlah engkau datang dengan sebuah kedustaan yang engkau dustakan antara kedua tanganmu dengan kedua kakimu. Wala tanuhi, dan janganlah engkau berbuat nauh, meratapi mayat terlalu berlebihan. Wala tatabarruji tabarrujal jahiliyatul ula, dan janganlah engkau bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita di generasi pertama. Ini menunjukkan bahwa tabarruj adalah dosa besar. Ya, tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dosa besar. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu tabarruj adalah mendatangkan laknat, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarruj mendatangkan laknat, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka'aslimatil bukht il'amuhunna fa innahunna mal'unat." Akan terjadi di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang di atas kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah termasuk mendatangkan laknat, termasuk diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tabarruj adalah sifat penghuni neraka. Wanita, sifat wanita penghuni neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan dari penghuni neraka. Salah satu dari dua golongan tersebut, nisa'un kasiyat 'ariyat. Mu'ilat ma'ilat. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Yang artinya, dua dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Salah satunya adalah wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok menggoda para lelaki. Di atas kepala mereka ada seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium bau surga. Sesungguhnya baunya benar-benar dapat dicium dari jarak sekian-sekian, maksudnya jauh, dari jarak sekian dan sekian. Kemudian bertabarruj adalah kegelapan di hari kiamat. Bertabarruj adalah kegelapan di hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Maimunah binti Sa'ad, wa kanat khadiman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Maimunah binti Sa'ad adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalur rafilah fi zinah fi ghairi ahliha kamathali dhulmatin yaumal qiyamah la nura laha." Perumpamaan ar-rafilah fi zinah, yaitu wanita-wanita yang berzina di selain tempatnya, maka ini seperti tanah, seperti kegelapan pada hari kiamat, tidak memiliki cahaya. Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, "Ar-rafiyah hiya allati fi tarmulu fi thawbiha ay tatabakhtaru fi thawbiha." Ar-rafilah, dia adalah seorang wanita yang memakai minyak wangi di dalam di pada pakaiannya, memakai minyak wangi pada pakaiannya. Nah, ini termasuk tabarruj, ya. Jadi harus diingatkan kepada para perempuan, apa sih tabarruj itu? Memperlihatkan kecantikan wajah dengan cara bermake up, sini lipstick, sini make up, memakai bulu mata, memakai, pokoknya kelihatan cantik. Yang kedua, yang disebut dengan tabarruj itu adalah memperlihatkan perhiasan. Perhiasan emas, ya, kemudian gelang emas, kemudian perhiasan apa saja yang dimiliki oleh para perempuan sehingga dia terlihat cantik. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan kemolekan tubuh. Ini termasuk daripada tabarruj. Jadi hati-hati ya, memakai minyak wangi pun disebut dengan tabarruj. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala,

mengganggu mereka berdua untuk memperlihatkan bagi mereka berdua aurat mereka berdua. Ini jadi bertabarus, memperlihatkan kemolekan tubuh, memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan kecantikan, termasuk daripada tabarruj, termasuk daripada tabarruj. Kemudian yang selanjutnya adalah tabarruj adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka ini semua menjadikan seorang wanita muslimah tidak boleh bertabarruj, tidak boleh menampakkan kecantikan, perhiasan, kemolekan tubuh di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan itu kiat Islam agar seorang wanita muslimah benar-benar terjaga kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, kepribadiannya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis Al-Ahzab ayat 59. Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala menyebutkan ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuan, dan wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mudah dikenal, sehingga mereka tidak disakiti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini terdapat kiat Islam yang lain menjaga kesucian wanita muslimah, yaitu memanjangkan jilbab. Di dalam ayat ini terdapat kiat wanita muslimah, kiat Islam yang lain untuk menjaga kesucian wanita muslimah, yaitu memanjangkan jilbab. Mari kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya. Yaqulu ta'ala amilan li rasulihi sallallahu amilan rasulahu sallallahu alaihi wasallam tasliman an ya'muran nas al-mu'minati khasatan azwajahu wa banatihi li syarafihinna bi an yudnihin yudnina alaihinna min jalabihim. Allah subhanahu wa ta'ala memintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan wanita-wanita beriman, terutama istrinya dan anak-anak perempuannya, karena kemuliaan mereka, agar memanjangkan jilbab-jilbabnya, agar memanjangkan jilbab-jilbabnya. Liyatamayyazna an simati nisa'il jahiliyat wa simatil iman, agar mereka berbeda, wanita-wanita beriman, istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah, wanita-wanita budak. Nah, ini yang dimaksud, dan ini berarti jilbab pembeda antara pakaian wanita muslimah dengan pakaian wanita kafir. Makanya kalau seandainya wanita muslimah tidak memakai jilbab, maka kita susah membedakan Anda wahai wanita muslimah apakah muslimah atau tidak, karena pakaian wanita muslimah adalah berjilbab. Baik. Sekarang al-jilbab, kata Imam Al-Katsir rahimahullah, ar-rida fawqal khimar, dia adalah kain di atas khimar, di atas kain kepala. Jadi kain yang menutupi kepala para perempuan, yang pertama yang tepat berada di atas rambut mereka itu adalah khimar namanya. Di atas khimar tersebut ada kain lagi, itu namanya jilbab. Dan inilah pendapat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abidah bin Salman, kemudian Qatadah bin Da'am al-Sadusi, kemudian Al-Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim bin An-Nakhai, kemudian Atta al-Khurasani, dan lain-lain.

0: Atta al-Khurasani dan lain-lainnya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, wahuwa bimanzilatil izar al-yawm, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan dia bagaikan izar, bagaikan izar yaitu kain pada hari ini. Jadi jilbab itu bagaikan kain pada hari ini. Kain itu maksudnya adalah kain yang menutupi kepala terus sampai ke seluruh tubuh. Itulah yang disebut dengan jilbab. Ar-rida fawqal khimar. Kain di atas penutup kepala. Kain di atas penutup kepala. Nah, berarti ada namanya, apa mas namanya, penutup kepala itu? Saya pernah diberitahu oleh istri saya. Jadi ada perempuan itu, di sebelum dia memakai jilbab, ada penutup kepala. Jadi ada kain yang menutupi rambutnya. Jadi benar-benar tertutup begitu. Dan itu agak sempit, kemudian seperti karet dia. Apa namanya saya lupa. Nah, di atas itu baru jilbab. Nah, itu namanya jilbab. Jadi kain yang langsung menutupi rambut kepala itu adalah khimar. Kain di atas khimar adalah jilbab. Ya. Kain di atas kepala ada, di atas khimar adalah jilbab. Taib. Kemudian di sini disebutkan Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa amarallahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin an yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubdina 'aynan wahidan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita beriman, jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk sebuah keperluan, hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab. Wa yubdina 'aynan wahidan, dan wanita tersebut memperlihatkan satu mata saja. Jadi kalau seandainya ada kain di sini, maka yang diperlihatkan cuma satu mata saja. Itu yang dimaksud dengan yudinina alaihinna min jalabibihin, berdasarkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad bin Sirin berkata, sa'altu Abidah As-Salmani an qawlillahi ta'ala yudinina alaihinna min jalabibihin. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, seorang tabi'i, aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Apa maksudnya? Faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra. Maka wanita-wanita tersebut menutup wajahnya, kepalanya, dan memperlihatkan satu mata kirinya saja. Satu mata kirinya saja. Itu yang disebut dengan yudinina alaihinna min janabibihinna, berdasarkan penjelasan dari para ulama salaf. Qala Ikrimah, Ikrimah rahimahullah seorang tabi'i juga mengatakan, tughatti sughrata nahriha bijilbabiha tudinihi alaiha. Seorang wanita muslimah yang dimaksud dengan yudinina alaihinna min janabibihin, mereka hendaklah memanjangkan jilbab mereka, yaitu menutup leher mereka dengan jilbabnya, ya, memanjangkan jilbab tersebut sehingga menutup leher mereka. Nah, ini beberapa penjelasan dari para ulama salaf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dimaksud dengan memanjangkan jilbabnya. Di sana ada penjelasan lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa yudinina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Kharaja nisa'ul ansar, wanita-wanita kaum ansar, ka'anna ala, keluar rumah, ka'anna ru'usihinna al-ghirban. Ketika Allah menurunkan ayat ini, Al-Ahzab ayat 59, hendaknya para wanita menutup jilbab-jilbab mereka dan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, maka para wanita kaum ansar keluar dari rumah mereka, dan di atas kepala mereka seakan-akan ada ghirban, yaitu gagak-gagak hitam, minas sakinah, karena saking diamnya ketika mereka keluar rumah, saking penuh menjaga sikapnya ketika mereka keluar rumah. Wa alaihinna aksiyatu sud yalbasna, dan di atas kepala mereka ada kain hitam yang mereka pakai. Ada kain hitam yang mereka pakai. Ini hibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, ada penjelasan menarik dari Imamul Muhaddithin Sufyan bin Masruq Al-Thawri. Beliau mengatakan, la ba'sa bin nazari ila zinati anisa'i ahli dhimma. Tidak mengapa melihat kepada wanita, wanita, perhiasan-perhiasan wanita kafir ahlu dhimma. Innama yunha an dhalika li khawfil fitnah. Sesungguhnya dilarang melihat wanita-wanita kafir karena takut tergoda. Itu saja. La li hurmatihinna, bukan karena diharamkan untuk melihatnya. Jadi yang dilarang adalah melihat wanita-wanita muslimah. Ini haram untuk melihat wanita-wanita muslimah yang bukan mahram. Diharamkan untuk melihat perhiasan wanita muslimah yang bukan mahram, kecantikan wanita muslimah yang bukan mahram, kemolekan tubuh wanita muslimah yang bukan mahram. Ini diharamkan. Adapun wanita-wanita kafir tidak diharamkan, akan tetapi diharamkan dari, tidak diharamkan dari sisi melihatnya, akan tetapi diharamkan dari sisi takut tergoda akan mereka. Itu dia, takut tergoda akan mereka. Kenapa? Kata Sufyan bin Masruq Al-Thawri, wanisa'il mu'minin, ya, karena di dalam ayat disebutkan dan para perempuan-perempuan orang beriman. Nah, ini penjelasan dari Sufyan ibn Masruq Al-Thawri, Imamul Muhaddithin. Jadi, sekali lagi saya ulangi, ketika Allah menyebutkan, wahai Nabi, katakanlah untuk para istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman. Lihat kata-kata wanita beriman. Hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, berarti kata Sufyan bin Masruq Al-Thawri rahimahullah, tidak mengapa melihat kepada perhiasan wanita-wanita ahlu zimmah, yaitu wanita-wanita kafir yang hidup di tengah kaum muslimin. Ya, sesungguhnya yang dilarang melihat wanita-wanita kafir yang bukan mahram. Ya, disebabkan karena takut tergodanya saja, bukan berarti keharaman melihat wanita. Boleh melihatnya, tapi takut tergodanya, disebabkan itulah akhirnya diharamkan. Adapun melihat wanita-wanita muslimah, maka ini yang diharamkan. Ini yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, "Wa dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Yang demikian itu lebih mudah mereka untuk dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Apa maksudnya? Ai idza fa'alna dzalika urifna annahunna harair, laisa ima, laisa lasna biima'in wala awahir. Artinya, kalau seandainya ada wanita-wanita muslimah memanjangkan jilbab mereka, maka akhirnya diketahui bahwasanya ini wanita muslimah yang merdeka, bukan wanita yang budak, bukan juga wanita-wanita simpanan. Nah, itu dia. Ya, jadi itu bedanya ketika wanita memanjangkan jilbab. Jadi saya berpesan di sini kepada wanita-wanita muslimah, terutama yang belum memakai jilbab. Ketahuilah baik-baik bahwasanya pakaian khas bagi wanita muslimah adalah memakai jilbab. Memakai jilbab. Imam As-Suddi rahimahullahu taala menjelaskan qauluhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wahai istri-istri Nabi, katakanlah untuk, saya ulangi, wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman. Hendaklah mereka menundukkan pandangan. Saya ulangi. Hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih dikenal dan agar mereka tidak disakiti. Kata Imam Masyudi, apa maksud lebih dikenal agar tidak disakiti? Kana nasun min fusaqi ahli al-Madinah yakhrujuna bil-lail hatta yakhtalitu al-zalamu ila turuqil Madinah. Orang-orang fasik, para preman, ya, para begal, orang-orang nakal di kota Madinah keluar di malam hari ke jalan-jalan di waktu sampai tengah malam. Yata'arraduna lin-nisa, mereka senantiasa mengganggu para wanita. Wa kanat masakinu ahli Madinah dhayyiqa, dan tempat-tempat tinggal penduduk kota Madinah adalah sangat-sangat sempit. Fa idza kana al-lail kharaja an-nisa'u ila turq yaqdina hajatahunna, maka jika pada malam hari para perempuan keluar untuk mengerjakan hajat-hajat mereka. Fa kana ulaikal fussaq yabtaghuna dhalika minhunna, maka orang-orang fasik tersebut, para preman-preman, para begal-begal tersebut, mereka menggunakan kesempatan ini. Fa idza ra'u imra'atan 'alayha jilbabun qalu hadhihi hurrah, kalau seandainya ada wanita yang memakai jilbab yang panjang, mereka mengatakan, wah, ini wanita merdeka, enggak boleh diganggu. Kafu anha, maka mereka tidak mau mengganggu perempuan tersebut. Wa idza ra'u al-mar'ah laysa 'alayha jilbab qalu hadhihi amah fa sabu ilaiha, dan apabila mereka melihat perempuan tersebut tidak memakai jilbab, maka mereka mengatakan, oh, ini budak, ya, maka akhirnya mereka pun mengganggu perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa itu yang dimaksud dengan dzalika adana an yu'rafna fala yu'zain, yang demikian itu adalah lebih mudah untuk dikenal agar mereka tidak disiksa atau disakiti. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala berkata, yatajalbabna fayu'lama annahunna harair fala yata'arradu lahunna fasiqun bi'adhan wala ribah. Mereka, para perempuan berjilbab, maka akhirnya diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka yang tidak boleh disakiti ataupun dizalimi. Maka tidak ada seorang fasik pun yang mengganggu mereka dengan sebuah gangguan ataupun dengan sebuah godaan. Nah, ini menunjukkan yang dimaksud dengan dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain, yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak disakiti. Nah, ini cara Islam, yaitu dengan jilbab, ya, cara Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah, hendaklah mereka berjilbab. Nah, para ikhwah, ahibati, hafizakumullah ta'ala, saya akan menyebutkan beberapa poin tentang jilbab, ya. Bagaimana pakaian wanita muslimah? Perhatikan baik-baik, jilbab disebutkan oleh para ulama ada mempunyai 8 syarat. Ya, jilbab mempunyai 8 syarat. Sekarang kita ingin bahas dulu tentang apa arti jilbab. Jilbab adalah pakaian kain yang diletakkan di atas kepala setelah kain kepala. Di atas kepala perempuan setelah kain kepala. Dan jilbab adalah kain yang menutupi tubuh perempuan dari kepala sampai ujung kakinya. Ini yang disebut dengan jilbab. Dan ahibati, hafizakumullah ta'ala, jilbab salah satu jenis daripada hijab. Jilbab salah satu jenis daripada hijab. Kita tahu hijab banyak macamnya. Hijab, di antara hijab adalah dinding rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min warai hijab. Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Mintalah dari balik hijab. Kemudian salah satu hijab juga adalah rumah. Rumah seorang perempuan muslimah. Maka ini disebut juga dengan hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian berdiam diri di dalam rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Termasuk hijab juga adalah jilbab, sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, ini jilbab berarti termasuk daripada hijab. Ya, termasuk daripada hijab. Maka cara Islam agar menjaga kesucian wanita muslimah, agar menjaga keperawanan wanita muslimah, kemaluan wanita muslimah, adalah dengan disyariatkannya jilbab, yang jilbab tersebut termasuk daripada hijab. Jilbab tersebut termasuk daripada hijab. Baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, di dalam agama Islam, kaum muslimin atau kaum muslimat, mereka boleh keluar rumah, tetapi dengan syarat ada pakaian-pakaian yang mereka wajib sempurnakan syarat dari pakaian-pakaian tersebut. Ya, wajib sempurnakan syarat dari pakaian-pakaian tersebut. Sekarang saya akan sebutkan syarat-syarat pakaian wanita muslimah, karena ini berkaitan dengan jilbab tadi ya. Syarat-syarat pakaian wanita muslimah, perhatikan baik-baik. Syarat yang pertama yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Ustaz, bukankah tadi diharamkan untuk memperlihatkan kecantikan? Dan kecantikan sumbernya ada pada wajah. Maka jawabannya, boleh keluar rumah dan dianjurkan untuk bercadar, tapi tidak diwajibkan. Berarti boleh terbuka wajahnya. Cuma jangan sampai berdandan. Itu yang diharamkan. Jangan sampai berdandan. Syarat yang kedua, jadi menutup seluruh tubuh, pakaiannya menutup seluruh tubuh, kecuali yang dikecualikan kedua telapak tangan dengan wajah. Ini pendapat yang kita ambil. Cara yang kedua, atau syarat yang kedua adalah, pakaian yang dipakai bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna." Dan hendaklah para perempuan tidak memperlihatkan perhiasan mereka. Pakaian yang dipakai jangan sampai terlihat indah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi pakaiannya mungkin terlalu banyak belang-belingnya, pakaian terlalu menawan, ya, pakaiannya terlalu indah dipandang mata, pakaiannya terlalu mempesona. Nah, ini syarat yang kedua, ya, dengan dalil yang saya sebutkan tadi. Syarat yang ketiga adalah pakaiannya harus tebal, tidak tipis menerawang, sehingga memperlihatkan anggota kemolekan tubuh dan warna kulit tubuh, ya. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah nisa'un kasiyat 'ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kata Imam Ibnu Abdul Barr, arada sallallahu alaihi wasallam an nisa' allawati yalbasna min athiyabi syai' al-khafifa alladhi yasifu wa la yastur. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan wanita-wanita yang memakai pakaian yang dengan kain yang tipis, yang mensifati tubuh mereka dan tidak menutupi tubuh mereka. Fahunna kasiyat bil ism, ariyat fil haqiqah. Mereka namanya memakai pakaian, tetapi sebenarnya mereka adalah wanita-wanita yang telanjang. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syarat yang keempat yaitu pakaian mereka luas, tidak ketat. Luas, tidak ketat yang membentuk anggota tubuh. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, ahibati hafizakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Usamah bin Zaid, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibtiyatan katsifatan mimma ahdaha lahu dihiha al-kalbi. Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kain kepadaku, kain qibtiyah yang tebal yang dihadiahkan oleh dihiha al-kalbi. Fakasautuha imraati. Lalu aku pakaikan kain tersebut kepada istriku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, malaka lam talbas qibtiyah? Wahai Usamah bin Zaid, kenapa engkau tidak memakai kain qibtiyah? Kemudian Usamah berkata, kis, kasautuha imraati. Aku pakaikan kepada istriku. Maka kata Rasulullah SAW, murha faltaj'al tahta ghilalah. Perintahkan istrimu agar meletakkan di bawah kain tersebut, kalau lagi dipakai di bawah kain tersebut, ghilalah. Ghilalah adalah kain yang tebal, selimut yang tebal. Fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha. Sesungguhnya aku takut kain tersebut mensifati bentuk tubuhnya, bentuk tubuhnya. Maka ini syarat yang keempat, yaitu hendaknya tebal, tidak tipis menerawang. Hendaknya lebar, tidak ketat. Syarat yang kelima yaitu tidak terkena minyak wangi. Pakaiannya tidak terkena minyak wangi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, "Idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabanna thiba." Jika salah seorang dari kalian pergi ke masjid, maka janganlah ia mendekati minyak wangi. Maksudnya perempuan kalau ingin pergi keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi, baik di badannya ataupun di pakaiannya. Syarat yang keenam, alla yushbiha libasur rajul, tidak menyerupai pakaian lelaki. Nah, ini sudah ma'ruf, la anallahu rajula yalbasu libsatar mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dan ini termasuk di dalamnya apabila terjadi bukan untuk benar-benar menyerupai, tapi hanya main-main saja. Seperti misalkan waktu ada acara-acara besar seperti 17-an, kemudian ada perlombaan, dalam perlombaan tersebut laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, maka ini diharamkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian syarat yang kedelapan yaitu pakaian tersebut bukan pakaian yang syuhrah. Pakaian tersebut bukan pakaian yang syuhrah, yaitu pakaian yang terlalu mentereng, terlalu mencolok, terlalu mengkilat, terlalu pokoknya. Nah, inilah yang diharamkan dari pakaian wanita muslimah. Kenapa kita ke pakaian? Karena kita membicarakan tadi tentang jilbab. Salah satu kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga kehormatan wanita muslimah adalah dengan memanjangkan jilbabnya. Jilbab termasuk pakaian, makanya saya berbicara tentang pakaian. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala, saya akan menyebutkan tentang hal-hal yang belum disebutkan oleh penulis. Bagaimana Islam menjaga kesucian wanita muslimah, kemuliaan wanita muslimah, kehormatan wanita muslimah, dan kemaluan wanita muslimah. Apa saja yang belum disebutkan oleh penulis, ya. Sehingga benar-benar kesucian wanita muslimah terjaga. Baik, perhatikan sekarang. Termasuk hal yang diharamkan ataupun syariat Islam yang dengannya terjaga kesucian wanita muslimah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk berkata-kata kotor, porno, keji tentang kemaluan, tentang tubuh wanita, tentang air mani dan semisalnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Bukanlah seorang yang beriman itu suka mencaci, melaknat, berkata keji, porno, dan berkata kasar. Ya, berkata keji, berkata porno, berkata kasar. Termasuk di dalamnya buku-buku porno. Ya, tulisan-tulisan fiksi porno. Ini diharamkan dalam agama Islam. Agar terjaga kesucian wanita muslimah. Karena ketika seorang laki membaca itu, maka dia akan berhasrat untuk melampiaskan syahwatnya, walau dengan cara yang haram. Atau ketika seorang perempuan membaca tersebut, maka dia berhasrat juga untuk melaksanakan, mencoba apa yang dia baca tersebut. Kemudian termasuk hal yang bisa menjaga kesucian wanita muslimah adalah, yaitu tidak menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah-tengah kaum muslimin. Baik itu dengan foto, video, perkataan, atau apapun. Jangan sampai menyebarkan perbuatan-perbuatan fahisyah. Ucapan-ucapan fahisyah. Ya, video, buku, atau apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah, agar kesucian wanita muslimah terjaga, yaitu jangan sampai para suami untuk meninggalkan istri-istrinya dalam waktu yang sangat lama. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Maksimal 4 bulan. Setelah itu lebih baik dia pulang. Ya, maksimal 4 bulan. Karena yang seperti ini akan bisa membuat para istri mereka tidak tahan untuk melahan hawa nafsu mereka. Sehingga yang terjadi adalah suami bekerja, istrinya berselingkuh. Kenapa? Karena perempuan pun ingin digauli. Perempuan pun ingin melampiaskan syahwatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 227, "Walilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur." Orang-orang yang mengilah, tidak mau menggauli lagi istrinya, mereka ditunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, kalau seandainya mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa in azamut talaq fa innallaha samiu 'alim. Tapi kalau mereka bertekad untuk mentalaknya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Nah, ini beberapa kiat Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah. Termasuk juga kiat Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah adalah pensyariatan izin masuk rumah dengan izin. Tidak diperbolehkan asal masuk rumah tanpa izin dari pemilik rumah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam atas orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingat. Kalau seandainya tidak mendapati, maka jangan masuk. Kalau tidak dapat izin juga jangan masuk. Termasuk daripada menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkan dalam agama Islam bersentuhan dengan wanita. Berjabat tangan ataupun mengelus atau apapun bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabarani dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhiyati min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Seorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia bersentuhan dengan laki-laki, dengan perempuan yang bukan mahramnya. Termasuk di dalamnya adalah diharamkan untuk berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW banyak ayat menyebutkan akan hal ini. Di antaranya yaitu la yaqluwanna rajul bimra'ah illa wa ma'ha dhu mahram. Tidaklah boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Bersama perempuan tersebut ada mahramnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk di dalamnya kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah adalah bahwa Islam mengharamkan wanita untuk bersafar tanpa mahram. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tusafil mar'a illa ma'a dhi mahram." Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis sedikit lagi dalam bab ini. Penulis mengatakan وَالنُّسُوسُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ كَثِيرَةِ. Dalil-dalil tegas dalam semakna dengan ini di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. وَالْإِسْلَامُ لَمْ يُفْرِدْ تِلْكَ الضَّوَابِتِ كُتُبًا لِلْحُرِّيَ لَا لِأَجْلِ التضييق على الناس وانما امر بذلك صيانه للمجتمع ومحافظه على فضيلته وابقاء على عزته وكرامته. Artinya, dan Islam tidak mewajibkan batasan-batasan tersebut kubita lil hurriyat, khusus untuk para wanita atau mengekang wanita-wanita yang merdeka, bukan, akan tetapi untuk menyempitkan manusia. Sesungguhnya diperintahkan untuk hal itu adalah menjaga masyarakat dan selalu menjaga keutamaan dari masyarakat dan menjaga kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Walam yufridil Islamu 'alal mar'ah al-muslimah tilka ad-dawabit liyakbita hurriyataha. Islam tidak mewajibkan batasan-batasan tersebut agar mengekang kemerdekaannya. Wa inna madzalika jaa bidzalika liyasuna min anil ibtidal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perempuan melakukan hal tersebut agar mereka terjaga dari kehinaan. Wa yahmiha min at-ta'arudil fahisha. Agar mereka terjaga tidak terjerumus kepada perbuatan fahisha. Wa yamna'aha min al-wuqu'i fil jarimah wal fasad. Dan agar tertahan, agar wanita tertahan dari melakukan perbuatan kriminal dan kerusakan. Waliyuksuha bidzalika hullatut taqwa wat taharah wal afaf. Dan agar Islam memakaikan kepada mereka pakaian ketakwaan, kesucian dan kesucian dan kemuliaan. Fasadda bidzalika kullu dzari'ah ta tufdi ila al fahisha. Maka Islam menutup seluruh jalan yang menghantarkan kepada perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Au tuqi'u fi ar-rathilah, atau menyebabkan mereka masuk ke dalam kehinaan. Wa tilka hiya al-karamah al-haqiqiyyah lil-mar'ah. Itulah kemuliaan yang hakiki yang dimiliki oleh perempuan. Alhamdulillah. Selesai membahas tentang pemuliaan Islam terhadap perempuan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membahas min hadayatil Quran fil ihsan ilal mar'ah, termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufik untuk kita semuanya dengan ilmu tersebut. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya Okta dari Banten ingin menanyakan bagaimana hukum wanita bekerja di luar kota, namun saat perjalanannya diantarkan mahram. Apakah termasuk safar yang tidak dibolehkan? Silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila wanita tersebut bekerja di luar kota dan safar dari rumahnya ke kota tersebut, ke luar kota tersebut ditemani mahramnya, maka ini sudah selamat. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika wanita tersebut bekerja di luar kota sendirian tanpa ditemani mahram. Maka apabila wanita tersebut bekerja dalam sebuah tempat tertutup, tidak keluar dari tempat tersebut saat dia bekerja, maka diperbolehkan. Tetapi ketika wanita tersebut, dia meskipun diantar oleh mahramnya ke luar kota, kemudian dia bekerja di luar kota tersebut, nanti di luar kota tersebut dia berjalan ke sana kemari tanpa ada mahramnya, maka berarti dia termasuk seorang wanita yang tidak ditemani oleh mahramnya di luar kota. Maka saya berpesan, seorang wanita jika ingin bekerja di luar kota, dia wajib perjalanannya dari kotanya ke kota yang lain ditemani oleh mahramnya, dan ketika dia ingin bekerja di kota lain tersebut, dia wajib masuk di sebuah tempat yang aman dan tidak ditemani dan tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. Adapun dia masih di luar, kemudian dia masih bisa berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sedangkan dia tidak memiliki mahram di kota tersebut, maka pada saat itu lebih baik dia tidak mengerjakannya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami bacakan dari Umu Hirzi di Bekasi yang bertanya, Ustaz, saya keluar rumah hanya sesekali, itu pun dengan suami saya. Saya berjilbab panjang dan lebar dan hitam semua. Tapi saya suka dengan tas branded bertali rantai panjang warna emas. Nah, bolehkah saya memakai tas tersebut bila keluar rumah dengan suami? Syukran jazakumullahu khairan. Ustaz, silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sudah sebutkan tadi bahwa at-tabarruj adalah ada tiga poin. Memperlihatkan kecantikan, dan itu ada pada wajah. Memperlihatkan perhiasan, dan itu ada pada perhiasan. Baik itu perhiasan pada tangan, pada kaki, pada lengan, pada anting, ataupun termasuk di dalamnya adalah memperlihatkan perhiasan indahnya tas seseorang apabila seorang wanita memakai tas tersebut pada dirinya, termasuk juga di dalamnya memperlihatkan kemolekan tubuh. Maka kalau seandainya Anda ingin memakai tas yang branded, yang bagus, maka masukkanlah ke dalam jilbab Anda sehingga Anda pun memakainya dengan nyaman dan tidak menggoda wanita dengan pemakaian tas, menggoda laki-laki lain dengan pemakaian tas tersebut. Intinya, apabila pakaian yang Anda pakai, baik itu pakaian Anda ataupun perhiasan Anda ataupun bawaan Anda yang menghiasi Anda, maka dikhawatirkan Anda sedang bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami persilahkan untuk saat ini bagi Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Iya, saya mau bertanya, sepertinya apa saya termasuk orang yang telah disebutkan Bapak yang awal tadi? Kalau saya pergi bekerja, saya memang ya pakaian syar'i, cuman saya itu masih berdandan seperti memakai bubur sedikit dan lipstik sedikit. Apakah itu juga termasuk apa yang dikatakan Bapak tadi yang di awal ya? Dan sedangkan waktu itu saya mendengar kajian jika wanita tidak boleh disanggul, tapi setiap saya bekerja rambut saya kepang. Setelah itu, setelah tiba di waktu zuhur, saya tetap rambut saya kepang. Jadi katanya kalau dikubur kan nggak boleh, rambutnya harus diurai. Sedangkan saya dalam pekerjaan, dalam keadaan sholat seperti itu, ya tetap saya kepang rambut saya.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakillahu khairan ibu atas pertanyaan. Semoga kita semakin paham tentang agama sehingga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Adapun pertanyaan pertama, memakai bedak, memakai lipstik walaupun tipis, maka jawabannya ibu diwajibkan untuk menjauhi pemakaian itu, atau lebih tepatnya diharamkan untuk memakai pakaian perhiasan tersebut ketika keluar rumah. Dan dipakai pakaian perhiasan tersebut untuk mempercantik diri hanya di depan suami. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran tadi, surah Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan seperti wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Adapun masalah rambut, maka Rasulullah SAW bersabda, ala ru'usihinna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala wanita-wanita tersebut seperti ada punuk onta. Nah, punuk onta yang dimaksud adalah ketika perempuan menggabung rambut mereka di sini, ya, sehingga kalau mereka menunduk seperti punuk onta di sini, sehingga kalau mereka menunduk seperti punuk onta. Nah, solusinya adalah seorang perempuan apabila dia ingin mengikat rambutnya, maka pada saat itu dia ikat, tetapi ikatnya seperti ikat kuda, ikat ekor kuda maksud saya. Jangan sampai dia bulatkan di sini, tapi dia ikat di sini sehingga tetap rambutnya menjulur ke bawah dan tidak membentuk seperti punuk onta. Ya, meskipun dia memakai jilbab, sehingga jilbabnya tidak membentuk seperti punuk onta. Ini diharamkan dalam agama Islam apabila membentuk seperti punuk onta. Maka apabila Anda berwudu, berwudu di tempat yang tertutup, tidak ada laki-laki yang bukan mahram Anda yang melihatnya. Kemudian setelah berwudu, kemudian ditutup kembali, dan dengan cara seperti itu. Kalau seandainya Anda sholat ataupun Anda berwudu, maka dilakukan pengikatannya seperti mengikat bentuknya seperti ekor kuda, ya, tidak seperti sanggul, ya, yang akhirnya membentuk seperti punuk onta. Karena Rasulullah SAW melarangnya, dan ini termasuk dosa besar, karena diancam tidak mencium bau surga. La yajidna riha, la yadkhulna al-jannah, wa la yajidna riha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Fa inna rihaha tujadu min masirati kada wa kada. Sesungguhnya bau surga tersebut bisa dicium dari arah yang sangat jauh. Ini menunjukkan saking jauhnya perempuan seperti itu dari surga. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Islam sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Taib Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali untuk Anda yang ingin bertanya perihal pelajaran yang telah disampaikan Ustaz, silahkan di 0218236543. Halo.
3: Halo.
1: Ya, dengan ibu siapa, di mana?
3: Ibu Arya, silakan.
1: Mohon maaf untuk Anda yang bertanya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ya. Ibu cukup untuk bertanya dan mendengarkan melalui gagang telepon saja, sehingga tidak mengganggu pertanyaan Anda yang masuk ke media kami. Silakan. Halo.
3: Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Umi Arya dari Batam. Saya mau tanyakan soal tabarruj yang menggunakan lipstik dan bedak. Kalau kita menggunakan bedak dan lipstik secara tipis untuk tujuan tidak terlihat cetek, hukumnya apa, tetap haram? Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan agama Islam. Maka jawabannya adalah bahwa apabila seorang wanita muslimah berbedak, berlipstik, kemudian dia keluar rumah tetapi dia memakai cadar. Dia memakai cadar. Apakah tetap diharamkan? Maka jawabannya, wallahu alam, lebih baik dia memakai itu semua hanya di hadapan suaminya dan tidak ketika dia keluar rumah. Karena dikhawatirkan meskipun dia memakai cadar, dikhawatirkan nanti dia akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya saat dia keluar rumah. Ini hanya sekedar dikhawatirkan. Berarti saya katakan, apabila seorang wanita muslimah memakai bedak tipis, kemudian lipstik pada bibirnya, sedangkan dia menutup wajahnya, maka pada saat itu tidak terlihat kecantikannya. Yang jadi permasalahan adalah yubdina zinatahunna. Lihat ayatnya, memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan molek tubuhnya. Tiga itu, kecantikannya, perhiasannya, kemolekan tubuhnya. Maka apabila itu tidak terjadi, maka tidak mengapa. Tetapi dikhawatirkan bisa terjadi. Dan Islam senantiasa menjaga, ada namanya saddudz dzariah, ada namanya menutup celah untuk tidak terjadi sesuatu penyimpangan. Itu lebih baik daripada terjadi penyimpangan kemudian baru diperbaiki. Termasuk di dalamnya adalah memakai celak dan memakai cadar. Maka matanya tersebut dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dan kadang-kadang terlihat cuma mata, lebih menawan, menggoda bagi lelaki. Karena lelaki ketika melihat matanya yang begitu indah, dia akan berpikir macam-macam. Matanya saja begini, bagaimana wajahnya? Maka lebih baik dia jauhi dan tidak memakai, kecuali saat dia berhadapan dengan suaminya yang tercinta. Dan saya berpesan kepada wanita-wanita muslimah, pintar-pintarlah dan mahir-mahirlah berdandan di hadapan suami Anda yang halal Anda berdandan dengannya, dengan berbagai macam bentuk, mungkin setiap malam berbeda-beda. Silakan berkreasi berdandan di hadapan suami di setiap malamnya, di setiap sebelum tidur berkreasi, ya. Yang sebagian perempuan kadang hanya berpikir, kalau seandainya tidak boleh berdandan di hadapan atau ketika keluar rumah, lalu saya berdandan kapan? Maka jawabannya, berdandan saat di rumah, di hadapan suami. Dia lelaki yang paling pantas Anda untuk berpenampilan paling cantik di hadapan. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat. Bismillah. Ustaz Afan mau bertanya, di pondok suka ada rihlah. Itu bagaimana hukumnya? Sedangkan rihlahnya sama seperti safar. Anak-anak sudah gadis, kan rihlahnya harus dengan mahram. Tapi pondok terkadang ya sudah rihlah saja di khusus pondok akhwat. Bagaimana hal ini, Ustaz? Silakan.
0: Ya, diharamkan. Diharamkan seorang talibah, pelajar putri yang sudah baligh, untuk bersafar tanpa mahram. Maka apabila pondok pesantren tersebut melakukan rihlah, perjalanan ke sebuah tempat, dan itu terhitung sebagai safar, maka pada saat itu diharamkan pondok tersebut untuk mensafarkan pelajar-pelajar putrinya tanpa mahramnya. Ya, diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'a illa wa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahramnya. Semoga bermanfaat, dan ini semua adalah untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Jadi bukan untuk menyempitkan gerak wanita muslimah, tetapi untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wasbir ala ma asabak إن ذلك من عزم الأمور.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Akhwar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: أحد.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqu Allah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: عليهما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
1: Untaian mutiara nasihat.
5: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, atiyaratu syirkun. Tiarah, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-bumwa, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya. Ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa, padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin, misalnya, saya pernah menginap satu hotel, ya. Terkala saya melewati, ketika itu saya berada pada tingkat 3, ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, enggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hari tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan dan semacamnya, akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya. Tentunya, ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini, yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah. Mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. ada yang dibeli dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka, kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam, masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Ya, mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain. Saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat menatap manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Katabahu Allah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ma al-maqsud bi khiyanatillahi azza wa jal wa rasulihi mimma dhakartum fil ayati as-sabiqah?
9: Man abada ghayra Allah faqad khana Allah.
8: Na'am.
9: Bi anna Allah amaka bi ibadatihi wa amaraka an tukhzad lahu ad-din wa an la taj'ala ma'ahu sharika. Fa idha abadta ghayra Allah wa ashrakta ma ghayra faqad khunta Allah bima atamanaka alayhi wa idha nasaddaq Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa lam tattabi shari'atah wa adalta an sunnatihi wa karihtaha wa lam ta'mal biha fa anta khair nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam wa hakadha fi jami' al-umur la budda min ada' al-amanah 'ala al-qadr al-mustata' wa man khana wa khana wa ghash fa 'alayhi an-naqs 'ala qadri ma tamartakab min khiyana.
8: Na'am barakallahu fikum.
10: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
5: Lidzakirina wadzakira.
6: Idha'atul Qur'anil Karim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita akan membahas beberapa hadis dan hadis tentang akhirat. Ini menjadi setidaknya sebab orang bisa menganggap bahwa dunia ini tidak, bukan tujuan. Kita bayangkan orang belajar, kemudian belajarnya semangat. Kalau tidak hati-hati, orang juga bisa salah niat. Sampai para ulama mengatakan ada dua hal yang bisa yutghi. Bisa yutghi itu artinya membuat orang kelewatan, melampaui batas. Yang pertama uang, harta. Yang kedua ilmu. Ilmu itu bisa membuat orang berlebihan, betul-betul nyombong jadi, kemudian rakus jadi. Artinya rakus benar, ada orang yang rakus itu. Entah rakus dalam masalah belajarnya atau rakus setelah dia punya ilmunya. Tapi yang jelas orang kalau tidak hati-hati memang gampang keplesetnya. Ya, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa belajar ya. Kadang kita mikir orang sudah punya duit banyak. Sudah banyak, tapi ya masih tetap pengen nambah kan. Pengen nambah gitu. Dan akhirnya kalau mati enggak ada harganya. Saya pernah lewat di bangunan tinggi sekali. Itu DKM yang ngajak anak itu bilang, "Ini punya satu orang." Lewat gitu. Ini yang ngembangin tuh ini sudah. Pokoknya daerah ini yang punya. Terus orangnya sekarang di mana? Sudah mati. Ya sudah. Mati masa dibawa gedungnya kan gak mungkin. Andai saja orang ini punya tradisi. Anda tahu katanya tradisi sebagian keyakinan, mereka kalau mati itu duitnya dibawa. Ya, jadi kasurnya, didandaninnya dia, masukin pakai tempat yang mewah, bahkan bikin kamar yang enak gitu. Emangnya bisa untuk nyogok malaikat? Gak bisa kan. Ya dimasukin semua juga yang gak akan bisa. Ya kan bisa. Jadi orang sehebat apapun pernah juga punya rumah mewah, ada kamar khusus, kamar utama, kemudian ada barang-barang yang dipilih untuk koleksi. Kadang orang pengen seperti itu, selama tidak berlebihan memang mubah. Selama tidak berlebihan, itu semuanya mubah. Mau baju yang pengen dibedain, mau tempat tidur, mau fasilitas, silahkan aja. Tapi kalau mati kan ditinggal semua itu. Tapi ya itu, kalau kita mikir itu, subhanallah, berarti masa depan kita itu betul-betul yang itu gitu. Kalau akhirnya juga tidak ada manfaatnya, Allahul musta'an. Maka mudah-mudahan kita bisa memupuk, ya, memupuk dan mempersiapkan, menabung. Allah menyatakan wa tazawwadu, ya, cari bekal. Cari bekal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur sampai membekas di badannya, Umar bin Khattab nangis lalu mengatakan, "Kenapa antum tidak berdoa?" Itu orang-orang raja-raja itu nyaman sekali. Nyaman gitu, enak hidupnya itu. Kata Nabi SAW, "Awa fi syakkin anta yabnal Khattab, haula'i qaumun ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya." Apa kamu ragu, ya, dengan agama ini? Kalau mereka mah memang biasa kayak begitu, kebaikan mereka di dunia aja, jadi didahulukan. Setelah itu enggak dapat apa-apa mereka. Nah, yang khawatir kan kita di dunia enggak dapat, di akhirat enggak dapat. Ini miskin dunia akhirat, merana sekali kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik, ya. Dan kalau kita bilang orang di zaman sekarang ini, kalau dibilang miskin, ya, saat miskin-miskinnya orang sekarang mungkin jadi orang paling mewah di zaman Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi SAW ada orang gak punya baju itu, cuman sarung tok, satu pakai sarung. Jabir bin Abdullah kayak begitu, beliau pakai pakaian sampai di mepet-mepet kan, sampai kata Nabi SAW, "Ini apa pakai kayak begini ini baju ini?" "Ini karena bajuku sempit, ya Rasul." Kata Nabi SAW, "In kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bih." Kalau memang agak lebar, bisalah dipakai selendang, dipakai gaya begini, taruh di sini nutup depan, kanan, belakang, atas, bawah. Kalau sempit, dipakai sarungan sudah. Artinya baju itu-itu aja gitu. Bahkan Umar bin Khattab pernah pakai baju kelihatan kayak lebih bersih. Ditanya oleh Nabi SAW, "Jadidun am ghasil?" Ini baju yang baru atau cuma dicuci? Karena dicuci kan juga kelihatan cerah gitu. Kita bayangkan, subhanallah, baju sebagian kita ini rusaknya bukan karena sering dipakai, sering dicuci. Sehari ganti, besok ganti lagi, ya. Subhanallah. Tapi artinya itu juga boleh, daripada kita pakai baju bau kan. Cuma maksudnya kalau kita bandingin sama orang sebelum kita gitu, kita gak ada apa-apanya. Dan semakin berat cantolannya, biasanya semakin berat ibadahnya. Ya, orang kalau miskin itu bisa bersyukur, bisa bersabar, ya, bisa berdoa, bisa hadir pengajian, ya. Tapi kalau terlalu sibuk kayanya itu berat. Bersyukurnya berat, untuk ngaji berat. Jadi bersyukur kita ini sudah dikasih segini, sudah alhamdulillah. Kita kemarin ngobrol sama sebagian ikhwah itu, ada orang sudah kaya, itu bagi-bagi apa namanya, investasi, ya. Tuh ada 1 hektar berapa miliar tuh, ini bagi ini 1 berapa hektar itu berapa miliar. Masya Allah, itu kita miliar itu apa gak ngerti, ya. Alhamdulillah kita syukuri. Kalau ngerti nanti jangan-jangan gak bisa ngaji, ya. Jadi Allah paling tahu lah kita ini seberapa kemampuan kita gitu. Orang bilang mending kaya bersyukur kan daripada miskin bersabar. Kata siapa? Susah itu, ya. Susah, ya. Tapi ala kulli hal, ya, kita ngaji aja. Mau kaya, mau miskin, mau dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk belajar agar kita lebih bijak dan bisa beribadah dengan maksimal. Baik ikhwah sekalian, pembahasannya seperti yang ana share, ya, mungkin sebagian antum sudah dapat itu. Ada 4 hadis pada bab pertama tentang gambaran neraka. Ya, gambaran neraka di akhirat. Ini kita sebutkan, ini semua teori. Karena memang ini alam gaib. Alam gaib orang gak bisa berbicara kecuali dengan wahyu. Gak ada yang tahu. Kalau orang terlalu nantang, nanti kita ketemu di neraka. Ya salam, subhanallah, berani banget, ya. Ya kayak orang-orang yang bilang, nanti di kuburan, kalau begini nanti gini aja, nanti gini aja. Subhanallah, gak ngerti kuburan tuh. Padahal kalau tempat gelap aja dia lari kan. Disuruh datang kuburan aja, cuman datang ke kuburan aja mungkin takut dia sendirian. Gimana kalau dikubur nanti? Kemudian dikubur juga akan ditanya sama Allah. Subhanallah. Ini orang kalau takut, ya semakin punya iman, dia akan semakin hati-hati ngomong. Yang lancang omongannya itu biasanya karena gak punya ilmu. Ya, sayangnya yang dengerin mereka ini lebih banyak gitu. Ya, orang kalau ngaji jarang yang dengar. Orang dengar, sabar, ada dalil. Konten-konten orang membual kayak gitu itu. Dilihat sampai berapa ribu gitu kan. Subhanallah, memang beda orang itu ya. Ya, wahyu itu berat. Wahyu itu berat. Kalau dipelajari, bahas Al-Quran, bahas hadis itu orang kok gak tertarik sekali. Cuman lihat bis aja itu di konten siapa ya. Dari umur 50 tahun gak pernah lihat bis. Tapi yang nonton gara-gara yang tidak manfaat. Apalagi yang berbahaya. Kayak tadi itu omongan-omongan begitu. Nah, kita katakan kaidahnya para ulama bilang sesuatu yang gaib kita gak boleh berbicara kecuali dengan wahyu. Ya, mau dalam masalah hari kiamat, surga, neraka, kemudian kehidupan para malaikat, para nabi dan seterusnya, kita harus memiliki standar wahyu. Baik, 4 hadis. Babun fi syiddati harri nari jahannam, tentang pedihnya panas neraka jahannam. Wa bu'di qa'riha, dan dalamnya neraka. Bahkan ada yang mengatakan kenapa dikatakan jahannam. Ada yang mengatakan karena jahannamah itu artinya gelap. Ada yang mengatakan karena dalam sekali sampai dikatakan jahannam. Wa ma ta'khudhu minal mu'adzabin, dan bagaimana neraka ini memperlakukan penghuninya. Baik. Disebutkan hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat neraka jahannam ini akan dipampangkan. Pada hari itu neraka kelihatan luasnya, memiliki 70 ribu tali. Ya, zimam itu artinya kan tali. Dan apa namanya, ini barangkali adalah tempat untuk mengendalikan. Ya, ini istilahnya. Nah, 70 ribu tali, dan tali ini dipegangi satu tali oleh 70 ribu malaikat. Berarti tinggal ngalikan kan. 70 ribu kali 70 ribu. Ini baru talinya. Ya, nerakanya bagaimana? Ini kita akan bahas bagaimana besarnya neraka. Kemudian orang yang dimasukkan dibuat besar. Orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akan disiksa. Dan masing-masing siksaan itu akan diberikan di badan-badannya. Agar dia semakin sempurna penyiksaannya, digedekan badannya. Agar per badan ini ngerasakan. Kita bayangkan orang kalau dibunuh selesai. Orang dibunuh, rampung sudah. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau akan disiksa, beliau khawatir, jangan-jangan aku berubah pendapat nanti. Aku saat ini gigih mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi kalau aku disiksa, aku khawatir sekali. Kalau aku akhirnya kesakitan, kemudian aku murtad atau pindah madhab. Begitu. Maka kata Al-Gojonya, aman Abu Abdullah, sekali pukul pingsan antum. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah tenang ana. Sekali pukul bisa pingsan, bahkan bisa mati. Karena pukulan itu kalau seandainya dipukulkan kepada unta, untanya bisa mati katanya. Nah, sekarang dipukulkan ke Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang ketika dengar itu, alhamdulillah, berarti ana tidak perlu khawatir berubah pendapat. Karena kalau dipukul tek, pingsan, udah habis. Nah, masalahnya kalau enggak pingsan-pingsan, enggak sakit-sakit dan enggak mati-mati, dia punya merasakan penyiksaan itu. Ini khawatir kan begitu. Kayak orang bilang, anak pengen jihad syahid masuk surga. Iya, kalau langsung mati syahid. Kalau ketangkep dulu sama musuh, kemudian dimutilasi dulu, kemudian dia disiksa-siksa dulu. Orang mati, mau dipotong-potong sudah mati dia. Maka sampai ada syair Arab ketika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi membunuh lawan politiknya, sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, dipancung dia, bukan dipancung, disalib, Di salib itu bukan di bentuk salib begini, tapi di atas apa namanya kayu dipermalukan. Setelah mati dia betul-betul tusuk-tusuk di apa. Sampai ada syair mengatakan, orang sudah mati itu tidak akan ngaruh mau diapa-apain juga gitu. Tapi yang repot itu kalau ada orang masih hidup disiksa, ditoel-toelin dulu itu, lidahnya ditarik, dipotong, kemudian matanya ditusuk, kemudian badannya dicabik-cabik. Ada penyiksaan kayak begitu. Ada orang-orang yang kejam kayak begitu. Dan subhanallah kalau lihat sejarah itu memang tempat-tempat penyiksaan yang mengerikan itu kita gak bisa bayangkan. Baik, di neraka bukan hanya orang digitukan, dibesarkan badannya. Dibesarkan badannya agar masing-masing dari anggota badan merasakan penyiksaan itu. Ini belum, nanti kita lihat. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

ada api yang termasuk listrik. Ini termasuk ini. Dan memang tidak bisa dibayangkan. Akhirat tidak bisa dibayangkan. Ya. Kalau gede sudah tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Itu surga. Tidak bisa dibayangkan. Dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jal menciptakan 100 rahmah. Inna Allah Azza wa Jal khalaqa mi'ata rahmatin thumma anzala wahidatan minha biha yatarahamu jami'ul khalq. Atau kama qala sallam, Allah menurunkan atau Allah menciptakan 100 rahmah, kasih sayang. Dibikin 100 kasih sayang, yang satu diambil diturunin di dunia. Ini dipakai untuk semua makhluk agar mereka bisa saling menyayangi. Hatta innal ba'ira la tarfa'u ra'saha an ibniha hatta la tadussa 'alayha. Sampai ada seekor unta mengangkat kakinya agar tidak kena anaknya ketika anaknya mau menyusu, agar tidak keinjek anaknya. Ini diambil dari satu rahmah yang tadi diciptakan Allah Azza wa Jalla. Diciptakan Allah untuk seperti itu. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita di apa namanya? Rampasan perang. Kalau sudah perang kan biasanya semua ada tawanan, ada rampasan, ada apa, termasuk ada perempuan di situ. Perempuan lagi nyari anaknya. Anaknya enggak tahu kemana, dicari di antara kumpulan rampasan itu. Dapat dia, langsung dibekap, di apa namanya? Dipeluk, disayang-sayang begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aturawna an hadhil mar'ah tulqi waladaha finnar?" Apakah mungkin kalau kalian lihat ya, perempuan ini akan melempar anaknya ke api? Qalu la ya Rasulullah, enggak bakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu rahmatan bi'ibadihi min hadhil mar'ati biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi Allah itu suka kita bertobat, istighfar, kita beribadah. Allah suka. Padahal Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Nah, ini dari satu rahmah yang Allah turunkan. Nah, sekarang api yang kita pakai untuk listrik, kebutuhan ini sampai dipakai terbakar-bakar, diambil tenaganya, energi apa segala macam. Itu cuma satu api saja. Satu api saja. Itu yang Allah ciptakan. Kemudian sisanya di neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, ini masih disimpan 69-nya di sana. Lalu para sahabat mengatakan, "Qalu wallahi in kanat la kafiyah." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, satu aja sudah panasnya na'udzubillah. Panasnya na'udzubillah." Qal fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Nanti neraka jahannam itu masih akan dilipatkan 69 kali. Semua 69 kali itu masing-masing seperti yang satu tadi, dibetul-betul lipat-kalikan. Dilipat-kalikan. Subhanallah. Kita enggak bisa bayangin sudah berarti panasnya kayak apa. Na'udzubillah sudah. Pokoknya kita hanya bisa minta agar kita dilindungi dari Allah. Dilindungi Allah dari siksa api neraka. Karena kita enggak bisa kebayang sudah. Nah, subhanallah, dulu para ulama ada dinukil dari mereka, kalau akan bermaksiat, diambil api, dibakar dulu tangannya, panas. Enggak kuat anehnya neraka, enggak berani bermaksiat. Coba orang zaman sekarang, maksiat-maksiat, sudah tahu ada neraka, cuek aja kan. Ini memang kekuatan iman kita itu segitu. Kita tahu bahwa ini tidak boleh, tapi kita masih kalah dengan hawa nafsu. Memang iman kita itu perlu dipompa. Ya, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam au ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan." Ini kata Abu Hurairah, pernah kami satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara barang jatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadza?" Nabi sallallahu menyatakan, "Kalian tahu enggak ini apa?" Qal qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kita bilang Allah dan rasulnya yang tahu. Dan ini seperti kita sering sampaikan, kata-kata Allah wa rasuluhu a'lam itu disampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib apalagi sudah
wafat, masih hidup saja enggak tahu

0: kalau gaib apalagi sudah wafat. Qala hadha hajarun rumiya bihi finnar mundhu 70 kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun. 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnaril an, sekarang sampai di bawahnya, baru nyampe di dasarnya. Hatta antaha ila qa'riha, ini nutuk nih sekarang, kena dasarnya. Jadi tingginya atau dalamnya itu 70 tahun. Berjalan 70 tahun dan itu batu. Dilempar batu serat sampai 70 tahun baru nyampe di dasarnya. Itu yang Nabi SAW bilang. Abu Talib radhiyallahu an, beliau dapat syafaat Nabi SAW. Ini satu-satunya syafaat untuk orang yang tidak beriman. Sisanya enggak boleh, enggak dapat. Meskipun yang kasih syafaat Nabi tidak mempan. Satu-satunya yang dapat syafaat dari orang non-muslim Abu Talib saja. Dalam sahih, dalam hadis yang sahih dikatakan, inna Abu Talib kana yunafihuk wa yaghdabu lak. Engkau dibela dulu sama Abu Talib. Beliau sampai marah untuk antum. Apa kira-kira antum bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib? Kata Nabi SAW, na'am, wala'allahu tanfa'uhu syafa'ati fayuj'alu fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Iya, bisa jadi dia mendapatkan syafa'atku. Dia akan mendapatkan syafa'atku, diletakkan di tempat neraka yang paling dangkal, cuman sampai telapak kaki saja, tetapi ubun-ubun di atas ini mendidih. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, masuk dia ke kerak neraka. Ini yang kerak neraka ini. 70 kali, 70 tahun ini baru nyampe di dalam. Ini kalau cuma bolongan tok saja itu. Bolongan aja ngeri. Orang masuk sumur enggak pernah ada di dunia ya. Mungkin sudah tembus ke Amerika kalau kita bikin sumur 70 tahun bablas masuk sana. Tapi subhanallah, ini dalamnya seberapa? Enggak kebayang memang. Enggak kebayang. 70 tahun batu dilemparkan belum nyampe-nyampe. Subhanallah. Ini dalamnya dan semua penyuh siksaan. Baik, ini di dalam riwayat dikatakan hadza waqa'a fi asfaliha fa sami'tum wajbataha. Ini sekarang batunya sampai ke paling bawah dan kalian dengarkan suaranya. Ini wahyu juga. Kalau bukan karena berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah, maka enggak bisa ada orang nyampaikan. Ini suara apa? Apakah mesti kedengaran? Wallahu alam. Dan apakah kedengaran dua kali? Juga tidak ada riwayat. Betul-betul itu hanya sekali. Untuk apa juga batu dilempar yang sepanjang 70 tahun baru didengar suaranya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Wallahu alam. Yang jelas ini semua berkaitan dengan alam gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Para sahabat juga setelah itu tidak pernah mendengar. Tetapi ada beberapa riwayat menunjukkan ada orang disiksa. Ada orang disiksa. Menunjukkan bahwa memang ini benar, sekarang sudah ada dan semuanya kembali kepada wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di mimpi. Mimpi itu wahyu. Mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan kita imani saja. Masuk akal tidak masuk akal dipercaya. Baik. Hadis yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan an Samurah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Samurah radhiyallahu an, ini Samurah bin Jundub, beliau cerita mendengar Nabi sallallahu bersabda, "Inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi." Di antara penduduk neraka ada yang terbakar sampai dua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi, sebagian mereka dibakar sampai di pinggangnya. Al-hujzah itu adalah tempat ngikat sarung di sini. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqihi, sebagian mereka api itu sampai di leher. Dalam riwayat lain dikatakan wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatayh, ada yang sampai lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi, sebagian mereka sampai lehernya. Dan ini macam-macam tergantung dosa-dosanya. Ahlus sunnah meyakini bahwa orang yang bertauhid dia akan diselamatkan dari kekalnya di neraka. Adapun dia masuk atau tidak, kemudian kapan dia lama atau tidak di dalam neraka, ini terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Istilahnya tahtal masyiah. Kalau Allah berkehendak orang ini akan dimasukkan ke neraka, dicuci dulu, maka itu sudah merupakan keadilan, kebijaksanaan Allah. Kalau akan diampuni, maka itu merupakan murni kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya ada. Dua-duanya dicontohkan di dalam hadis. Ada orang yang kita kenal dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu. Ketika ada orang yang sudah melihat catatan semuanya jelek, 99 sijilat, kulluha maddal basar, masing-masing dari laporan kartu itu jelek semua isinya sejauh mata memandang. Jumlahnya 99. Dia sudah melihat hatta idza ra'annahu qad halak, dia sudah binasa, sudah pasrah. Ternyata ditimbang dengan satu kartu la ilaha illallah, fatarat bihis sijillat, ternyata semua catatan itu kalah, terbang semua, kalah dengan la ilaha illallah. Kata Allah azza wajalla innaka la tudzlam, kamu tidak akan dizalimi. Artinya ini merupakan kemurahan Allah. Orang ketika bertauhid, Allah mudah saja untuk memaafkan, mengampuni. Qad satartuha laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm, dulu di dunia tak tutupi, sekarang aku ampuni. Ini terserah Allah. Tapi ada juga jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang sampai di neraka sudah betul-betul habis, sudah kayak hampir jadi arang, dia baru keluar dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia diselesaikan dulu semua kesalahannya, dibersihkan. Dan dulu pernah kita bahas, tidak boleh ada penduduk neraka masuk neraka kalau dia masih punya urusan dengan salah satu calon penghuni surga. Kebalikannya sama, tidak boleh ada seorang penghuni surga masuk surga sampai urusan dia dengan salah satu penghuni neraka selesai. Artinya urusan itu akan diselesaikan, hisabnya sempurna dulu. Kalau sudah sempurna baru silahkan masing-masing menuju jalannya. Tapi akan diselesaikan perhitungannya hari kiamat seperti itu. Tidak ada yang hilang dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini gambaran kecil ya, yang disebutkan tentang siksa api neraka, kemudian orang-orang yang masuk di dalamnya. Sekarang yang disebutkan ini ada sekitar 10 hadis ya, yang berkaitan dengan para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, disebutkan babu an-naru yadkhuluhal jabbarun wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa. Neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang sombong, sementara surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Berarti milih mana kita? Menjadi orang yang lemah atau menjadi orang yang kuat? Ya, pengen kuat, kuat iman, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat apanya ya, nanti kita bersyukur. Pengennya kayak gitu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin naru wal jannah, neraka dan surga akan berdebat, berdiskusi. Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan tahajjatin naru wal jannah, masing-masing menunjukkan argumennya. Bagaimana ini surga dan neraka ngomong? Ini ngomong beneran atau kiasan? Kira-kira yang mana? Ya, sebenarnya lebih memperdebatkan itu tidak bermanfaat. Ya, kita percaya saja ketika memang Nabi SAW menyebutkan ini, maka benar ini terjadi. Faqalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka, kok yang masuk ke tempatku orang-orang sombong? Gitu. وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. Yang masuk di tempatku adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء. Allah berfirman kepada neraka, kamu itu hukumanku. Aku akan menghukum sebagian hambaku dengan kamu, ya terserah aku. وربما قال أصيب بك من أشاء. Ini artinya sama. Aku kalau pengen menghukum, aku akan hukum pakai kamu. Kemudian وقال لهذه, Allah berfirman kepada surga, أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. Sedangkan kamu adalah rahmatku. Aku akan merahmati hambaku dengan kamu siapapun yang aku sukai. Dan ini termasuk rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah. Rahmahnya apa? Rahmat yang sesuai dengan sifat Allah. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Allah itu maha penyayang. Allah maha pengasih. Entah itu kepada semua makhluk, apalagi kepada orang-orang beriman. Tetapi hidayah hanya diberikan kepada orang beriman. Kemampuan untuk beribadah hanya diberikan kepada orang beriman. Sementara orang yang tidak beriman bukan berarti dicekek langsung mati, menderita sepanjang masa. Enggak, Allah maha pengampun. Dan Allah kasih mereka rezeki, punya anak juga, sukses juga itu. Sukses juga. Maka dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, La ahada asbaru min adza sami'ahu min Allah. Tidak ada siapapun yang sabar dalam mendengar celaan, cercaan, ejekan daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar. Allah yang paling sabar. Yad'una lahul walad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Allah dibilang macam-macam, dibilang Allah punya anak. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak diperanakkan, tidak diberi punya anak. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Nah, tapi ada saja orang bilang begitu. Allah punya anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala diejek dengan ejekan yang seperti itu tetap ngasih mereka hidup, nafas, sehat, rezeki, malah kaya-kaya yang bilang begitu. Gimana ini? Ada yang salah. Istidraj, na'udzubillah. Allah Azza wa Jal bisa mengulur-ulur ketika Allah akan mengambil, menghukum, sudah tidak tersisa sama sekali. Tapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmah. Dan Allah menciptakan rahmah. Jadi kalau ditanya misalkan, jadi rahmah ini makhluk atau sifat Allah? Ada sifat Allah, tapi ada yang makhluk. Ada yang makhluk. Allah menciptakan rahmah memang. Tetapi rahmat yang ada pada Allah adalah sifat yang betul-betul merapat, melengkap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda memang rahmat yang itu dan rahmat yang ini. Tidak harus sama. Ya. Allah azza wa jal memiliki sifat. Sifat itu kok ada kesamaannya dengan sifat makhluk. Itu hanya sama nama. Dan sama nama itu artinya seseorang juga paham. Allah turun ke langit dunia. Loh, turun itu kan manusia sifat makhluk. Apakah Allah turun seperti makhluk gitu? Nah, ini hanya kesamaan arti. Dan para sahabat ketika mereka diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kull lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Para sahabat pahamnya apa? Pahamnya Allah turun untuk memberi perhatian kepada orang yang bangun malam. Man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirani fa aghfir lah. Siapa yang minta ampun, tak ampuni, yang minta kepadaku tak kasih, yang berdoa tak kabulkan. Berarti ada perhatian lebih untuk orang yang bangun malam di sepertiga terakhir. Ini dipahami para sahabat. Ada orang kurang kerjaan. Mereka bilang, kalau Allah turun, langitnya kosong. Ini kan kurang kerjaan. Kesimpulan dari siapa ini? Dulu para sahabat tidak sampai mikir ke situ. Kok antum mikirnya ke situ? Ya, artinya dia sebenarnya berusaha untuk membersihkan, mensucikan Allah dari penyamaan dengan makhluk. Tapi mereka sendiri sudah menyamakan. Kenapa? Kalau seandainya mereka tidak menyamakan, mereka gak akan bakal punya bayangan nanti langit kosong. Langit kosong itu karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau Pak Mudir, direktur utama perusahaan, mau makan siang, kantornya bisa kosong. Dia keluar sama ajudannya, kantornya kosong. Gak mungkin dia membelah diri, satu makan, satu ngantor, itu gak ada. Ya. Tapi kalau Allah kita katakan seperti itu namanya nyamain sama makhluk. Itulah orang pada bilang kebingungan. Allah gak turun, karena kalau turun itu sama dengan makhluk. Dan nanti kalau dia turun, maka langitnya kosong. Itulah kamu kebingungan sendiri. Siapa yang bilang Allah turun seperti turunnya makhluk? Allah Azza wa Jalla turun dengan sifat turun yang sesuai dengan Allah. Loh ya itu gimana yang sesuai dengan Allah? Antum bisa tanya. Dulu para sahabat dan para ulama salaf tidak bertanya. Tapi mereka percaya turun itu artinya turun lawan naik. Lawan katanya naik. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki rahmah. Dan antum tahu rahmah itu kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Disebutkan Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada seorang wanita kepada anaknya. Tidak bakal dilempar ke api. Ya. Tapi subhanallah, sebagian orang juga kurang kerjaan. Dibilang rahmah itu kan sifat lemah lembut. Lemah lembut. Sehingga sifat lemah lembut itu justru milik orang yang lemah seperti perempuan. Kalau laki-laki gak harus punya seperti itu. Dan ini diyakini banyak orang. Diyakini banyak orang. Kalau seorang terkenal sebagai pahlawan, ahli pedang, kemudian dia justru menjadi pembesar untuk ratusan bahkan ribuan pasukan. Gak pantas dia punya sifat itu. Maka sebagian sahabat mengingkari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cucunya meninggal, kok nangis? Nabi sallallahu menangis. Iya, dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu nangis ketika Ibrahim tapi cucunya, anak dari salah satu putrinya meninggal dan digendong begini sakarat. Itu dalam kondisi nafasnya tersengal-sengal itu digendong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu enggak bisa apa-apa. Akhirnya meninggal. Nabi SAW menangis. Ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pembesarnya suku Khazraj. Dia melihat, "Mahadha ya Rasulullah, kok antum nangis?" gitu. Kata Nabi SAW, "Innaha rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi 'ibadihi." Allah menciptakan rahmah ini, diletakkan di hati para hambanya. Nabi SAW mencium kepala Hasan atau Husain. Ada orang Arab, Badui. Dia lihat, "Tuqabbiluna sibyan?" Kalian cium kepala anak-anak kalian. Aku punya 10 anak. Innali 'ashra minal walad ma uqabbil minhum ahad. Aku tidak pernah cium salah satu dari mereka. Kata Nabi SAW, "Awa amliku laka an naza'allahu min qablika ar-rahmah?" Aku bisa apa kalau Allah sudah cabut rahmah dari hatimu? Ini bentuk dari rahmah, kasih sayang. Orang tua mencium anak. Nah, ini semua kan kasihan, sifat lembut, perhatian gitu kan. Nah, sebagian orang meyakini apa? Allah itu jadi lemah kalau memiliki sifat rahmah. Karena orang yang punya sifat rahmah biasanya yaitu yang lemah-lemah kayak perempuan atau orang-orang rakyat jelata. Kalau orang pendekar kan enggak mungkin nangis gitu. Kayak aib banget nangis gitu. Ternyata Nabi Musa menangis. Nah, mereka bingung itu. Baik, sekarang Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki sifat rahmah. Gimana Allah punya rahmah? Loh, sekarang dalam Al-Quran dikatakan begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu mau apa mereka? Mereka katakan maksud rahmah di situ adalah iradatul ihsan atau al-ihsan. Dia pengin berbuat baik. Atau keinginan untuk berbuat baik. Iradatul thawab, keinginan untuk memberi pahala. Loh, ini kan namanya takwil. Apakah Allah seperti itu? Ini malah merubah maknanya, malah merubah arti. Allah turun ke langit dunia, mereka katakan nanti langitnya kosong. Terus bagaimana? Yang turun itu rahmatnya. Yang turun ke dunia rahmatnya. Loh, Kok rahmatnya turun cuma sepertiga malam terakhir? Bukankah rahmat Allah turun setiap saat? Termasuk hujan kan, termasuk rahmat Allah. Enggak harus nunggu sepertiga malam terakhir. Kemudian dalam hadis dikatakan, Allah mengatakan, yang minta tak kasih, yang minta ampun tak ampuni. Berarti rahmat yang ngomong. Enggak cocok lagi itu. Ya, artinya ini merupakan sesuatu sifat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang surga menjadi rahmat Allah azza wa jalla. Surga termasuk bentuk kasih sayang yang digunakan Allah untuk memberikan pahala untuk umat-umatnya atau untuk hamba-hambanya, ya, dikatakan seperti itu. Tayyib. Ini disebutkan Allah azza wa jalla mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya', engkau adalah rahmatku dan aku bisa merahmati hambaku siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, di antara kalian berdua masing-masing sudah ada isinya, enggak usah rebutan, masing-masing punya jatah. Dalam riwayat disebutkan, qalatin nar uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin, kok aku banyak diisi oleh orang-orang sombong, orang-orang yang penguasa atau betul-betul jabar, punya kekuatan begitu. Wa qalatil jannatu fama li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wasaqatuhum wa ajazuhum. Nah surga juga bilang, kenapa yang masuk ke tempat aku atau ke surga ini hanya orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terpandang. Sakot itu artinya jatuh. Maksudnya menurut pandangan masyarakat mereka tidak berharga. Jadi menurut orang penilaiannya ini biasa-biasa aja. Ternyata mereka justru yang masuk surga. Wa ajazuhum, orang yang lemah. Lemah maksudnya apa? Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, lemah dalam urusan dunia. Entah ekonominya, entah status sosialnya. Orang tidak menghargai. Nanti ada tafsirannya. Di akhir hadis ini dikatakan, fa amman nar fala tamtali, neraka nanti tidak penuh-penuh. Subhanallah, dia tinggi, dalam maksudnya, kemudian lebar sekali. Dia tidak akan penuh-penuh. Fa yad'u qadamahu 'alayha, maka Allah akan meletakkan kakinya di dalam neraka itu. Fataqul, baru neraka akan bilang qat qat. Ada cara menafsirkan atau mengharokati qat qat atau qatin qatin. Ya, artinya cukup cukup. Fahunalika tamtali, baru saat itu neraka penuh. Fayuzwa ba'duha ila ba'd, pojok ke pojok ngumpul ketemu setelah dimasukin kaki Allah. Baik, Allah punya kaki, kenapa enggak? Memang hadis ini Nabi SAW pakai bahasa jimat. Bahasa jimat itu tidak bisa dipahami. Jadi ngomong bahasa yang dicampur sama lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Sengaja itu. Itu dari sejak di bukunya para ulama sampai sekarang kalau kita lihat itu yang di film-film juga itu. Ya ini kalau kita masa datang ke rumahnya dukun, berarti kita enggak punya tauhid ya. Tapi kalau orang-orang yang cerita itu sampai dibikin film itu karena memang rata-rata menggambarkan aslinya. Itu yang sampai diomongkan itu enggak bisa dipahami. Memang itu kebiasaan mereka. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam omongannya jelas, ada maknanya. Kalau orang bilang Al-Qur'an artinya hanya Allah yang tahu, ya malah salah, ini bahaya. Allah turunkan Al-Qur'an untuk dipelajari, dipahami, diamalkan. Kalau tidak tahu artinya bagaimana? Dan dulu para sahabat ketika Al-Qur'an ini mereka bingung artinya apa? Tanya. Tanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Kuntu as'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in la a'rifu." Aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang aku tidak paham. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man nuqishal hisab halak," orang yang dihisab oleh Allah pasti dia binasa. Maka aku tanya, "Loh, Allah kan bilang, fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Allah mengatakan ada sebagian orang dihisab dengan hisab yang mudah. Kok antum bilang pasti hancur orang yang akan dihisab sama Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama dzalika al-'ard," itu hanya ditampakkan, kesalahan dia ditampakkan, enggak sampai ditanya. Kalau sampai ditanya, maka kata Nabi SAW, manukisal hisab halak. Orang yang betul-betul ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, hancur sudah dia. Nah, artinya para sahabat bertanya, kalau ada lafaz Al-Qur'an yang mereka tidak tahu. Ibnu Abbas sampai tanya, bukan tanya tapi dia baru tahu, oh ternyata makna fatir itu artinya menciptakan. Aku dengar justru ketika ada orang Arab Badui rebutan sumur, salah satu dari mereka mengatakan, ana fatartuha, aku yang bikin sumur ini. Oh, fatir itu artinya membuat. Para sahabat meriwayatkan itu karena mereka tahu masing-masing dari lafaz Al-Qur'an ada artinya untuk diamalkan. Tahu ada orang bilang, "Oh enggak, di Al-Qur'an itu lafaz-lafaz kosong dari arti." Kan bahaya itu. Hadis juga sama. Jadi Allah Azza wa Jal Rahman tapi bila rahmah. Rahman artinya kan punya rahmah. Tapi mereka bilang enggak, kalau yang itu enggak artinya. Loh, gimana berarti? Kosong dari arti. Ini juga bahaya. Maka dalam hadis ketika disebutkan Allah Azza wa Jal meletakkan kakinya, apakah perlu ditakwil? Enggak perlu. Dulu para sahabat mereka tidak membantah, tidak bertanya, ya Rasul, ini kaki atau kekuatan atau apa begitu. Ya. Ada sebagian ahli takwil mengatakan kaki itu tidak diartikan kaki, yang ini kan di sini dikatakan fayadu qadamahu, maka Allah meletakkan qadamnya. Mereka bilang qadam itu artinya taqaddamahu. Taqaddama itu artinya yang duluan masuk neraka. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah Azza wa Jal ketika akan membuat neraka itu penuh, maka Allah akan mengambil orang-orang yang berhak dimasukkan ke dalam neraka duluan. Dimasukkanlah seperti itu sampai penuh nerakanya. Ini takwil, tapi kan gak nyambung. Karena orang yang masuk ke dalam neraka duluan kan sudah masuk. Masa diambil lagi, dimasukkan lagi? Apa manfaatnya untuk menunjukkan neraka yang penuh akhirnya? Jadi takwilnya gak nyambung ini. Tapi mereka bilang begitu. Nah, ada yang mengatakan dalam riwayat ini fayadu rijlahu. Allah meletakkan kakinya. Sama dengan arti qadamahu, tapi dengan lafaz yang berbeda. Rijl. Rijl itu kan kaki artinya. Lalu mereka takwil lagi. Ada yang mengatakan, "Oh enggak, rijl itu riwayatnya lemah." Lalu dikatakan, "Loh, ini dalam Sahih Muslim. Allah meletakkan rijlnya dalam neraka. Ini dalam Sahih Muslim. Masa dikatakan lemah?" Oh enggak, yang benar itu sahih riwayatnya, tapi ditakwil seperti takwil yang tadi. Yang diletakkan itu bukan kaki Allah, tapi kakinya penghuni neraka. Kaki penghuni neraka bisa membuat neraka penuh itu gimana ceritanya? Wong badannya yang digedekan aja, disiksa di dalamnya aja, neraka masih kosong. Masa setelah itu kakinya dibikin, diciptakan kaki-kaki lagi gitu. Ini jadi kan takwilannya kan tidak pas gitu. Maka dikatakan di sini maka neraka tidak penuh-penuh sampai Allah akan meletakkan kakinya di dalamnya, maka dia langsung penuh, kemudian mengatakan qatin qat, ya sudah penuh-penuh, ya seperti ini. Ini neraka yang memang luas sekali. Baik, hadis yang kedua disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah. Neraka jahannam akan mengatakan terus, ada tambahan enggak? Ada tambahan, ayo masukin terus, terus. Masih luas, tempatnya masih kosong. Ayo. Kemudian sampai Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, meletakkan kakinya. Fayanzawi ba'duha ila ba'd. Sampai pojok ke pojok, ngerapat. Ya. Dia ketekuk. Udah dimasukin kaki Allah azza wa jalla, maka ketekuk dia. Wa taqul qat bi'izzatika wa karamik. Maka neraka mengatakan, cukup ya Rabb, cukup. Demi keagungan, kemuliaan dan kedermawananmu. Wala yazalu fil jannati fadlun. Surga sama. Surga ini masih banyak kosongnya. Ya. Hatta yunshi Allahu laha khalqa. Sampai nanti Allah akan menciptakan makhluk untuk langsung masuk surga. Kok enak gitu ya. Kita di dunia enggak usah bayangin yang enggak-enggak sudah. Sekarang kita beribadah saja. Alhamdulillah kita sudah belajar hadis ini. Berarti memang surga Allah itu lebar. Selama ada orang tidak melakukan kesyirikan, insya Allah masuk. Bahkan ada kabar gembira juga. Nabi SAW menyiapkan syafaat. Ada syafaat untuk orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْشَاءَ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا atau لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Semua umatku dapat syafaat itu. Tapi yang mati tidak menyekutukan Allah. Nah syafaat itu dapat. Nah syafaat itu macam-macam. Syafaat ini ada orang yang mau masuk neraka enggak jadi. Ada yang sudah masuk neraka dimentaskan. Ada yang belum masuk surga masuk surga. Ada yang sudah dalam surga naik derajatnya. Syafaat macam-macam itu. Macam-macam. Insya Allah kita dapat selama kita insya Allah bertauhid tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira. Seperti itu. Baik, surga ini akan tetap luas, masih banyak yang kosong. Kemudian hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Allah akan menciptakan makhluk yang tidak pernah ada di dunia untuk memenuhi isi-isi surga. Dulu pernah kita bahas itu. Orang terakhir yang masuk surga, terakhir banget dan paling rendah dia kedudukannya. Yuqalu dzaka adna ahlil man ahlil jannati manzila. Orang terakhir masuk surga yang paling rendah itu derajatnya. Itu seperti orang yang akan, yang dulu pernah kita sebutkan dalam Sahih Muslim, orang mendapatkan 10 kali lipat dunia seisinya yang sekarang. Ya, innalaka fiha mithlu apa namanya? Mithlul ardi wa asharata amsalha. Kamu punya 10 kali lipatnya dunia dan seisinya yang sekarang. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang berbeda, yabqa minal jannati ma syaa Allahu an yabqa. Sebagian tempat surga ada yang memang tersisa. Thumma yunshi'u Allahu ta'ala laha khalqan mimma yasha. Lalu Allah akan menciptakan makhluknya yang ia kehendaki untuk mengisi kekosongan itu. Hadis ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, untuk menunjukkan kekekalan di neraka dan di surga. Ini akidah Ahlussunnah sebenarnya. Surga, neraka, kekal. Ini merupakan akidah Ahlussunnah dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena dalilnya sudah banyak. Orang baca Al-Qur'an sudah baca khalidina fiha, ada yang tambahin lagi abada, kekal. Dan Ahlussunnah sudah meyakini setelah surga dan neraka tidak akan habis. Lalu ada orang bikin tulisan, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Yang aneh, kok ya ada yang baca. Bahkan jadi bestseller. Ini kan yang salah siapa ini? Ya mestinya ada orang nulis tentang Al-Quran, sudah. Cuekkan saja. Begitu. Baik. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bil maut yawmal qiyamati ka'annahu kabshun amlah. Nanti pada hari kiamat kematian akan dipanggil oleh Allah, didatangkan dalam bentuk kambing yang putih. Dikatakan amlah itu, ada yang mengatakan ahli tafsir atau ahli hadis putih bersih, ada yang mengatakan putih campur hitam. Dan itu justru menunjukkan kesempurnaan kambing. Kambing itu kalau warnanya ada putih kemudian hitamnya, cantik kata mereka. Ya. Kemudian ini kematian dipanggil oleh Allah, sengaja dipertontonkan dalam bentuk kambing. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Ini dalam sebuah riwayat ditambahi, maka kambing ini akan diletakkan antara surga dan neraka. Artinya orang semua yang di neraka dan di surga biar bisa melihat. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadha. Maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, kalian tahu enggak ini? Kenal enggak? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka pada ngelongok-ngelongok gini. Yarfa'una ru'usahum. Kepala mereka ditengok-tengokkan gini. Mereka ingin lihat. Kemudian mereka melihat. Wa yaquluna na'am. hadzal maut. Mereka mengatakan, iyalah semua tahu ini karena pernah lewat semua. Ini kan kematian. Wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza? Lalu Allah akan mengatakan juga kepada penduduk neraka, hai penduduk neraka, kalian kenal enggak ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka juga melihat, ngelongok-ngelongok begini sambil melihat. Wa yaquluna na'am hadzal maut. Iya, ini kematian. Dan dalam riwayat dikatakan semuanya sudah pernah melewati ini, begitu. Maka tidak ada yang tidak kenal mati. Qala fayu'maru bihi fayudzbah. Maka kematian dalam bentuk kambing itu akhirnya disembelih. Disembelih untuk tanda setelah itu tidak ada lagi yang mati. Thumma yuqal ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, setelah ini kalian kekal di dalamnya, maka kalian tidak ada mati-matinya lagi. Kemudian penduduk neraka juga sama, setelah ini kalian kekal, enggak ada lagi mati-mati. Kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan Muhammad tentang hari penyesalan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan putuskan semua perkara. Mereka tidak tahu, mereka tidak perhatian, dan mereka memang tidak beriman. Wa asyara biyadihi ila dunya. Nabi SAW membaca ayat itu sambil nunjuk ke dunia. Ketika mereka di dunia, diberi peringatan. Diberi peringatan, hati-hati nanti hari kiamat begini-begini. Mereka tetap dalam keadaan lengah, tidak mau belajar. Wa fi lafaz, dalam riwayat lain dikatakan, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa yudkhilu ahlan narin nar thumma yaqumu muadzinun bainahum. Dalam hadis yang sama, di awalnya ada lafaz, ketika Allah sudah memasukkan penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka ke dalam neraka, lalu Allah akan menyuruh salah satu malaikatnya menyeru, wahai penduduk surga, kalian kenal ini apa enggak? Jadi yang menyeru itu adalah malaikatnya. Baik. Ini dalam hadis Abu Sa'id. Dalam hadis Abdullah bin Umar nomor 4 sama artinya. Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa sara ahlun nari ilan nar. Kalau para penduduk surga dan neraka sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Utiya bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Kematian didatangkan di antara dua tempat itu. Thumma yuzbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nari la maut. Dikatakan seperti yang kita sebutkan tadi, fayazdadu ahlil jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penduduk surga tambah bahagia. Setelah mereka bahagia, tambah senang karena mereka sudah setelah ini sudah enggak ada lagi yang capek. Ini semuanya sudah tinggal enaknya. Kemudian tambah penduduk neraka yang tadi sudah sedih, tambah sedih lagi. Rasakan sudah. Itu orang kalau sakit, dia masih berharap sembuh. Tapi kalau orang mati kan gak bisa berharap hidup lagi. Nah, sekarang kalau di dunia kayak begini, di akhirat orang gak bisa berharap mati lagi. Ketika orang sakit kadang-kadang, sudah matilah aja aku gitu. Iya, ini kalau di dunia, padahal mati belum tentu lebih enak kan. Itu lebih enak orang, tapi nyangkanya kalau mati sudah selesai semuanya. Padahal kalau mati masih ada yang lebih panjang. Ini kalau sudah pasti masuk neraka, dia mau mati gak bisa. Loh, matinya sudah disembelih, sudah gak bisa lagi ada mati. Dulu pernah mati semuanya. Baik, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ini mulai dijelaskan tentang penyiksaan ya. Penduduk neraka ini juga akan dibuat besar badannya. Tadi yang kita sebutkan, biar mereka merasakan penyiksaannya lengkap semua badannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirsul kafiri au nabul kafir mithlu uhudin. Jadi giginya orang kafir ini dirs. Dirs itu gigi yang di belakang. Ya. Dirs itu gigi apa namanya ini? Geraham ya. Sampai ada istilah dokter sekarang bilang dirsul aql. Dirsul aql itu gigi bungsu. Ya, itu yang di belakang itu. Jadi ini memang gigi yang di sini. Ini dikatakan itu atau nab. Nab itu gigi taring. Tapi yang penting giginya orang kafir akan dibuat sebesar gunung Uhud. giginya segitu, orangnya seberapa? Kalau dalam hadis tentang penduduk surga, mereka akan diciptakan 60 hasta. 60 hasta ya tidak sampai segunung Uhud kan, giginya maksudnya. Kalau giginya segunung Uhud, orangnya seberapa berarti? Na'udzubillah, sudah gak kelihatan sudah. Kita membayangin aja udah gede sekali kan. Loh, kalau gunung Uhud yang kita lihat itu tuh dari gigi. Jadi gigi banyak sekali, kayak gunung Uhudnya banyak. Lah orangnya seberapa? Nah itu nanti akan disiksa sama Allah. Rasakan sudah. Kalau kita kadang-kadang, itu kapan orang Yahudi mati? Ya waktunya. Kalau sudah waktunya mati, nanti sudah ditunggu ini sama malaikat-malaikat ini sudah. Kayaknya sudah nunggu gitu. Ya. Ini dikatakan bahwa giginya penduduk neraka itu akan dibuat besar oleh Allah sampai sebesar gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masiratu thalath. Terus kulitnya ditebelkan. Ditebelkan sampai seperti perjalanan 3 hari. Loh, tebel sekali. Enggak kebayang ya. Tapi kita beriman saja sudah. Kita beriman. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tidak sampai kufur. Ini orang kafir yang disebutkan. Jadi kulitnya ditebalkan sampai setebal perjalanan 3 hari. Ini berarti tebal sekali dan semua kulitnya itu biar ngerasakan gitu. Biar ngerasakan penyiksaan. Dalam riwayat Abu Hurairah juga dikatakan, "Ma baina mankibayil kafiri finnar masiratu thalathati ayyamin lirraqibil musri'." Antara 2 pundak orang kafir, dari pundak sini sampai pundak sini, seperti perjalanan 3 hari dengan perjalanan kuda yang cepat. Perjalanan yang cepat sekali itu berarti berapa? Kalau 80 kilo itu sehari semalam. Ini kalau seandainya perjalanan biasa. Kalau perjalanan cepat anggap misalkan 100 kilo, berarti 300 kilo. Wow, ini sampai sini 300 kilo. Gedenya seberapa? Gak usah dibayangkan, itu sifatnya orang kafir di neraka. Na'udzubillah. An Harithata ibn Wahb annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Harithah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah?" Mau enggak aku tunjukkan kalian bagaimana penduduk surga? Qalu bala. Iya ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dha'ifin mutadha'if." Setiap orang lemah dan dianggap lemah. Ini bisa diartikan seperti ini. Di harakati mutadha'if artinya dia mutawadhi'. Mutawadhi' itu orang yang merendah dan dia tidak sombong gitu. Atau mutadha'af. Mutadha'af itu artinya dipandang lemah oleh masyarakatnya. Enggak punya apa-apa. Orang kalau enggak punya apa-apa kan enggak dihargai. Orang kalau kaya atau dia pejabat atau apa, orang itu hormatnya sampai ruku. Silakan, Pak, ruku. Padahal sholat aja kadang-kadang enggak gitu. Coba antum enggak kenal. Alhamdulillah. Antum bayangkan orang yang gajinya puluhan juta kemudian ketemu atasannya. Wah, hampir sujud dia. Karena duit puluhan juta itu dapat dari, ya itu tadi, antum gak punya hubungan apa-apa, bebas. Hakikat kebebasan itu kayak begitu. Kita punya penghambaan kepada Allah saja, tidak punya rasa butuh kepada sesama. Taib, kita punya relasi kerja, masa kita gak bisa punya teman untuk saling kerjasama? Iya, tetapi jangan sampai terbelenggu sampai menjadi budaknya. Jelek sekali, hanya gara-gara uang akhirnya kita sampai tidak punya harga diri. Baik, ini dikatakan bahwa orang yang sering dianggap lemah di tengah masyarakat itu nanti menjadi sifat penghuni surga. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah, Allah penuhi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia berdoa, dia akan dikabulkan Allah. Bahkan ketika ada orang yang memang dia bersumpah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, bibinya ngamuk, mukul seorang perempuan. Ini bibi dia, namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Bibinya Anas bin Nadhr mukul seorang perempuan sampai giginya rompol. Ini hebat-hebat juga ini kayaknya ibu-ibu itu. Kalau berantem sampai rompol giginya. Nah ini si perempuan mengadu ke Nabi SAW. Ya Rasul, nih rompol. Akhirnya ana enggak mau damai, ana mau kisos. Akhirnya apa, Anas ibn Nadr ini lapor kepada Nabi SAW, ya Rasul, gini aja, didamaikan aja, gimana? Gak mau. Keluarga si perempuan bilang, kita mau dikasih duit berapa, gak mau. Pokoknya rompolin juga giginya. Anas bin Nadr mengatakan apa? Kata beliau, atuksaru saniyatur rubayi'. Nah, ini namanya rubayi'. Rubayi' ini bibinya. Apakah gigi bibiku akan dirompolkan? La wallah, la tuksaru saniyatuha. Enggak, demi Allah, enggak boleh itu digitukan. Maksudnya enggak boleh itu, enggak mungkin gitu. Tapi dia ngomong, wallahi gitu. Tahu-tahu keluarga si perempuan ini luluh. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Anas, ya Anas, kitabullah al-qisas. Ya Anas, kamu harus terima ketentuan dalam syariat itu, ya qisas. Kalau memang mereka tidak mau berdamai, qisas sudah. Gigi lawan gigi gitu. Lalu dia mengatakan, atuksaru saniyatur rubai? La wallah, la tuksaru saniyatuha. Dia bersumpah begitu, tiba-tiba keluarga si penuntut ini, yang korban tadi, tahu-tahu langsung luluh, langsung memaafkan. Langsung memaafkan. Loh, ini gimana caranya ini? Nabi SAW kemudian mengatakan, inna min ibadillah law aqsama 'ala Allah la abarra. Di antara hamba Allah, kalau bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan dia. Kondisinya bibi dia itu pelaku. Tapi sekarang ketika dituntut, nah dia harus menunaikan kan? Dia jadi pesakitan kan? Nah, sekarang Anas langsung mengatakan dengan sumpah itu ternyata Allah kabulkan. Sehingga lawannya langsung memaafkan. Enak sekali. Coba di antara antum yang punya kasus itu, coba bersumpah atas nama Allah, dikabulkan apa enggak? Nah, ini penghuni surga ternyata ada yang sifatnya kayak begini. Enggak dikenal, orang anggapnya sapa toh ini gitu. Dikenal enggak, hebat enggak, pengalaman, duit apalagi. Zaman sekarang katanya kamu mau kayak apa bahlulnya kalau punya fulus jalan. Katanya begitu. Semua bisa diatur gitu. Nah, subhanallah. Ini disebutkan dalam hadis yang lain nanti. Ini kemudian lanjutnya, ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian bagaimana sifat penghuni neraka? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala kullu utullin jawadhin mustakbir. Penduduk neraka itu sifatnya mustakbir, itu sombong. Utul itu orang yang memang kata-katanya pedes. Mau benar, mau salah, pedes banget. Na'udzubillah. Ya. Jawad itu lawannya jawad. Jawad itu artinya dermawan. Tapi kalau jawad ini orang yang jamu'un manu'. Kalau minta, kayak yang iya-iya oh gitu. Kayak emang betul-betul dia butuh sekali. Tapi kalau dimintai orang pelitnya, na'udzubillah. Jelek banget kan? Nah, ini penduduk neraka begitu. Dikatakan kullu utullin jawadhin mustakbir. Ini orang-orang yang di neraka ini rata-rata sifatnya sombong, suka minta tapi enggak mau ngasih, kemudian memang pedes-pedes omongannya begitu. Dalam hadis dikatakan, hadis Abu Hurairah nomor 7 itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal rubba ash'atha madfu'in bil abwab. Banyak orang yang penampilannya compang-camping karena sederhana, dia miskin, dia enggak sempat. Kalau orang miskin itu sampai memikirkan penampilan kan enggak sempat. Tapi justru orang kelebihan duit itu yang mikir macam-macam kan. Nanti bajunya harus ganti, perlu apa itu namanya? Skincare itu. Skincare enggak pernah bayangin skincare itu apa itu. Yang orang bisa makan sudah alhamdulillah. Dikasih, ini apa? Ini apa? Ini cara makainya gimana? Orang kan banyak kayak begitu. Ya. Tapi ada orang yang sampai dikatakan di antara penghuni surga itu ash'ath, rambutnya compang-camping, acak-acakan, madfu'in bil abwab. Kalau dia mau ngetuk pintu enggak dibukain. Artinya kenapa? Enggak dihargai. Antum tahu kalau ada orang yang mau masuk bersama pejabat, yang dipersilahkan masuk siapa? Orang yang berkepentingan dan paling dekat sama pejabatnya. Kita masuk seret, mau masuk, berhenti. Rasanya gimana? Alhamdulillah kita bersyukur masuk masjid enggak ditelangi. Tapi enggak ada yang masuk masjid, sedikit yang mau masuk masjid tuh. Ya, tapi kayak gitu. Orang artinya ada orang ketika akan bertemu dengan orang penting atau siapa yang dia penginkan sering ditolak. tolak begitu. Bahkan madfu' bil abwab, pintunya ditutup, ceklek, sudah kita di luar begitu. Ini dikatakan madfu'in bil abwab, mereka yang sering pintunya ditutup begini, didorong. Itu penghuni surga kayak ini. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Tapi begitu dia bersumpah, Allah dengar sumpahnya. Tadi itu kayak yang tadi contohnya. Kalau dia bersumpah ternyata Allah akan berikan. Habis ditutup pintunya langsung bersumpah. Ya, tapi ala kulli hal, ini gambaran ya, sebagian penduduk surga seperti itu, sebagian penduduk neraka seperti itu. Berarti yang penting di sana, bukan di sini. Di sini mungkin kita enggak dikenal, enggak apa-apa. Atau kita enggak punya jatah banyak, enggak apa-apa. Kita tahu hadis Umar radhiyallahu anhu, haula ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka itu kebanyakan orang-orang yang didulukan keenaannya di dunia. Kita seadanya sudah alhamdulillah. Dan yang paling gampang biar kita bersyukur, melihatnya ke yang lebih sederhana. Gara-gara kita melihat ke atas itu, kita akhirnya susah bersyukur gitu. Sudah punya rumah, lihat orang yang punya istana, ya saya repot ya. Orang sudah punya mobil, melihatnya yang punya bis. Ya, kalau seandainya kita bersyukur melihat ke bawah, kita wah bahagia sekali itu. Wallahu a'lam bissawab, ini dapat kita pelajari. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama kita, yaitu Islam yang sempurna, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha benar Allah, tatkala Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, di dalam Islam yang sempurna ini, segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang penting dan yang terpenting, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, dan juga adab dan akhlak. Pada kesempatan yang singkat dan sedikit ini, saya ingin menyampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dihasankan derajatnya oleh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa pernah Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan pergi dalam sebuah perjalanan, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini. Kata beliau, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Artinya wasiat ketika beliau akan bepergian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ta'budullaha wala tusyrik wala tusyriku bihi syai'an. An ta'budallaha wala tusyrika bihi syai'an. Hendaknya engkau senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahi wasiat untuk aku. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza asata fa ahsin. Apabila engkau berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahilah aku wasiat. Kemudian kata Nabi SAW, istaqim. Wal tuhassin khuluqaka. Hendaknya engkau istiqamah dan perindahlah, perbaguslah akhlakmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tiga wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang seyogyanya dia berpegang pada tiga hal ini dalam perjalanannya. Dan perlu kita memahami makna sebuah perjalanan. Yang pertama, perjalanan yang dekat. Perjalanan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu negeri ke negeri yang lain di dunia ini. Ini sebuah perjalanan. Dan perjalanan kedua adalah perjalanan yang jauh. Yaitu kehidupan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang dalam perjalanan menuju Allah ta'ala. Maka wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat, baik untuk perjalanan yang dekat dalam kehidupan kita di dunia ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, maupun dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika beliau akan bepergian, agar beliau menjaga dan memelihara tauhidnya, memelihara ibadahnya kepada Allah, jangan sampai beliau menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam perjalanannya. Karena sangat mungkin seorang berbuat syirik dalam perjalanannya. Ketika dia ditimpa sesuatu, bisa saja dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Bisa saja dia menyembah kepada selain Allah. Maka dari itu Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama bagi seorang yang akan berpergian, agar dia memelihara akidahnya, memelihara tauhidnya, memelihara imannya, memelihara ibadahnya hanya kepada Allah semata. Dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini adalah wasiat Islam. Wasiat para anbiya. Wasiat para rasul. Sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Yaitu mereka selalu memberikan wasiat agar menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang harus ditanamkan oleh seorang. Baik ketika dia dalam keadaan bermukim. Ataupun ketika dia dalam keadaan bepergian. Baik ketika dalam keadaan senang. Maupun dalam keadaan susah. Dalam segala keadaan. Hendaknya seorang mukmin harus tetap berpegang kepada tauhid. Jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena orang yang syirik akan ditolak semua amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Dan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wasiat yang diberikan pula oleh Luqman kepada putra beliau. Yang pertama adalah, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Wasiat Luqman pada anaknya. Wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kesyirikan. Dan agar mereka tetap istiqamah dalam tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dalam perjalanan beliau yaitu idza asata fa ahsin. Apabila engkau berbuat kejelekan, maka hendaknya engkau berbuat kebaikan. Ini satu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimanapun seorang manusia, sebagai manusia yang dia tidak luput dari salah dan dosa, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam kesalahan. Dia akan terjerumus dalam dosa. Tetapi beliau mengatakan, apabila kamu berbuat keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Perbaikilah keburukan itu. Dan inilah seyogianya yang kita lakukan. Karena bagaimanapun manusia berusaha untuk selalu benar, dia tidak akan selalu benar. Dan hal ini pula telah ditandaskan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Maka Nabi alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, karena sangat mungkin dalam sebuah perjalanan bisa saja dia berbuat kesalahan. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia tatkala dalam perjalanan, justru peluang untuk berbuat jelek itu besar. Sebab dia jauh dari keluarganya, jauh dari kerabatnya, jauh dari masyarakatnya. Maka kemungkinan dia berbuat jelek itu sangat ada pada diri seorang yang bepergian. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, kalaupun dia terjerumus dalam satu kesalahan, hendaknya dia berbuat baik setelah itu. Entah dan bertobat dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pulang dari bepergian, ya, dalam doa safar itu, ketika doa untuk pulang dari bepergian, kita menambah kalimat aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ya, aibun, ya Allah kami pulang, kembali ke negeri kami. Taibun, kami bertobat ya Allah ketika berpulang ke rumah, ke kampung halaman kami. Karena mungkin seorang di luar kampung halamannya dia telah berbuat dosa atau terjerumus dalam dosa, maka dia pulang dengan bertobat pada Allah Ta'ala. Abidun, dan kami senantiasa beribadah pada Engkau ya Allah. Karena mungkin kelalaian yang dilakukan ketika dia bepergian, ya, sehingga dia bertobat, kemudian dia meningkatkan amal ibadahnya sekembalinya dia di kampung halamannya. Ya, lirabbina hamidun, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memuji. Karena telah selamat dalam perjalanannya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya bagi seorang hamba yang beriman untuk bersyukur pada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seorang dalam bepergian, sangat mungkin dia berbuat kesalahan, tetapi lebih dari itu adalah, dan jalan keluar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang dia berbuat baik kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal dalam bepergian beliau, dan juga tentu kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, istiqim. Istiqim. Hendaklah kamu istiqamah. Wal tuhassin khuluqaka. Dan hendaknya kamu memperbaiki, membaguskan akhlakmu. Ini wasiat dalam perjalanan. Beliau memberikan pada wasiat ketiga ini dua hal penting. Yang pertama, hendaknya kamu istiqomah. Karena kemungkinan besar seorang untuk menyimpang dari istiqomah adalah di saat dia jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh dari masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik mungkin yang dilakukan di lingkungannya mungkin ditinggalkan ketika dia bepergian. Oleh karena itu Nabi alaihissalam mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal agar beliau istiqomah dalam perjalanan beliau. Jangan lupa sholatnya. Jangan lalai dari berbuat baik kepada teman dalam bepergian. Jangan lupa berzikir pada Allah. Hal-hal yang biasa dilakukan agar selalu dilakukan ketika bepergian. Selalu istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berbuat baik. Oleh karena itu Nabi alaihissalam memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal agar tetap istiqomah dalam perjalanannya. Kemudian hendaklah engkau memperbagus akhlakmu, memperbaiki akhlakmu. Karena orang yang bepergian dia akan datang ke suatu tempat yang lain, ke satu negeri yang lain, ke satu kota yang lain. Mungkin orang-orangnya berbeda dengan yang ada di negerinya, yang ada di kampungnya. Maka hendaknya dia membaguskan akhlaknya, tutur katanya, perangainya, perbuatannya harus diperbaiki, harus diindahkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tentang akhlak. Apalagi akhlak seorang yang asing di satu negeri. Agar dia dicintai oleh orang yang ada di negeri itu, di tempat dia pergi. Hendaknya dia berakhlak yang mulia dan membaguskan akhlaknya. Dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau akan bepergian, dan juga ini wasiat kepada kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjalankan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika kita bermukim maupun ketika kita bepergian. أقول قولي هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن.

0: Rujaun.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Jabirin radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisyarul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak tulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat. yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain.

0: media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim, yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Podcast.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Al-Qur'an.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: ada.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri, bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan, fa'ammal ladhina su'idu fa'fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khasyi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. القرآن.

عاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala ar-rasul,
2: qala ar-rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami, teriring doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebahagiaan, taufiknya, rahmat, keberkahan, keselamatan, dan diberikan kemudahan untuk segala kegiatan ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali pada kesempatan Selasa pagi hari ini mengiringi aktivitas Anda dengan sejumlah program acara yang kami hadirkan dari pagi hingga petang nanti. Dan membuka pertemuan ini kami hadirkan pembahasan Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadis Sahih Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Mubarak Mam Alim LCMHI dari studio mini di Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, nanti kami berikan kesempatan yaitu di sesi kedua untuk bertanya langsung via telepon 021 823 6543. Silakan Anda hubungi nomor kami 021 823 6543, atau pesan singkat WhatsApp yang Anda kirimkan pesan singkat WhatsApp di 021 823 6543.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsana al-hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdathatuha. Wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang baik ini untuk kita melanjutkan pembahasan fawaid atau pelajaran-pelajaran penting yang terambil

dari kitab Sahih at-Targhib wat-Tarhib dari hadis-hadis pilihan. Yang mana pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini tentang at-Targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Jadi kita dianjurkan untuk mengawali, memulai satu kebaikan agar diikuti oleh orang lain. Wat-Tarhib minal bada'ati bisyarri khaufa an yustanna bihi. Dan ini peringatan ya dari mengawali sesuatu yang jelek karena khawatir diikuti oleh manusia. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhir ya, yaitu hadis Jarir ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Al-Jarir radhiyallahu anhu qol, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da tengah hari berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun urah. Maka tiba-tiba muncul satu sekelompok orang yang mereka tidak berpakaian. Ya. Dalam satu riwayat mereka juga tidak bersendal. Ya, tidak beralas kaki. Mujtabin nimar wal aba. Ya, yang mereka ini hanya menggunakan ya an-nimar wal aba, selendang ya, mutaqallidi as-suyuf, sambil menggantungkan pedang-pedang mereka. Amatuhum min mudar. Kebanyakan mereka adalah dari kabilah mudar. Dari kabilah mudar. Bal kulluhum min mudar. Bahkan kata Jarir, semua mereka dari kabilah mudar. Fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ma bihim min al-faqati. Maka tiba-tiba berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat keadaan mereka ya, yang demikian susahnya dalam hidup mereka. Fadakhala, maka Nabi SAW ketika melihat mereka beliau masuk ya ke rumahnya. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar dari kamarnya atau rumahnya. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mengumandangkan iqamah, iqamatus salat. Karena memang ini di tengah hari waktunya salat. Tsumma khotoba faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato atau khutbah. Dan beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia ciptakan dari satu jiwa itu istrinya, yaitu Hawa. Wa batsa minhumma rijalan katsiran, dan dari dua orang ini Adam dan Hawa, maka bermunculanlah anak keturunan laki-laki dan wanita yang banyak. Rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian ya saling meminta satu dengan yang lainnya dengan menyebut nama Allah. Demikian pula takwalah kalian kepada Allah dalam menjaga yakni hubungan rahim. Innallaha 'alaikum, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha melihat kamu sekalian, maha mengawasi kamu sekalian. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga membaca firman Allah ya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsul ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa mencermati apa yang dia siapkan untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka ada orang yang memberikan sedekah ini untuk orang-orang ini dan dinarnya. Min dirhamihi, min thawbihi, min sa'iburrihi, min sa'itamrihi. Maka orang-orang pada bersedekah. Ada yang bersedekah dengan satu dinar, ada bersedekah dengan satu dirham, ada yang bersedekah dengan pakaian mereka, ada yang memberi sedekah dengan satu sok, ya, dari gandum, ya, gandumnya, ya, dan ada yang memberikan juga sedekah dari satu sok kurmanya, ya, satu sok itu kurang lebih 3 kilogram. Hatta qol, ya, sampai beliau mengatakan, ya, walau bisyikki tamratin, ya, hendaknya bersedekah walaupun hanya satu biji kurma. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Baik dengan dinarnya atau dirhamnya, atau bajunya, ya, atau satu sok gandum, dan satu sok tamar kurma. Ya, bahkan kata beliau, walau bisyikki tamratin, meskipun ada yang bisa memberi sedekah satu biji kurma, yang satu buah kurma, berikan. Qal, setelah Nabi SAW menyampaikan pidatonya ini, faja'a rajulun minal ansar bisurratin, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansar membawa satu kantong. Ya, satu kantong berisikan duit, dinar atau dirham. Kadat kufu ta'jizu anha, sampai-sampai, ya, kadat kafuhu ta'jizu anha, sampai-sampai tangannya itu atau telapak tangannya tidak kuat mengangkat sekantong uang itu. Balqad ajiz ajazat, bahkan betul dia tidak mampu untuk mengangkatnya, mengangkat uang tersebut yang dia sedekahkan. Qal, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min tu'amin wa thiyab. Kemudian orang-orang pada mengikuti, ya, para sahabat pada mengikuti memberikan sedekah. Kata Jarir, hatta ra'aitu, sampai aku melihat ada dua tumpukan, ya, pak makanan dan pakaian. Ini orang-orang Madinah, kaum Ansar dan Muhajirin, ya, yang mereka memberi sedekah. Hatta ra'aitu wajh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu, sampai-sampai aku melihat wajah Rasulullah sallam bersinar-sinar, ya, yatahallal, ka'annahu mudhhabatun, ya, seakan-akan wajah bersinar itu sampai ibarat, ya, emas bercahaya wajah Nabi sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat satu sunnah di dalam Islam ini, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila min ba'dihi, dan pahala orang yang mengikutinya sesudahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi orang pertama kali memberikan contoh, dia mendapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengikuti contoh yang baik itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa yang membuat satu sunnah, satu cara yang jelek dalam Islam ini, sunnah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia mendapat dosa. Dia mendapat dosa atas memberikan, mengawali membuat satu sunnah yang jelek. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikuti sunnah yang jelek tersebut. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, syai'un, tanpa mengurangi ya dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, ini tentang matan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Sekarang kita ingin mengetahui siapa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik al-Bajali. Ya. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Al-Amirun Nabil, seorang pemimpin yang mulia. Al-Jamil, dan seorang yang berwajah tampan. Nama panggilannya Abu Umar. Abu Amr, ya. Sebagian ulama mengatakan Abu Abdullah, itu namanya, Al-Bajali. Beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang terkemuka, yang terpandang. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, kana badi al-husni, beliau adalah orang yang indah, yang tampan, kamil al-jamal, keindahannya sempurna. Ya. Kata Jarir bin Abdullah, ya. Kata beliau Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, yaqul, beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku melainkan beliau tersenyum melihatku. Wa qala, dan beliau bersabda, "Yatlu alaikum min hadzal babi rajul min khairi dhi Yamanin." Akan muncul dari pintu ini, ya, seorang lelaki yang dia di antara orang-orang terbaik, ya, dari Yaman. "Ala wajhihi mishatu malak." Ya, pada wajahnya tampak rupawan, ya, mishatu malakin, seakan-akan malaikat orang ini. Hadis sahih riwayat oleh Imam Al-Humaidi. Ya. Kemudian kata para ulama, kana Jarirun sayyida qaumihi bajilah fi janub at-Taif. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an adalah pemimpin kaumnya. Ya, pada kabilah Bajilah yang berada di selatan Taif. Wa kana jamil al-wajhi hasan as-surah, dan beliau seorang yang tampan, ya, wajahnya rupawan, ya, potret tubuhnya bagus. Hatta anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, Jarir Yusuf hadhil ummah. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Sebagaimana kita tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang demikian rupawannya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jarirun Yusufu hadhil ummati. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Ya. Ketika terjadi perang Hudaybiyah, ya, sebagaimana ditulis oleh para ulama tarikh, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berada di sisi kanan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pada waktu perang Qadisiyah. Jarir di sebelah kanannya pemimpin panglima perang yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu
anhum ajma'in.